0: ada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai 160 juta ringgit

0: kes ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang. Penambahan manakala pendapatan pengantar p-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan dan masuk kita di jam yang ketiga waktu ini. Alhamdulillah, dan saudara, topik pagi kita pagi ini, apa yang membuatkan anda bersemangat nak ke tempat kerja hari ini, kan? Maklumlah kan, pada hari Jumaat hari itu, kerajaan dah pun umumkan beberapa insentif, beberapa peruntukan untuk bidang-bidang, kan? Mungkin ada yang untuk kita, kan? Sebagai pekerja, itu yang membuatkan kita rasa bersemangat nak ke tempat kerja. Dan macam rakan kita, Muftah Jaafar, katanya yang menyebabkan beliau bersemangat nak ke tempat kerja adalah sebab tanggungjawab, satu tugasan yang perlu dibuat dan bertemu semula rakan-rakan di tempat kerja. Ha, memang seronok kan, dapat jumpa dengan rakan-rakan di tempat kerja, sembang-sembang sambil-sambil buat kerja tu. Bukanlah bersembang 24 jam tu kan, 8 jam tu tak adalah sembang semua. Sambil bekerja tu, waktu rehat, dapat makan dengan kawan-kawan. Dan kata Zura pula, Zura Juju kita, sampai tersekat. Zura kata dulu semangat nak pergi kerja sebab di tempat kerja duduk seorang-seorang jumpa pelanggan, kerja kat kedai suplemen. Nah, itu dia. Dan kepada rakan-rakan, boleh hantarkan ceritan anda ke WhatsApp Melaka FM 010-806-1023 ataupun boleh juga hubungi saya 282-4477-284-33-77. Terus setia bersama Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Jom kita dengarkan lagu ini, Ragu-ragu dan Cinta Matiku. Terus menghiburkan anda di Melaka FM.

0: Lama dah kamu tak datang surau jemaah sama-sama ni, Seman. Sibuk ke?
1: Ya, Seman. Dekat warung Muna pun lama dah kamu tak datang. Muna pun asyik tanyakan kamu.
2: Iya ke? Saya bukan apa, Pak Saleh. Sekarang ni dah banyak trip nak kena buat. Sebab pilot tempat saya kerja tu dah tak ramai. Jadi lebihlah sikit kerja nak kena cover.
0: Lah, tak cukup kerja ke tempat kamu tu, Seman?
2: Ya, Imam. Kerja berat agaknya. Seorang demi seorang pemandu lori berhenti tau. Lepas tu, tak ada pula ambil yang baru. Jadi, kami yang tinggal ni banyaklah kerjanya. Tapi syukur juga, Alhamdulillah. Gaji tu makin banyak sekarang. Bila banyak trip yang kami dapat.
1: Alhamdulillah. Tapi ingat, Seman. Kerja tu kerja juga. Tapi kesihatan diri kamu tu kena juga kamu jaga. Jangan sampai kerja langsung tak ada rehat. Kita ni manusia, bukan robot.
2: Ya, betul tu Pak Saleh, insyaAllah. Saya akan ingat pesan Pak Saleh tu. Cuma sekarang, saya kena kerja keras. Kena kerja keras lebih sikit. Maklum le, nak kumpul balik duit yang dah lesap kena scam tu.
3: Oh no.
0: Allah Razak. InsyaAllah, Seman. Percaya Allah tu maha memberi rezeki. Pasti akan Allah gantikan apa yang hilang dengan rezeki yang lebih baik nanti.
2: Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Memang itulah yang saya harapkan, Imam. Hidup sekarang ni keras. Jadi saya kena cari rezeki lebih sikit untuk keluarga saya ni.
1: InsyaAllah, Seman. Allah akan mudahkan urusan kamu dalam cari rezeki untuk keluarga. Hidup sekarang ni memang keras. Tapi mujur banyak bantuan subsidi yang kerajaan berikan. Kalau dulu apa, budi 95, 200 liter. Sekarang Alhamdulillah dah kembali kepada 300 liter.
2: Alhamdulillah.
0: Betul tu, Saleh. Ni baru-baru ni PMX umum untuk menambah baik subsidi bil elektrik rakyat dengan memperluaskan tahap perlindungan kepada 600 kilowatt jam kepada 800 kilowatt jam sebulan.
4: Kerajaan Madani memperluas perlindungan subsidi bil elektrik daripada 600 kepada 800 kilowatt jam KWJ sebulan bagi penggunaan mulai September hingga 31 Disember ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu diambil sebagai tindakan segera menangani tekanan kos sara hidup rakyat.
0: Ringan sikit bebanan rakyat kita.
2: Itulah, Alhamdulillah. Syukur dengan semua tu. Saya ni anak ramai kat rumah. Memang banyak lah pakai elektrik. Dengan ada anak saya seorang tu ada penyakit kulit. Tak boleh panas, tak boleh berpeluh. Nanti habis naik ruang merah kulit dia macam terbakau. Memang kena sejuk je dalam rumah tu. Kalau dah panas sangat, buka aircon. Nanti tengok suhu dah sejuk, matikan balik. Guna kipas je. Begitulah ulang-ulang setiap hari, Pak Saleh. Imam.
1: Pak Saleh doakan Allah mewahkan sentiasa rezeki kamu, Suman, dalam mencari rezeki untuk keluarga. Besar tanggungjawab ketua keluarga ni dalam nak memastikan semua keperluan mencukupi dan keluarga kita dapat hidup dengan selesa.
2: Betul tu, Pak Saleh. Ini mujurlah sekarang dah banyak jualan rahmah. Dapatlah jimat sikit beli barang dapur dengan harga yang lebih murah dari pasaran. Minyak paket pun dah senang jumpa dah sekarang. Dapatlah jimat kos barang dapur kami ni sikit.
1: Alhamdulillah. Syukur dengan segala pelarasan subsidi yang kerajaan berikan ni dapat ringankan beban rakyat. Moga kelebihan untuk rakyat ni kekal kita nikmati pada ke

0: Ranjauan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan, ini kita alami semua di hampir semua hospital, terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumbar luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada RM200 juta untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan RM1 bilion terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Kami hargai sokongan anda yang sentiasa bersama Lagi FM.
3: 102.3 Melaka FM mempersonakan, dah pun dapat dengarkan tadi kan, sikit sesakan pun seronok, apa cerita tadi tu. Dan baik saudara, waktu sekarang 8.25 pagi, selamat pagi. Pagi-pagi ni kan ada yang dah bersemangat sampai awal ke pejabat, ke tempat kerja. Ada juga yang masih lagi berperang dengan perasaan walaupun dah pukul 8.25 ni kan. Ada lagi yang masih lagi berperang dengan perasaan, dengan rasa mengantuk. Jadi saya kan bawakan satu topik, apa yang membuatkan anda rasa bersemangat nak ke tempat kerja hari ni. Kan ada orang yang bersemangat nak ke tempat kerja sebab sebab gaji, sebab rakan sekerja. Dan ada juga yang semangat nak ke tempat kerja sebab dapat bos yang baik. Ada seseorang yang anda tak sabar nak jumpa. Jadi jom kongsikan cerita anda, apa yang menyebabkan anda rasa bersemangat nak ke tempat kerja. Dan macam rakan kita Kak Ina daripada Alu Gajah katanya, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Bagi Kak Ina, semangat nak pergi kerja setiap hari sebab anak-anak dan juga keluarga. Itu dia, dia bersemangat nak pergi tempat kerja sebab anak-anak dan juga keluarga, sebab mungkin rasa tanggungjawab kan. Teringat tanggungjawab kita sebagai ibu bapa, penat macam mana pun kena kuat demi mereka. Betul kan, kadang-kadang kita rasa macam malas nak pergi kerja, mulalah kan berfikir-fikir. Tapi ingat macam saya kongsikan tadi tu, sebenarnya ketua jabatan kita, ketua tempat kerja kita, bos kita, dia tahu kita menipu ke tak menipu kan. Ada orang dia malas nak ke tempat kerja, dia pun nak, ni lah, dia kata sakit kepala lah hari ni. Boleh pula macam tu ya. Tapi itulah, kalau betul sakit kepala kenalah kan. Kalau tak sihat kena dapatkan cuti, dapatkan rawatan. Dan ada juga yang dia takut dengan hari Isnin. Sebab apa? Dia takut apa kerja yang akan di diarahkan untuk dilakukan hari ini. Dan ada rakan kita Azman dari Jasin katanya, kalau DJ tanya apa semangat saya pergi kerja, apa yang membuatkan saya rasa bersemangat lagi kerja, jawapan paling jujur, mestilah gaji. Dia ketawa. Bila teringat komitmen bulanan, terus hilang rasa malas. Dia boleh pula cakap macam ni tau, Bill tak pernah cuti DJ Roy. Betul, Bill tak pernah cuti. Kadang-kadang tu kan kita fikir, kita tolak-tolak-tolak-tolak bila dapat gaji tu, ingat kita senyum, rupanya berpeluh kan. Sebab boleh pergi negatif lah dia. Baik saudara, terus setia bersama Melaka FM, Cinta Abadi Black Rose terus menghiburkan anda.

di media sosial. Terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika ini. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan.

0: FM. Dengarlah KFM di mana jua anda berada.
1: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan 8.41 minit pagi. Terima kasih semua. Ada yang kata pagi-pagi ni semangat nak urus kerja harian. Alhamdulillah, Ucu Manja. Kata Ucu Manja, Assalamualaikum. Dah lama tak dengar suara Ruby. Tiap-tiap minggu saya bertugas, Ucu. Itulah. Kena dengar Melaka FM tau. Kena buka dekat frekuensi 102.3 ataupun dengar dekat RTM Klik. Kalau tak pun masuk dekat live TikTok Melaka FM. InsyaAllah saya ada hari Isnin dan hari Jumaat. Dan baik, kita nak kongsikan lagi coretan daripada rakan-rakan pendengar kita. Kenapa bersemangat nak datang kerja hari ni? Kan? Kenapa anda bersemangat nak ke tempat kerja? Macam rakan kita Mira dari Melaka Tengah. Mira dari Melaka Tengah. Daripada kampung mana agaknya kan? Katanya saya semangat pergi kerja sebab geng pejabat saya voting habis. Masuk kerja bukan setakat nak siapkan tugasan, tapi dapat bersembang dan gelak bersama-sama. Kadang-kadang kawan sekerja ni lah yang buat kita rasa seronok nak datang kerja. Betul. Bukan sembang je tau. Sambil buat kerja, sambil bersembang. Kalau senyap je, mengantuk pula kan. Jadi, sembang-sembang perkara-perkara yang positif. Tak nak timbulkan suasana toksik di tempat kerja kan. Rakan-rakan ni kadang-kadang seronok sebab mereka ni kan kadang-kadang bila kita ada masalah, mereka lah tempat kita nak bercerita. Tapi bila kita bercerita dengan seseorang tu, kita kena jadi seorang yang amanah dah kan, pegang pada. Kalau orang kata nanti aku cerita kat engkau, kau jangan nak cerita kat orang lain. Janganlah pula kan. Kan? Dan ada Farid dari Melimau. Terima kasih Farid. Katanya Alhamdulillah, saya memang suka kerja saya sekarang. Bila dapat buat sesuatu yang kita minat, penat tu tetap ada, tapi kepuasan dia lain macam. Lagi-lagi bila hasil kerja kita dapat membantu orang lain. Betul tu kan. Kerja ni macam satu ibadah kan. Kerja tu memang ibadah. Dan kepada anda kan yang datang kerja tu, jangan lupa niatkan dalam diri, dalam hati kan, aku datang kerja sebab ibadah kan. Nanti dapat pahala ibadah tau. Dan ada lagi rakan kita Syafiq Masjid Tanah, katanya semangat saya sebab ada banyak impian yang nak dicapai. Saya nak beli rumah sendiri, nak ada simpanan dan nak bahagiakan mak ayah. Saya sanggup kerja hari ni, saya anggap kerja hari ni sebagai satu langkah kecil untuk masa depan yang lebih baik. Alhamdulillah. Itu dia rakan-rakan pendengar kita kan, kita tak sangka kan, kita ingat kita datang kerja ni kan, ada orang macam dia datang kerja ni macam terpaksa kan. Tapi kena ingat balik tahu, kita kan kerja yang kita minta ni semuanya dulu ada di antara kita yang sanggup kan, bangun pagi buat solat hajat, ya Allah dapatkanlah aku kerja ni, aku perlukan sangat kerja ni. Bila kita dah diberi amanah untuk melaksanakan kerja, lakukanlah, laksanakanlah kerja dengan sebaik mungkin, kerana itu satu amanah dan itu rezeki kita nak besarkan jadi darah daging kita. Oh,

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Menggapai di langit, mengakar di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai di keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, science data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direncana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Ketelusan kontrak kerajaan bendung ketirisan wang awam. Kesiapsiagaan bencana bantu kurangkan kerugian harta benda. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
1: Kami hargai sokongan anda yang sentiasa bersama Lag FM.
2: 102.3 Melaka FM mempersonakan 9.21 minit pagi. Dan saudara, sebentar lagi nanti pukul 9.30 minit pagi, kita akan bersama dengan Puan Siti Norashikin binti Osman, Pengarah Operasi Negeri Seksyen Khidmat Pelanggan Hasil Melaka. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM. Hari ini kita nak berkongsi maklumat berkenaan dengan e-invoice, apa yang peniaga perlu tahu. Jadi kepada golongan peniaga, ini peluang anda untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan e-invoice. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan.

0: segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Di media sosial, terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan.

0: Saya tengah sama 2.3 Melaka FM mempersonakan 90 minit pagi. Seperti yang saya janjikan bersama dengan semua, kita akan bersama dengan Puan Siti Nurashikin binti Osman, pengarah operasi negeri Seksyen Khidmat Pelanggan Hasil Melaka. Dan hari ini insyaAllah kita nak membincangkan satu topik yang semakin mendapat perhatian dalam kalangan peniaga dan usahawan, iaitu e-invoice. Apa yang peniaga perlu tahu? Dan pelaksanaan e-invoice ini, saudara, menimbulkan pelbagai persoalan dalam kalangan peniaga. Dan siapakah yang perlu melaksanakan e-invoice, bagaimana prosesnya, apa persediaan yang perlu dibuat oleh peniaga? Dan untuk mengupas persoalan ini dengan lebih lanjut, kita bersama-sama dengan Puan Siti Nurashikin binti Osman, pengarah operasi negeri Seksyen Khidmat Pelanggan Hasil Melaka. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua. Salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia menggambit dunia, bijak laksana tuah, berani laksana jebat.
0: Okay.
1: Okay, terima kasih DJ Siti. Saya amat berbesar hati hari ini dapat bersama-sama. Hari ini kita dapat berkongsi maklumat lah sikit sebanyak berkaitan dengan e-invoice yang perlu diketahui lah oleh peniaga khususnya kan, dan semua pendengar Radio Melaka pada hari ini.
0: Betul tu Puan. Dan kepada rakan-rakan semua, selain mendengarkan kami di frekuensi 102.3, anda boleh juga ikuti kami secara live di media sosial Melaka FM. Jangan lupa untuk kongsikan bersama dengan rakan-rakan supaya mereka juga mendapat maklumat. Dan Puan, masih ramai lagi kan yang tertanya-tanya dan kurang jelas mengenai pelaksanaan e-invoice ini. Dan ada yang beranggapan bahawa e-invoice ini merupakan satu bentuk cukai baru dan bimbang pelaksanaannya akan menyebabkan mereka perlu membayar cukai yang lebih tinggi. Jadi mungkin Puan boleh jelaskan apa sebenarnya tujuan pelaksanaan e-invoice ini, dan adakah e-invoice ini akan memberi kesan kepada jumlah cukai yang perlu dibayar?
1: Okey, terima kasih DJ Siti di atas soalan tadi tu. Okey, untuk pengetahuan para pendengar khususnya peniaga, e-invoice ni bukanlah satu bentuk cukai baharu. Tetapi e-invoice ni merupakan agenda kerajaan melalui rancangan Malaysia yang ke-13 dalam usaha untuk menyokong pendigitalan ekosistem perniagaan di Malaysia sekaligus meningkatkan kecekapan dan keberkesanan operasi perniagaan. Okey, secara ringkasnya sebenarnya e-invoice ni invoice biasa, invoice, cuma kita gantikan yang manual tu kepada bentuk digital. Itu saja. Secara tak langsung dia dapat membantu perniagaan menguruskan invoice secara digital lah. Menjimatkan masa dan kos pengurusan serta kurangkan risiko kesilapan maklumat, pemalsuan dokumen serta risiko penipuan transaksi. Okey, pada masa yang sama, transaksi, rekod transaksi akan disimpan dengan lebih teratur, mudah dijejaki untuk membantu peniaga menyediakan penyata keuangan lebih tepat kerana maklumat jualan dan perbelanjaan dapat direkodkan secara lebih sistematik. Okey, secara tak langsung dia dapat memberikan peniaga gambaran yang sebenar dan lebih jelas mengenai kedudukan keuangan dan prestasi perniagaan, membantu dalam membuat keputusan dalam perniagaan yang lebih baik dan lebih tepat. Sebaliknya, jumlah cukai yang perlu dibayar adalah berdasarkan pendapatan setelah mengambil kira perbelanjaan yang dibenarkan dan keuntungan yang diperolehi. Tapi ini tertakluk kepada peruntukan undang-undang percukaian sedia adalah. Dia bukan semata-mata bergantung kepada transaksi melalui e-invoice. Tidaklah kan. So peniaga ni tak perlu risau, e-invoice bukan cukai baru dan bukan bermaksud peniaga perlu membayar cukai tambahan, tetapi dia membantu peniaga melaksanakan e-invoice. Bagi membantu peniaga melaksanakan e-invoice, Hasil ada menyediakan portal My Invoice dan My Invoice e-post secara percuma yang boleh dimanfaatkan oleh peniaga untuk memudahkan urusan e-invoice. Melalui pendigitalan ini juga, dokumentasi perniagaan dapat direkod dan disimpan dengan lebih lengkap, tepat cepat dan mudah diurus. Mm-hmm. Selaraslah dengan perkembangan teknologi yang sekarang ni semua nak digital. Digital kan. Mm-hmm. Macam itulah kita mudahkan untuk kita punya peniaga.
0: Jadi peniaga-peniaga jangan risau, ada portal yang disediakan, iaitu portal My Invoice dan juga My Invoice E-Post yang disediakan secara percuma. Dan Puan, bagaimana pula dengan peniaga kecil atau usahawan mikro kan, yang menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan bagi menyara kehidupan harian? Adakah pelaksanaan e-invoice ini tidak akan menambah beban kepada mereka, khususnya dari segi kos, masa dan juga pengurusan perniagaan?
1: Okay. Kerajaan sangat memahamilah bahawa pelaksanaan e-invoice mungkin memerlukan pembayar cukai, membuat penyesuaian kan, dan perubahan tertentu dari segi proses serta operasi perniagaan. Okay, sehubungan dengan itu, pelaksanaan e-invoice dilaksanakan secara berperingkat bagi memberi masa yang mencukupi kepada pembayar cukai untuk membuat persediaan dan menyesuaikan proses kerja mereka. Pendekatan ini dia bertujuan memastikan proses peralihan kepada e-invoice dilaksanakan dengan lebih lancar, teratur dan berkesan, dan memberi ruang kepada peniaga untuk memahami serta menyesuaikan diri dengan keperluan e-invoice. Okay. Seperti mana yang kita sedia maklum, sebenarnya pelaksanaan e-invoice ini telah bermulalah dan kita mulakan secara berperingkat. Fasa pertama kita dah mulakan pada 1 Ogos 2024 lagi.
0: Dah lama dah.
1: Tapi ini melibatkan perniagaan yang pendapatan atau jualan dia melebihi 100 juta.
0: Okay.
1: Fasa kedua dah mula pada 1 Januari 2025, melibatkan perniagaan dengan pendapatan atau jualan tahunan melebihi 25 juta sehinggalah 100 juta.
0: Okey.
1: Fasa ketiga bermula pada 1 Januari 2025. Yang ni melibatkan perniagaan dengan pendapatan atau jualan tahunan melebihi 5 juta sehingga 25 juta. Fasa terakhir iaitu fasa keempat, sebenarnya dah habis dah fasa ni. Dia mula pada 1 Januari yang lepas. Melibatkan perniagaan dengan pendapatan atau jualan sehingga 5 juta. So 5 juta ke bawah tidak tertakluklah kepada e-invoice ini. Dalam masa yang sama, kerajaan juga mengambil kira keupayaan perniagaan mikro kecil dan sederhana iaitu PMKS dengan mengumumkan pengecualian ke atas pelaksanaan e-invoice kepada perniagaan inilah yang saya cakap tadi, yang mempunyai pendapatan jualan yang kurang dari 3 juta dan memberi ruang kepada PMKS untuk memberi tumpuanlah kepada operasi perniagaan mereka. Okay, pelaksanaan e-invoice ini juga merupakan satu langkah ke arah pendigitalan dan pemodenan pengurusan perniagaan, memberikan manfaat kepada perniagaan termasuk mewujudkan rekod transaksi lebih teratur, meningkatkan kecekapan pengurusan serta membina keyakinan dan kepercayaan pelanggan terhadap perniagaan mereka. Hasil amat menggalakkan peniaga kecil dan usahawan mikro dalam kategori yang dikecualikan ni untuk melaksanakan e-invoice secara sukarela. Walaupun dia tak perlu, tapi kita galakkan dia lah. Okay. Sebab dengan adanya rekod perniagaan yang lebih teratur dan lengkap, dapat membantu peniaga memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kedudukan keuangan serta prestasi perniagaan mereka. Maklumat ni bukan sahaja memudahkan peniaga membuat perancangan dan keputusan perniagaan, tapi juga boleh jadi nilai tambah sekiranya diorang nak mengembangkan perniagaan, memohon pembiayaan ke pinjaman kan, kemudahan sokongan daripada institusi keuangan dan juga agensi yang berkaitan. Dan sebagai memberi sokongan kepada para peniaga, Hasil memang ada menyediakan portal My Invoice dan juga My Invoice E-Post secara percuma yang boleh dimanfaatkan untuk mengeluarkan e-invoice dan mengurus transaksi perniagaan. Dengan adanya kemudahan ini, rasanya peniaga tak perlu risaulah untuk membuat pelaburan yang besar dalam sistem atau perisian tambahan, khususnya perniagaan yang mempunyai transaksi yang sederhana, yang tak berapa banyak lah mempunyai transaksi everyday kan. Okay, pada masa yang sama, pembayar cukai disarankan untuk menilai dan memilih mekanisme pengemukaan e-invoice yang paling sesuai dengan keperluan, saiz, jumlah transaksi serta sumber yang dimiliki oleh perniagaan masing-masing. Sama ada menggunakan portal MyInvoice, MyInvoice ePost atau integrasi melalui API. Uh-huh. API ni maksudnya dia hire orang luar lah.
0: Okay.
1: Untuk membuatkan dia punya sistem untuk penghantaran e-invoice ini. Okay, pilihan perlu mengambil kira kesesuaian proses operasi, keupayaan sistem sedia ada dan pendekatan peniaga melaksanakan e-invoice secara lebih praktikal, cost efektif dan sesuai dengan keperluan perniagaan
0: mereka. Ya, dan selepas ini pun kita nak tahu tentang portal MyInvoice dan juga MyInvoice ePost ini. Ramai mungkin peniaga tertanya-tanya, tapi kita dengarkan ini dulu dan kita akan sambung lagi selepas ini.
1: Okay.

0: Satu kosong dua perpuluhan tiga Melaka FM, kita dalam rancangan Tajaan. Kita bersama dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri Hasil. Dan baik, kita nak tahu juga lagi kan, Puan, berkenaan dengan tadi Puan ada sebutkan berkenaan portal My Invoice dan juga My Invoice e-post. Mungkin ramai peniaga masih tertanya-tanya tentang kemudahan yang disediakan oleh Hasil ini. Jadi apakah perbezaan antara portal My Invoice dengan My Invoice e-post ni, dan dalam keadaan apa peniaga perlu menggunakan kemudahan ini?
1: Okay. Terima kasih DJ Siti. Sebenarnya portal My Invoice dengan My Invoice e-post ni adalah dua kemudahan yang disediakan secara percuma oleh Hasil lah, untuk membantu peniaga supaya melaksanakan e-invoice ini dengan lebih mudah tanpa pelaburan yang tinggi, sebab free kan? Okay. Portal My Invoice sebenarnya dia membolehkan peniaga menjana mengemukakan e-invoice secara terus melalui portal yang disediakan oleh Hasil. Dia boleh guna. Okay, tak ada masalah. Tapi ini adalah lebih sesuai kalau transaksi dia sederhana banyak.
0: Okey.
1: Okay, My Invoice e-post pula, dia adalah penyelesaian percuma yang disediakan bagi peniagaan yang layak. Tapi ini lebih kepada macam kalau dia bertransaksi terus dengan pengguna, pembeli. Okey, contohnya kedai runcit, kafe, restoran yang berurusan terus dengan pembeli. Ini lebih sesuai kerana dia akan terus kepada sistem point of sale ataupun POS. Okay, ini rasanya kalau yang peniaga
0: yang
1: guna dekat komputer, patut terus masuk kat cash register tu kan. Yang itulah. Okey. Tapi yang penting kedua-duanya disediakan secara percuma oleh Hasil. Yang penting peniaga cuma menyediakan peranti yang sesuai dan perlu ada capaian internet. Itu yang pentinglah. Ini adalah caralah antara usaha Hasil membantu peniaga dan juga macam untuk mengurangkanlah daripada membuat pelaburan.

0: adalah POS, point of sale.
1: Okay, Puan. Selain kemudahan dari segi sistem yang ditegangkan tadi kan, mungkin Puan boleh kongsikan juga apakah bantuan ataupun sokongan lain yang disediakan oleh Hasil untuk membantu PMKS ni, Puan.
0: Sebenarnya kita dekat pihak Hasil ni, khususnya di Melaka, kita memang ada menyediakan pelbagai bentuk bantuan dan sokongan lah. Okay, kalau daripada segi dari kita punya web sendiri, kita ada sediakan garis panduan e-invoice, garis panduan spesifik e-invoice, soalan lazim FAQ. Kat sini kalau macam ada soalan-soalan yang bermain di kepala, adalah soalan-soalan dia yang telah terjawab di situ. Panduan pengguna, bahan rujukan yang boleh dirujuk oleh peniaga lah untuk keperluan masing-masing. Ini ada dekat laman Micro e-invoice, iaitu www.hasil.gov.my/e-invoice. Kat situ semua ada. And it is very friend, user friendly, so semua orang senang je nak masuk. Dalam rujukan ni adalah cara-cara macam mana nak keluarkan e-invoice, batalkan e-invoice, semua ada kat situ. Yang kedua, kita juga ada dari segi bimbingan secara langsung. Hasil khususnya Melaka, kita memang ada menganjurkan seminar, taklimat, webinar e-invoice secara percuma. Ini memberikan peluang lah kepada peniaga. Memang kita ada iklankan pun lah bila kita ada taklimat ke apa-apa kan, untuk peniaga join kita punya taklimat pun dibuat secara percuma. Yang ketiga, peniaga yang mempunyai persoalan atau masalah boleh mendapatkan bantuan teruslah melalui meja bantuan e-invoice Hasil di talian 03-8682-8000. Atau boleh menghantarkan pertanyaan melalui email myinvoice@hasil.gov.my. Kita juga ada menyediakan borang maklum balas pelanggan My Invoice untuk pertanyaan dan isu yang memerlukan maklum balas. Itu untuk yang My Invoice lah, Invoice Portal. Kalau untuk My Invoice e-post pun, kita ada saluran sokongan khusus, iaitu meja bantuan e-invoice e-post, ataupun boleh contact teruslah pegawai Hasil di mana-mana pejabat. Macam kita dekat MITC tu lah, boleh terus datang pun boleh. Kita juga bukan sekadar memperkenalkan sistem e-invoice, tetapi juga menyediakan ekosistem sokongan yang menyeluruh bagi membantu peniaga melalui proses peralihan. Sokongan ini merangkumi tadilah garis panduan, bahan pembelajaran, seminar, webinar, sekarang kan email lah, live chat, orang maklum, semua ada. Cuma kita punya pesanan kepada peniaga, jangan takut. Sebab invoice ni sebenarnya bukan cukai baru ke, cukai tambahan bukan. Cuma kita nak beralih daripada invoice yang manual kepada invoice yang digital. Macam sekarang lah, kalau tak pasti jangan kongsi. Terus tanya. Terus tanya dengan Hasil kan. Okay. So kita haraplah kemudahan dan sokongan yang kita sediakan ini akan membantu peniaga untuk melaksanakan e-invoice ini dengan lebih lancar dan teratur.
1: Ya, betul. Bila Puan cakap tu kan, jangan takut. Sebenarnya kan, bila kita dengar benda baru je, kita ingat, alah, dah perkenalkan lagi cukai apa pula ni. Sebenarnya nak memudahkan kan.
0: Betul. Sebenarnya kalau ada yang kita punya yang dah datang dengar taklimat tu, sebelum datang memang takut. Tapi bila dah datang, senang rupanya. Senang sangat. Semua di hujung jari kan.
1: Betul. Bila kita nak beralih ke sesuatu yang baru tu, memang lah kan. Baik Puan, mungkin sebelum berpisah, ada sesuatu yang nak disampaikan dengan rakan pendengar kita. Silakan.
0: Terima kasih sekali lagi DJ Siti. Saya nak ambil kesempatan lah. Sebenarnya bulan Oktober adalah bulan bulan untuk program Bulan Hasil. Bulan Oktober adalah bulan hasil bagi Lembaga Hasil. Dia macam hari raya lah untuk Hasil ni. Jadi kita ada jelajah literasi Hasil. Kita dah buat di 4 tempat sebelum ni. Yang 4 tu kita tak payah sebut lah kan. Selepas ni kita ada di Maidin Jasin 16 Oktober. 17 Oktober kita akan berada di Lotus Bandaraya. 23 Oktober kita akan berada di Taco Park. 24 Oktober kita akan berada di Eva Mosa Freeport lah. Yang ni semua kita akan start kalau mungkin Maidin dan

0: dekat Taco Park kita akan start pukul 4 petang. Mm-hmm. Lotus Bandaraya dengan Freeport Eva Musa kita akan start pukul 11 pagi.
1: Okay.
0: Okay, kat sini kita ada sediakan juga cenderahati-cenderahati jarang-jarang hasil bagi kan. Jadi kita nak bagi cenderahati secara percuma ni. Jadi marilah beramai-ramai datang berjumpa kami di sana.
1: Jadi jangan takut bila dengar nama hasil. Dan terima kasih atas penjelasan yang padat dan mudah difahami. Dan bagi semua peniaga dan usahawan, e-invoice ni bukan sahaja mendigitalkan perniagaan anda, tapi juga sebahagian daripada transformasi digital negara. Jadi digital perniagaan anda hari ini dengan e-invoice. Jadi, terima kasih Puan sekali lagi.
0: Terima kasih DJ Siti. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itu dia saudara, kita bersama dengan Puan Siti Nurashikin binti Osman, pengarah operasi negeri Seksyen Khidmat Pelanggan Hasil Melaka. Dan nampaknya saudara, saya pun dah di penghujung tugasan untuk hari ini. Selepas ini anda akan bersama dengan rakan setugas saya DJ Nana. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM dan terima kasih kerana bersama dengan saya sejak 6 pagi tadi. Assalamualaikum. Terus setia bersama Melaka FM.
2: Tenangkan jiwa bersama Melaka FM.

0: Isnin bersama dengan satu Jamadil Awal 1448 Hijriah. Terima kasih Kak Siti Ruby, DJ Siti yang bersama dengan pendengar seawal 6 pagi tadi, dan tiba giliran saya Nana Safwan untuk terus menemani anda tak kira di mana saja anda berada ketika ini kan, apa yang sedang anda lakukan. Harapnya Melaka FM sentiasa menjadi peneman anda. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan lagi untuk hari ini. InsyaAllah saya akan terus teman anda Musi Pesona 10.02 waktu ini sampai pukul 2 petang nanti. Dan pastinya lagu-lagu hits terkini yang mengimbau kenangan-kenangan lalu semua akan bermain di corong-corong radio anda kan. Terus dengar kami. InsyaAllah anda boleh dengar kami menerusi 102.3 MHz atau dengar kami terus di RTM. Klik buat turun di telefon bimbit anda. Mudah, senang, kat mana-mana pun boleh dengar kami. Okay? Jadi saudara, pagi ini kita mulakan dengan satu semangat yang baru. Permulaan hari baru, walaupun di luar sana cuaca agak tidak menentu kan. Bukan hujan, bukan panas, tapi jerebu yang kita risaukan. Kita harapkan keadaan ini dapat berlalu dengan cepatnya dan semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik. Teruslah berjuang, jangan pernah menunggu apa pun itu, sebab kerana apa, kita tidak akan pernah menunggu waktu yang tepat dalam berusaha. Terus kekal bersama dengan saya Nana Safwan, Melaka FM mempesonakan radio nombor 1 orang Melaka. Jom kita layan Zone Music. Sekarang ini Melaka FM.
1: Zone Music selama 1 jam Melaka FM.

0: tahniah kepada pelajar yang cemerlang, tetapi jangan terlalu bangga diri. Pilih kursus profesional yang bersesuaian dengan minat anda. Dapatkan khidmat nasihat pakar terlebih dahulu supaya anda tidak tersalah pilih. Bagi yang kurang cemerlang, jangan bersedih. Jadikan keputusan ini sebagai satu titik tolak untuk berubah. Jangan ulang lagi kesilapan yang lepas ya. Pilih bidang kemahiran yang lebih menjamin masa depan anda. Untuk ibu bapa, redha dengan keputusan peperiksaan anak-anak anda. Teruskan memberi sokongan kerana anak-anak anda amat memerlukan sokongan ibu bapa pada waktu-waktu yang mencabar ini. Teruskan menuntut ilmu kerana ilmu akan menjaga kita di waktu senang ataupun waktu susah.
1: Sedutan Cuit-Cuit Prof. Nas bersama Profesor Dr. Muhammad Nazri Muhammad Noor, Ketua Pegawai Akademik Universiti Southampton Malaysia. Dengarkan setiap Rabu 8.30 pagi.

0: Aduh, masa bila pula radio ni rosak? Aduh, rasanya semalam masa sapu sampah kat laman tu, okey aja dengar siaran Magi FM, ya? Aduh, pagi ni dah tak bunyi pula.
1: Abang Saleh, dah kenapa pula awak ketuk-ketuk radio tu? Radio tu dah rosak lah, Abang Saleh. Oi, dah 3 hari rosak.
0: Ya ke Siti, ya lah. Semalam masa nyapu kat laman tu, kuat je suara dah asrol tu. Ha, masa gegar pagi. Habis tu macam mana nak dengar Melaka FM ni? Kalau hantar radio apa ke kedai nak repair, nak baiki ni, lambat dia siapnya.
1: Abang Saleh, semalam tu saya dengar radio Melaka FM kat telefon bimbit saya ni. Ha, guna RTM Click. Kan minggu lepas anak kita dah pasangkan. Kemudahan internet kat rumah kita ni.
0: Aduh.
1: Rupalah tu.
0: Alah, dah Siti, janganlah bebel lagi tu. Kuatkan apa volume tu, suara tu. Saya nak dengarkan Dak Asrul ni apa cerita dia. Tiap-tiap pagi ada cerita dia ni.
1: Alah, baik Abang Saleh. Oi, ni ha, saya kuatkan ni ha.
2: Terus bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Radio Melaka FM, pastinya memusnahkan pagi.

Terus dengan Melaka FM 102.3 MHz atau dengar kami melalui RTM Klik. Pak Saleh pun, Mak Siti pun semua dengar Melaka FM ni. Kalau tak dapat dengar kat radio, dengar kat RTM Klik. Caranya mudah kan. Cari je, anda boleh muat turun terus di telefon bimbit anda. Dalam bilik boleh dengar, dalam kereta boleh dengar. Kalau pergi jauh, pergi hiking pun kan, kalau ada apa siaran jelas di sana pun boleh dengar mesti RTM Klik. InsyaAllah kat mana-mana je kami akan sentiasa menemani anda. Okay, kepada yang sedang memandu, selamat memandu. Kepada yang baru saja bersama dengan kami, hai, saya Nana. InsyaAllah akan menghiburkan anda sepanjang 4 jam saya bertugas. Kita dah dengar tadi Zone Music, dan ketika ini pilihan laguku untukmu. Nak dengar lagu pilihan anda ditunaikan, anda boleh hantarkan ke WhatsApp kami 0108 06 1023. Okey, 0108 06 1023. Okey, baik, apapun untuk jam ini, kejap lagi kita nak berhibur dengan lagu-lagu permintaan pendengar-pendengar yang disayangi. Okey, kalau ada ucapan ataupun kata-kata hebat, info-info menarik yang ingin dikongsikan pun boleh hantar juga. InsyaAllah akan saya selang-selikan dengan permintaan. Dengan kata-kata hari ini yang saya suka sangat nak kongsikan dengan anda kan, tentang wanita. Yelah, kalau tak ada wanita, susah juga kan hidupnya. Ya ke nanti lelaki kata, taklah, lelaki boleh hidup tanpa wanita? Tidak. Kita di apa Allah, apa orang kata tu, Allah dah jadikan kita berpasang-pasangan. Wanita perlukan lelaki, lelaki perlukan wanita. Cumanya kadang-kadang yang membezakan cara kita apa hadapi keadaan yang berlaku pada kita ketika ini. Wanita kuat adalah dia yang mampu berdiri di kakinya sendiri, menghapus air matanya sendiri dan tidak kalah dengan apa pun keadaan. Ya, wanita kena terus bangkit. Mungkin ada di kalangan pendengar ketika ini wanita-wanita yang sedang bersedih. Kita hilangkan kesedihan itu dengan kuatkan diri kita dengan pelbagai perkara yang boleh kita lakukan supaya kesedihan itu hilang dan digantikan dengan kegembiraan dan kebahagiaan, insyaAllah. Jom kita layan laguku untukmu sekejap lagi. Kita dengar dulu lepas ini Mimi Fly dengan Angkat. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

0: Lama dah kamu tak datang surau jemaah sama-sama ni, Seman. Sibuk ke?
1: Alah, Seman. Dekat warung Muna pun lama dah kamu tak datang. Muna pun asyik tanyakan kamu.
2: Eh, iya ke? Saya bukan apa, Pak Saleh. Sekarang ni dah banyak trip nak kena buat. Sebab pilot tempat saya kerja tu dah tak ramai. Jadi lebihlah sikit kerja nak kena cover.
0: Lah, tak cukup kerja ke tempat kamu tu, Seman?
2: Ya, Imam. Kerja berat agaknya. Sorang demi sorang pemandu lori berhenti tau. Lepas tu, tak ada pula ambil yang baru. Jadi, kami yang tinggal ni banyaklah kerjanya. Tapi syukur juga, Alhamdulillah. Gaji tu makin banyak sekarang. Bila banyak trip yang kami dapat.
1: Alhamdulillah. Tapi ingat, Seman. Kerja tu kerja juga. Tapi kesihatan diri kamu tu kena juga kamu jaga. Jangan sampai kerja langsung tak ada rehat. Kita ni manusia, bukan robot.
2: Ya, betul tu Pak Saleh, insyaAllah. Saya akan ingat pesan Pak Saleh tu. Cuma sekarang, saya kena kerja keras. Kena kerja keras lebih sikit. Maklum le, nak kumpul balik duit yang dah lesap kena scam tu.
3: Oh no.
0: Allah Razak. InsyaAllah, Seman. Percaya Allah tu maha memberi rezeki. Pasti akan Allah gantikan apa yang hilang dengan rezeki yang lebih baik nanti.
2: Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Memang itulah yang saya harap, Kuan Imam. Hidup sekarang ni keras. Jadi saya kena cari rezeki lebih sikit untuk keluarga saya ni.
1: InsyaAllah, Seman. Allah akan mudahkan urusan kamu dalam cari rezeki untuk keluarga. Hidup sekarang ni memang keras. Tapi mujur banyak bantuan subsidi yang kerajaan berikan. Kalau dulu apa, budi 95, 200 liter. Sekarang Alhamdulillah dah kembali kepada 300 liter.
2: Alhamdulillah.
0: Betul tu, Saleh. Ni baru-baru ni PMX umum untuk menambah baik subsidi bil elektrik rakyat dengan memperluaskan tahap perlindungan kepada 600 kilowatt jam kepada 800 kilowatt jam sebulan.
4: Kerajaan Madani memperluas perlindungan subsidi bil elektrik daripada 600 kepada 800 kilowatt jam KWJ sebulan bagi penggunaan mulai September hingga 31 Disember ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu diambil sebagai tindakan segera menangani tekanan kos sara hidup rakyat.
0: Ringan sikit perbuanan rakyat kita.
2: Itulah, Alhamdulillah. Syukur dengan semua tu. Saya ni anak ramai kat rumah. Memang banyak lah pakai elektrik. Dengan ada anak saya seorang tu ada penyakit kulit. Tak boleh panas, tak boleh berpeluh. Nanti habis naik ruang merah kulit dia macam tembakau. Memang kena sejuk je dalam rumah tu. Kalau dah panas sangat, buka aircon. Nanti tengok suhu dah sejuk, matikan balik. Guna kipas je. Begitulah ulang-ulang setiap hari, Pak Saleh. Imam.
1: Pak Saleh doakan Allah mewahkan sentiasa rezeki kamu, Seman, dalam mencari rezeki untuk keluarga. Besar tanggungjawab ketua keluarga ni dalam nak memastikan semua keperluan mencukupi dan keluarga kita dapat hidup dengan selesa.
2: Betul tu, Pak Saleh. Ini mujurlah sekarang dah banyak jualan rahmah. Dapatlah jimat sikit beli bahan dapur dengan harga yang lebih murah dari pasaran. Minyak paket pun dah senang jumpa dah sekarang. Dapatlah jimat kos bahan dapur kami ni sikit.
1: Alhamdulillah. Syukur dengan segala pelarasan subsidi yang kerajaan berikan ni dapat ringankan beban rakyat. Moga kelebihan untuk rakyat ni kekal kita nikmati pada kepimpinan yang akan datang.

Melaka, bukan saja orang Melaka, pastinya kan ramai juga yang sedang mendengar Melaka FM, orang Ismilan, orang Johor, kita ada juga kawan-kawan dari Sabah, Sarawak, yang keluar dari Malaysia pun ada, apa sekalipun keadaannya, kadang-kadang mereka memang sentiasa dengan Melaka FM, katanya Melaka FM yang terbaik mendunia, kan gitu? Terima kasih, Alhamdulillah, terima kasih kepada pendengar-pendengar yang sentiasa bersama dengan kami, insyaAllah kami janjikan yang terbaik untuk anda, dan kini tiba masanya kami nak hargai anda lah eh. Kalau nak dengar lagu pilihan anda, jom hantarkan ke WhatsApp kami 0108061023. Anda nak belanja semua yang dengar ni lagu-lagu pilihan, siapa cepat dia dapat lah kan. Kalau semua yang hantar, tak pula nak habis dalam masa 1 jam lebih je ni. Jadi cepat-cepat hantarkan pilihan lagu anda ke WhatsApp kami 0108061023. Yang tak tahu nak buat apa pagi ni kan, macam blur je rasanya, selalu Isnin macam tu, blur je kan, padahal banyak je kerja menanti ni. Tak apa, jom masuk TikTok live Melaka FM sekejap. Kita hilangkan blur tu eh. Sama-sama borak. Lepas tu tiba-tiba mungkin datang ilham. Lepas tu kita buat balik kerja kita, insyaAllah. Baik saudara, saya nak tunaikan permintaan yang pertama. Datangnya daripada Mak Jah. Mak Jah nak dengar lagu Ada Gajah di Balik Batu. Katanya lagu ini khas untuk semua yang mendengar Melaka FM. Dan buat masa ni untuk pengetahuan semua, Mak Jah kena influenza. Oh ya ke, semua kena, Pak Din, Mak Jah, adik buat masa ni kena kuarantin dekat rumah. Doakan Mak Jah sekeluarga supaya cepat sihat. Syafakillah, syafaullah untuk semua eh, untuk Mak Jah, Pak Din, adik dan semualah yang bukan saja keluarga Mak Jah, tapi mungkin anda yang sedang sakit, diuji dengan kesakitan sekarang ini, semoga diberikan kesembuhan dan perbanyakkan istirahat ya. Kalau ada nak kata kesan-kesan sampingan yang lebih teruk tu, cepat-cepat kita dapatkan rawatan semula ya. Kita doakan agar semuanya dipermudahkan. Mak Jah, terima kasih Mak Jah, walaupun keadaannya tak sihat, tetap setia dengan Melaka FM. Kejap lagi lagu Mak Jah Nana akan tunaikan lagi. Dan seterusnya permintaan daripada Pak Cik Rashid, nak dengar lagu Razis Ismail, Mawar. Mawar Umawar katanya. Mawar bukan milikku, Razis Ismail. Kita akan dengar sekejap lagi, khas untuk isteri tersayang, dunia akhirat, amin. InsyaAllah sama-sama kita dengar. Ada juga permintaan pada Kak G Abadi dari Kedah, nak dengar lagu Sudirman Salam Terakhir. Jom kita layan ketiga-tiganya untuk anda semua. Semoga terhibur. Kita layan dulu Semalam Aina, permintaan pada Dek Bon dari Seremban. Katanya selamat bercuti untuk yang bercuti dan selamat bekerja untuk yang bekerja. Terus dengar Melaka FM, semoga terhibur katanya. Terima kasih.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Kami hargai sokongan anda yang sentiasa bersama Plug FM.

0: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu imigrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber, Kementerian Dalam Negeri.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: sebut terhibur dengan lagu itu tadi. Salam terakhir nyanyian Sudirman Haji Arsyad. Rata-rata sahabat-sahabat dekat dalam TikTok semua kata sedihnya lagu, sedihnya teringat pada ibu dan ayah yang telah pergi. Kan itulah dia kehidupan kita ni, ada gembira, ada sedih. Lagi-lagi kalau dengar lagu-lagu sedih ni, memang kita akan mengingat kembali kenangan-kenangan kita dengan orang tersayang, kan. Baiklah, apapun saudara, walaupun ibu dan ayah ataupun orang kita sayang tak ada depan mata kita, mereka dah jauh meninggalkan kita, dah pergi lama meninggalkan kita, tapi jangan kita lupa sekalipun pada mereka. Perbanyakkan sedekah, Al-Fatihah, Yasin, kan. Kita berbuat baik, niatkan atas nama mereka, insyaAllah kita hantar semuanya kebaikan buat mereka. Selagi mana kita hidup, selagi itulah yang kita mampu untuk lakukan yang terbaik buat orang yang kita sayang, ya. InsyaAllah sama-sama kita perbaiki diri, kita muhasabah diri untuk jadi yang terbaik untuk semua yang terbaik, insyaAllah. Baik saudara, kita masih lagi bersama dalam laguku untukmu. Pasti lagu-lagu anda akan saya tunaikan. Sebelum tu, terima kasih juga yang dengar kami. Mesti RTM klik sama mendengar. Semoga hiburan pagi ini dapat menceriakan hari anda, mengembirakan anda dan menemani anda tak kira apa saja yang sedang anda lakukan ketika ini, okay? Dan kita nak tunaikan permintaan seterusnya daripada Mok Suraja alias nak dengar lagu Emelina, Semakin Rindu Semakin Asyik. Katanya khas untuk ayah anda Haji Kadir, Bonda Pak Tua Haji Zainab, Mak Ayah Di Jasin, Mama Nomi Kak Nani dan Ramli Bertamulu dengan ucapan salam sejahtera, moga sihat selalu. Terus seterusnya Joker nak dengar Maroon 5 This Love, dan khas untuk warga dan pendengar negeri FM, Melaka FM, dengan ucapan selamat pagi, selamat mulai minggu ini, moga segala urusan dan tugasan kita semua dipermudahkan olehnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wadia Hati, inilah salah seorang yang dengar kita dalam RTM Klik ni, mesti RTM Klik. Terima kasih Wadia, katanya nak dengar lagu Ella, Permata Biru. Untuk semua di Melaka FM, layan lagu-lagu best. And untuk Nana, happy konti. Happy-nya saya, gembiranya saya ketika berkonti adalah kerana anda. Kalau anda gembira, pasti gembira itu sampai kat saya sekarang ni, okay? Semoga lagu-lagu ini dapat terus menceriakan anda. Jom kita layan selepas ini Emelina, Maroon 5 dan juga Ella, Melaka FM.
1: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Warga Melaka dah bersedia? Jom kita gegar alur gajah. Sabtu 17 Oktober ini, jom ke program Perkeso I Lindung You gegar di dataran keris alur gajah dari pukul 10 pagi hingga 6 petang. Majikan, tunggu dulu. Ada diskaun sehingga 80% bagi faedah caruman lewat bayar anda. Nak daftar semula Lindung 24 jam? Boleh aja singgah. Nak makan best? Pelbagai gerai makanan menanti anda. Nak uji bakat dan jadi artis macam Bel Nasri, Santesh, Amelina dan Zaki Yamani pun boleh. Ajak keluarga, ajak geng, jom meriahkan suasana. Ikuti media sosial rasmi Perkeso untuk maklumat lanjut. Ingat, 17 Oktober, jumpa di dataran keris Alur Gajah. Perkeso, lindungi semua.

0: Kerajaan Madani pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu imigrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Kementerian Dalam Negeri.
1: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12:30 malam.

Warga Melaka dah bersedia? Jom kita gegar Alor Gajah. Sabtu 17 Oktober ini, jom ke program Perkeso I Lindung You gegar di Dataran Keris Alor Gajah dari pukul 10 pagi hingga 6 petang. Majikan, tunggu dulu. Ada diskaun sehingga 80% bagi faedah caruman lewat bayar anda. Nak daftar semula Lindung 24 jam? Boleh aja singgah. Nak makan best? Pelbagai gerai makanan menanti anda. Nak uji bakat dan jadi artis macam Bel Ngasri, Santesh Amelina dan Zaki Yamani pun boleh. Ajak keluarga, ajak geng, jom meriahkan suasana. Ikuti media sosial rasmi Perkeso untuk maklumat lanjut. Ingat, 17 Oktober, jumpa di Dataran Keris Alor Gajah. Perkeso, lindungi semua.

Laguku untuk Mu menjengah ke jam yang ketiga ketika ini 12.05 minit tengah hari. Alhamdulillah dah tengah hari dah. Waktu makan dah hampir tiba kan. Yang bekerja di pejabat tengah fikir-fikir nak ke mana agaknya. Paling senang kafe dekat office je lah. Ataupun dah siap-siap order, orang kata apa, yang pesanan dalam talian. Lebih mudah kan. Tak kisahlah apa pun yang kita nak makan. Tapi pastikan makanan itu yang dapat menyihatkan kita. Dapat berikan tenaga kan. Lepas tu nak buat kerja balik ya. Apa pun untuk anda semua, selamat menikmati makan tengah hari anda lah. Okay, saya nak kongsi dengan anda, insyaAllah waktu Zuhur hari ini, kita kongsikan bersama dulu. Waktu Zuhur hari ini Pukul 1 mana dia pergi? Okey, Zuhur satu tengah hari. Tepat satu tengah hari. Kita akan masuk waktu solat fardu Zuhur hari ini. Okey, insyaAllah sebelum tu kita dengar lagu-lagu pilihan lagi lah. Jom, dah banyak dah ni. Mungkin ada yang nak dengar, nak hantar lagi pilihan lagu anda. InsyaAllah boleh je hantar. Tapi dapat saya tunaikan atau tidak, itu bergantung pada keadaan. Okey, semoga terhibur lah semuanya. Baik, saya nak tunaikan permintaan daripada Huda Arsyad. Nak dengar Habibti nyanyian Iqbal Nur dan juga Najla Zulaika. Okey, semoga terhibur dengan lagu tu sekejap lagi. Dan seterusnya permintaan daripada Ain Jasin, nak dengar lagu Mawi Angan dan Sedar, khas untuk semua pendengar Melaka FM. Untuk DJ sama petugas, dia kata terima kasih. Dan seterusnya Kak Ram Lubuk Cina. Kak Ram Lubuk Cina nak dengar lagu Herman Tino. Lagu apa pun tak kisah katanya. Tapi lagu ini khas untuk semua yang mendengar, terutama Mak Long, Mak Long Awa, Mak Jah, Kak Nani, Mak Usraja alias Kak Hajar Zainab, Mak Yam, Kak Bid, Mama Nomi, Pak Wan, Datuk Zek, Bang Haji Kadir, serta isteri Fadil di Kemasul, Kak Halijah Halijah, Kak Hajar Halijah di Sungai Perak. Terima ucapan, semoga sihat dan ceria selalu. Okey, insyaAllah. Dan seterusnya lagu permintaan pada Ilham Parois Remban, nak dengar Wiz Joget Maduku Umairah. Lagu pun tapi tak kena kecam. Okey, Joget Maduku Umairah, sekejap lagi kita akan dengar bersama-sama. Terus layan lagu

0: kekal bersama frekuensi 102.3.
1: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu imigrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber, Kementerian Dalam Negeri.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Warga Melaka dah bersedia? Jom kita gegar Alur Gajah. Sabtu 17 Oktober ini, jom ke program Perkeso I Lindung You gegar di dataran keris Alur Gajah dari pukul 10 pagi hingga 6 petang. Majikan, tunggu dulu. Ada diskaun sehingga 80% bagi faedah caruman lewat bayar anda. Nak daftar semula Lindung 24 jam? Boleh aja singgah. Nak makan best? Pelbagai gerai makanan menanti anda. Nak uji bakat dan jadi artis macam Bel Nasri, Santesh Amelina dan Zaki Yamani pun boleh. Ajak keluarga, ajak geng, jom meriahkan suasana. Ikuti media sosial rasmi Perkeso untuk maklumat lanjut. Ingat, 17 Oktober, jumpa di dataran keris Alur Gajah. Perkeso, lindungi semua.
2: Dengarkan lagu pilihan anda.

Herman Tino dengan lagu je, mengapa dikenang, mengapa difikir, itulah dia kan. Kalau boleh benda-benda yang lama-lama tu, yang menyakitkan hati tu, tak payah kita kenang-kenang. Tapi jangan lupa juga untuk kita fikir sebab apa. Kadang-kadang perkara-perkara yang menyakitkan ini yang mengajar kita untuk kuat. Perkara-perkara yang menyakitkan ini yang mengajar kita untuk lebih bangkit kan. Lebih berjaya lagi insyaAllah. Tak boleh kita ingat, cuma janganlah kenang-kenang sangat. Sebab kalau terkenang-kenang tu kan nanti sakit hati. Okey, baik. Semoga terhibur dengan lagu itu tadi. Dan seketika sebelum kita dengar lagu pilihan anda yang seterusnya, saya nak kongsikan sikit lah berkenaan dengan macam biasa lah. Sekarang ni kita dalam keadaan berjerebu. Kawasan catat IPU tidak sihat setakat 10 pagi tadi. Kalau boleh saya kongsikan sumber dari bernama. Sebanyak 23 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Dengan Kota Tinggi Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 170. Dan menurut portal sistem urusan indeks pencemar udara Malaysia dan juga JAS, 6 kawasan di Johor turut mencatat IPU tidak sihat iaitu Pasir Gudang 169, Pengerang 164, Larkin 159, Tangkak 155 dan serta Batu Pahat dan juga Kluang masing-masing mencatatkan IPU 152. Manakala di Pahang, Balok Baru Kuantan merekodkan bacaan IPU 162, Rompin 157, Indramahkota 130 dan Ceras di Kuala Lumpur melaporkan bacaan 127. Kalau di Kemaman, Terengganu 156, Paka 155, Kuala Terengganu di Terengganu 151, manakala di tempat kita ini di Melaka, Bukit Rambai tinggi 154 bacaannya, Bandaraya Melaka 117 dan Alur Gajah 107. Sementara itu di Negeri Sembilan melibatkan kawasan Seremban 166, nilai 164, Podison 152, manakala Putrajaya merekodkan IPU 151, Selangor di Johan Setia 123 dan Sarawak di kawasan IPU di Serian 116. Dan sebanyak 42 kawasan mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan merekodkan bacaan pada tahap baik. Okey, jadi sama-samalah kita terus berjaga-jaga, jaga kesihatan, pakai mask kalau perlu. Okey, cuma dan satu lagi yang boleh saya kongsikan, menurut Menteri Pendidikan, murid asrama disaran kekal di asrama. Setakat berita ini, setakat pukul 10.50 pagi tadilah dikeluarkan. Murid-murid asrama disarankan untuk terus kekal berada di asrama sepanjang tempoh penutupan sekolah akibat jerebu selagi keadaan selamat dan kebajikan murid terjamin. Kata Menteri Pendidikan dan menerusi hantaran di Facebook beliau, katanya langkah ini berkenaan disyorkan bagi mengelakkan ibu bapa terbeban dengan urusan logistik untuk mengambil dan menghantar anak berulang kali sepanjang tempoh penutupan berulang ini. Okey, kalau maknanya ada penutupan sekolah lagi, anak-anak yang di asrama kalau boleh dikekalkan di sekolah lah. Membantu juga ibu bapa kan, kadang-kadang risau, kalau tak ambil pun risau juga, tapi bila dah dijanjikan keadaan yang baik untuk anak-anak asrama ini, kita harapnya dia berlaku dengan keadaan yang baiklah insyaAllah. Jangan risau-risau ya ibu ayah yang anak-anak ada di asrama. Okay, yang penting sekali kita doakan agar jerebu ini cepat hilang. Semoga kita dapat menjalani aktiviti seperti biasalah dengan tenangnya insyaAllah. Okey, jom kita dengar lagu yang seterusnya. Tadi lagu Wiz tadi itu lagu minta kecam. Lagu yang diminta ni pun lagu yang kadang-kadang dapat kecaman juga. Tapi sebab lagu sedap, ada yang nak dengar, jom kita layan lagu nyanyian Emelina Janda Anak Enam, permintaan daripada Rosita Uji. Okey, kita nak dengar sekejap lagi. Arik nak dengar lagu Jejaka Idaman. Dan Maknap nak dengar lagu Hampa Toki. Lagu ini ada ucapannya. Maknap nak tujukan lagu khas untuk semua yang mendengar ketika ini. Dan insyaAllah kita akan dengar juga lagu daripada Rahmat Othman dari Kesang. Laut Kesang Laut Ledang Johor, nak dengar lagu nyanyian Thomas Arya dan Elsa Pitaloka, Satu Hati Sampai Mati. Katanya lagu ini khas untuk hiburan semua pendengar Melaka FM, tak kira di mana saja anda berada. Baik, jom layan dulu The Queen is Janda Anak Enam.

0: Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Warga Melaka dah bersedia? Jom kita gegar Alur Gajah. Sabtu 17 Oktober ini, jom ke program Perkeso I Lindung You gegar di dataran keris Alur Gajah dari pukul 10 pagi hingga 6 petang. Majikan, tunggu dulu. Ada diskaun sehingga 80% bagi faedah caruman lewat bayar anda. Nak daftar semula Lindung 24 jam? Boleh aja singgah. Nak makan best? Pelbagai gerai makanan menanti anda. Nak uji bakat dan jadi artis macam Bel Nasri, Santesh, Amelina dan Zaki Yamani pun boleh. Ajak keluarga, ajak geng, jom meriahkan suasana. Ikuti media sosial rasmi Perkeso untuk maklumat lanjut. Ingat, 17 Oktober, jumpa di dataran keris Alur Gajah. Perkeso, lindungi semua.

0: Mempesonakan.
1: Ya, Rock FM mempesonakan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia bersama dengan kami. Untuk maklumat anda, saudara, tepat satu tengah hari nanti akan masuknya untuk solat fardu zuhur bagi negeri Melaka. Asar 4.14 minit petang, maghrib 7.01 minit malam dan isyak 8.11 minit malam. Dan untuk maklumat anda juga, satu tengah hari nanti kita akan ke pusat berita RTM untuk ikuti utama satu tengah hari. Baik, sebelum itu, jom kita dengar dua lagu terakhir untuk pilihan laguku untukmu tengah hari ini. Yang datangnya daripada Azmimi, nak dengar lagu Sudah Takdir Begitu. Dan yang terakhir daripada permintaan Faizal Pejar, Sejiwa Nyanyian Spring, untuk hiburan semua yang mendengar ketika ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada anda yang teruskan bersama dengan kami, bersama dengan saya seawal pukul 10 pagi tadi. InsyaAllah saya akan teman anda sampai pukul 2 petang nanti. Terus layan Melaka FM, tak kira di mana saja anda berada, 102.3 MHz atau dengar kami melalui RTM. Klik Melaka FM Radio, nombor 1 orang Melaka. Jom layan Sejiwa Spring untuk anda.

0: permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menyambut keberangkatan tiba Raja Jordan, Raja Abdullah II ke istiadat sambutan negara di Istana Negara pagi ini. Istiadat itu bersempena lawatan negara Raja Abdullah II ke Malaysia selama 2 hari. Sultan Ibrahim kemudian berkenan mengadakan pertemuan 4 mata dengan Raja Abdullah II sebelum meraihkan baginda dalam majlis jamuan negara. Lawatan itu berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraihkan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang terjalin sejak 1965. Baginda yakin Malaysia dan Jordan akan terus memperkukuh kerjasama dua hala, terutama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan pendidikan demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Sukan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji semangat juang skuad bola sepak remaja wanita negara dalam kempen kelayakan Piala Asia bawah 17 2027. Beliau menyifatkan kesungguhan pemain wajar dihargai walaupun hasrat melangkah ke pusingan seterusnya tidak kesampaian selepas tewas 4-0 kepada India. Perdana Menteri turut berharap skuad muda negara menjadikan pengalaman itu sebagai pembakar semangat untuk terus bangkit dan melakar kejayaan pada masa hadapan. Real Betis berjaya memintas Real Madrid ke tangga ketiga saingan La Liga selepas membelasah Osasuna 5-2. Pengendali pasukan Manuel Pellegrini menyifatkan kejayaan mencatatkan kemenangan ke-6 daripada 8 perlawanan itu, membuktikan ketajaman jentera serangan pasukan dalam memburu kedudukan teratas Liga. Los Verdes Blancos kini berkongsi mata dengan Atletico Madrid di tangga kedua, namun masih ketinggalan 5 mata di belakang pendahulu Barcelona. China mengenakan sekatan rasmi terhadap menteri dari Paraguay dan Belize susulan tindakan kedua-dua negara itu mengekalkan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Kementerian Luar China mengesahkan tindakan itu melibatkan pembekuan aset serta larangan visa terhadap Menteri Komunikasi Paraguay Gustavo Bullet dan Menteri Luar Belize Francis Fonseca. Langkah tegas Beijing itu diambil bagi mengasingkan Taiwan di peringkat antarabangsa, memandangkan China menganggap pulau berkenaan sebagai sebahagian daripada wilayahnya. Korea Utara dikesan melancarkan satu objek tidak dikenal pasti ke arah laut Jepun dari pantai timur negara berkenaan. Menurut Ketua Turus Bersama Korea Selatan, pelancaran terbaru itu menyusuli ujian peluru berpandu balistik yang didakwa berteknologi AI oleh Pyongyang awal bulan ini. Tindakan itu sekaligus memburukkan lagi ketegangan di semenanjung Korea. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TH jamin simpanan pendeposit selamat, perkhidmatan utama kembali beroperasi. Murid asrama di Soran kekal di asrama susulan jerebo. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

orang bos pun tak suka kan, rakan-rakan kita pun tak suka kita. Kita kena ingat, walaupun orang tidak menyayang kita, kita kena yakin bahawa Allah Ta'ala tidak pernah maknanya memutuskan kasih sayangnya kepada hamba dia. Jadi kita kena yakinlah bahawa Allah Ta'ala ni adalah Tuhan yang penyayang. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Jadi Allah Ta'ala ni dia ada sifat penyayang. Kalau di atas dunia ni Allah Ta'ala beri dengan sifat rahman dia, dia beri makan semua orang susah, orang kaya, orang miskin, orang jahat, orang baik, semua dapat. Tetapi rahim Allah Ta'ala, kasih sayang Allah dikhususkan kepada orang yang beriman. Jadi inilah keuntungannya orang beriman. Jadi dengan sebab itu kita hidup di atas dunia, jangan rasa kita tersingkir. Kita tetap yakin bahawa Allah Ta'ala menyayangi hamba-hambanya. Yang keduanya, tidak ada yang lebih mengetahui gundah dan gelisahmu kecuali Tuhanmu. Hari ini kita selalu kongsi kita punya gelisah dalam TikTok kan, dalam WhatsApp kan, selalu kita, saya ni anak saya masalah lah. saya punya duit selalu habis kena scammer. Jadi kita selalu ceritakan rumah tangga kita punya masalah, anak-anak kita punya masalah kan. Nanti kita lupa bahawa kegundahan dan kegelisahan ni kalau kita cerita dengan manusia dia takkan habis. Dan selalu kegundahan dan kegelisahan kita ni kalau kita cerita pada makhluk, kadang-kadang dia mengundang masalah pula. Ingat masalah kita selesai, rupa-rupanya jadi fitnah pula. Orang akan cerita kita punya cerita kan, orang akan menjaga cerita kita dalam apa ni, dengan rakan-rakannya. Tapi kalau kita ni bercerita dengan Allah, Allah Ta'ala yang bagi masalah, Allah Ta'ala lebih tahu sejauh mana kita mampu untuk mengatasi ataupun menangani masalah kehidupan kita. Jadi Allah Ta'ala, mintalah dengan Allah, mengadulah dengan Allah, kerana Allah Ta'ala lebih mengetahui kegundahan dan kegelisahan kita. Sebab bila kita dekat dengan Allah, Allah Ta'ala selesaikan apa masalah kita. Dan yang ketiganya, dan tidak ada yang mampu mengangkat deritamu kecuali Tuhan. Jadi kalau kita ni ada penderitaan, tak ada siapa orang boleh ubah kita punya penderitaan, melainkan yang memberi penderitaan, iaitu Allah Ta'ala. Jadi dengan sebab itu, mengadulah kepada yang mempunyainya. Jadi kalau kita mengadu kepada yang mempunyainya senang. Kalau kita mengadu kepada orang yang dia pun tak tahu, dia pun ada masalah juga, dia pun ada penderitaan juga, dia tidak boleh menyelesaikan masalah kita. Jadi dengan sebab itu, kembalilah, irji'i ilallah, rabbiki radiyatan mardiyah, wahai nafsu yang tenang kan, kembalilah kepada Allah SWT. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wallahu a'lam.

Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu imigrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber, Kementerian Dalam Negeri.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Gemersik lagu kerohanian yang mendamaikan. Menjadi santapan rohani yang mendidik jiwa kita.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Jom terus dengar Melaka FM, pastinya mempesonakan.

0: Warga Melaka dah bersedia? Jom kita gegar Alor Gajah. Sabtu 17 Oktober ini, jom ke program Perkeso I Lindung You gegar di dataran keris Alor Gajah dari pukul 10 pagi hingga 6 petang. Majikan, tunggu dulu. Ada diskaun sehingga 80% bagi faedah caruman lewat bayar anda. Nak daftar semula Lindung 24 jam? Boleh aja singgah. Nak makan best? Pelbagai gerai makanan menanti anda. Nak uji bakat dan jadi artis macam Bel Ngasri, Santesh Amelina dan Zaki Yamani pun boleh. Ajak keluarga, ajak geng, jom meriahkan suasana. Ikuti media sosial rasmi Perkeso untuk maklumat lanjut. Ingat, 17 Oktober, jumpa di dataran keris Alor Gajah. Perkeso, lindungi semua.
1: Tenangkan jiwa bersama Laka FM.
0: Ya, teruskan bersama dengan Melaka FM. Tenangkan jiwa anda bersama dengan kami. Baik, 1.39 minit tengah hari. Jom kita jengah sekejap. FB Melaka FM. Okey, terima kasih diucapkan kepada Kak Intan Baiduri OG. Katanya selamat tengah hari, selamat tugas untuk DJ Nana dan buat semua pendengar setia Melaka FM. Semoga ceria selalu dan dipermudahkan segala urusan. Utumia Ridawati hadir mendengar Melaka FM dari Juanda Medan. Terima kasih orang Medan. Dan Seri Bulan, waalaikumsalam. Selamat tengah hari untuk semua katanya. Dan Mama Anafia juga, terima kasih kerana dengar Melaka FM. Dan katanya selamat, salam ceria, semoga sihat endaknya kepada semua pendengar Melaka FM. Wadiah Hati Wahab, Happy Konti, terima kasih Wadiah. Dan seterusnya James Pengiran, selamat tengah hari untuk awak juga. Dan Apu Arminang juga, ya, terima kasih kerana sentiasa beri sokongan buat kami, sentiasa dengar kami. Alhamdulillah, jadilah pendengar yang sentiasa mengingati kami, ya. Baik saudara, kita nak kongsi jugalah kan, sikit-sikit cerita apa yang perlu kita ambil tahu sekarang ni keadaan yang berjerebu ni. Kita kena sentiasa cakna lah, kalau perlu kita pakai apa, penutup, pelitup muka, pelitup mulut lah, bukan muka. Kalau muka tutup kan macam nak nampak, tak kan, pastikan ya, kita dapatkan pelitup separuh muka tu lah untuk mulut tu, agar kita dapat bernafas dengan baik, tidak terhidu jerebu dengan banyak, tak masuk ke dalam badan dengan banyak kan, supaya kita terhindar daripada yalah, batuk dan sebagainya. Dan ini satu peringatan buat kita semua, berlari ketika jerebu. Saya tengok masih lagi ramai yang berlari ketika jerebu. Mungkin mereka memang suka berlari untuk kesihatan, tapi kena ingat berlari ketika jerebu ini sangat berbahaya juga, kerana bila kita bernafas lebih laju, lebih banyak partikel masuk ke paru-paru, jadi aktiviti fizikal ketika jerebu boleh meningkatkan peredahan paru-paru kepada pencemaran udara. Kalau boleh, tangguh dululah sukan di luar jika udara tidak sihat. Bukan apa, kita nak sihat, kita lari tu nak sihat, tapi akhirnya nanti sakit yang datang kan. Okey, baik saudara, teruskan hiburan jam ini seketika lagi bersama dengan saya sampai jam 2 petang nanti. Dan insyaAllah selepas tu anda akan bertematkan rakan tugas yang lain. Hanya Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Ini dia Meta Dergama KOI untuk anda.

Ya, jom kita gegar alur gajah. Sabtu 17 Oktober ini, jom ke program Perkeso I Lindung You gegar di dataran keris alur gajah dari pukul 10 pagi hingga 6 petang. Majikan, tunggu dulu. Ada diskaun sehingga 80% bagi faedah caruman lewat bayar anda. Nak daftar semula Lindung 24 jam? Boleh aja singgah. Nak makan best? Pelbagai gerai makanan menanti anda. Nak uji bakat dan jadi artis macam Bel Nasri, Santesh, Amelina dan Zaki Yamani pun boleh. Ajak keluarga, ajak geng, jom meriahkan suasana. Ikuti media sosial rasmi Perkeso untuk maklumat lanjut. Ingat, 17 Oktober, jumpa di dataran keris Alur Gajah. Perkeso, lindungi semua.

kekal sihat semasa jerbu. Minum air kosong secukupnya 8 gelas sehari. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka yang sesuai jika berada di luar rumah. Basuh tangan dan muka dengan sabun dan air bersih selepas melakukan aktiviti luar. Elakkan sumber pencemaran dalaman seperti merokok. Pastikan udara di dalam rumah, bangunan sentiasa bersih.

0: mampu, gunakan alat pendingin hawa atau penapis udara. Gunakan pendingin hawa ketika memandu dan aktifkan fungsi kitaran udara dalaman.
1: Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka mempesonakan pastinya untuk anda semua yang sedang mendengar ketika ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa bersama dengan kami. Dan nampaknya tugasan saya sampai di sini. InsyaAllah ada kesempatan kita akan bersama lagi. Selepas ini bersama dengan DJ Daim ya. Jadi terus kekal setia bersama dengan kami. Terus dengar Melaka FM di 102.3 MHz. Dan dengar kami juga melalui RTM Klik. Saya Nana Safa mengundurkan diri untuk hari ini. Jumpa esok waktu yang sama. Bye. Assalamualaikum.

0: bahasa Melayu ialah ungkapan atau ayat pendek yang mempunyai maksud tertentu. Biasanya mengandungi nasihat, pengajaran, sindiran atau perbandingan dan digunakan oleh masyarakat Melayu sejak dahulu. Mudah kata, peribahasa bukan sekadar ayat biasa. Maksudnya selalunya tersirat. Peribahasa hari ini.
1: Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas.
0: Maksud peribahasa hari ini.
1: Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas.
2: Bermaksud adat yang tidak berubah. Sesuatu yang tetap utuh.
3: Contoh ayat peribahasa.
2: Peribahasa Melayu memang tak lapuk di hujan, tak lekang dek panas dan sering menjadi wahana pemangkin bangsa.
0: Kita dah dengar peribahasa, maksud dan contoh ayat peribahasa hari ini. Peribahasa Melayu, ungkapan tradisional yang mempunyai maksud tersirat dan mengandungi nasihat, pengajaran atau kebijaksanaan hidup. Teruskan mendengar Melaka FM.
4: Ya, Melaka FM tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Itulah dia antara peribahasa yang menghiasi segmen peribahasa kita di Melaka FM 102.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam istimewa dan tak kira di mana juga anda berada. Apa yang sedang anda lakukan juga dalam kenderaan maupun di rumah. Di premis tengah bekerja agaknya tu, bertugas. Walaupun juga tugasan anda, ingat ikhlas dalam mengerjakannya, insyaAllah. Semoga segalanya terbalas dengan kebaikan juga. Itu yang paling utama sekali. Anda berteman dengan saya, Daim Zainuddin, meneruskan tugasan tadi anda bersama dengan anda untuk 10.2 di Melaka FM. Giliran saya pula akan temani anda hingga pukul 6 petang dalam panorama 26. Nah, yang nak kesana, kesini, kesini tu hati-hati sebab nampaknya apa keadaan jerbu di sekitar Negeri Melaka dan bandar yang Melaka khususnya nampak meningkat sedikit tadi. Kalau semalam hijau, hari ini dah naik kuning gemilang kan. Nah, itulah dia, hati-hati terutamanya atas 150 bacaan IPU je. Itulah dia. Jadi limitkan aktiviti ataupun hadkan aktiviti di luar bangunan. Kalau perlu juga gunakan api tumpuan muka yang bersesuaian, insyaAllah. Dan banyakkan minum air kosong, itu paling utama sekali. Baik, jam yang pertama ni Sun Music Bank FM, jam yang kedua insyaAllah cetek-cetek insyaAllah. Dan juga ikuti untuk berita yang semestinya sahib sama dengan berita Bank FM pukul 4.30 minit petang nanti. Abang-abang kejap lagi kapsul kampus sorok. Apa ceritanya? Apa cerita? Dengar-dengarkan kami di Melaka FM. Layan sebelah sini.
5: The Music selama 1 jam Melaka FM.

0: Lama dah kamu tak datang surau jemaah sama-sama ni, Seman. Sibuk ke?
1: Ya, Seman. Dekat warung Muna pun lama dah kamu tak datang. Muna pun asyik tanyakan kamu.
2: Eh, iya ke? Saya bukan apa, Pak Saleh. Sekarang ni dah banyak trip nak kena buat. Sebab pilot tempat saya kerja tu dah tak ramai. Jadi lebihlah sikit kerja nak kena cover.
0: Lah, tak cukup pekerja ke tempat kamu tu, Seman?
2: Ya, Mam. Kerja berat agaknya. Seorang demi seorang pemandu lori berhenti tau. Lepas tu, tak ada pula ambil yang baru. Jadi, kami yang tinggal ni banyaklah kerjanya. Tapi syukur juga, Alhamdulillah. Gaji tu makin banyak sekarang. Bila banyak trip yang kami dapat.
1: Alhamdulillah. Tapi ingat, Seman. Kerja tu kerja juga. Tapi kesihatan diri kamu tu kena juga kamu jaga. Jangan sampai kerja langsung tak ada rehat. Kita ni manusia, bukan robot.
2: Ya, betul tu Pak Saleh, insyaAllah. Saya akan ingat pesan Pak Saleh tu. Cuma sekarang, saya kena kerja keras. Kena kerja keras lebih sikit. Maklum le, nak kumpul balik duit yang dah lesap kena scam tu.
3: Oh no.
0: Allah Razak. InsyaAllah, Seman. Percaya Allah tu maha memberi rezeki. Pasti akan Allah gantikan apa yang hilang dengan rezeki yang lebih baik nanti.
2: Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Memang itulah yang saya harapkan, Imam. Hidup sekarang ni keras. Jadi saya kena cari rezeki lebih sikit untuk keluarga saya ni.
1: InsyaAllah, Seman. Allah akan mudahkan urusan kamu dalam cari rezeki untuk keluarga. Hidup sekarang ni memang keras. Tapi mujur banyak bantuan subsidi yang kerajaan berikan. Kalau dulu apa, budi 95, 200 liter. Sekarang Alhamdulillah dah kembali kepada 300 liter.
2: Alhamdulillah.
0: Betul tu, Saleh. Ni baru-baru ni PMX umum untuk menambah baik subsidi bil elektrik rakyat dengan memperluaskan tahap perlindungan kepada 600 kilowatt jam kepada 800 kilowatt jam sebulan.
4: Kerajaan Madani memperluas perlindungan subsidi bil elektrik daripada 600 kepada 800 kilowatt jam KWJ sebulan bagi penggunaan mulai September hingga 31 Disember ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu diambil sebagai tindakan segera menangani tekanan kos sara hidup rakyat.
0: Ringan sikit bebanan rakyat kita.
2: Itulah, Alhamdulillah. Syukur dengan semua tu. Saya ni anak ramai kat rumah. Memang banyak lah pakai elektrik. Dengan ada anak saya seorang tu ada penyakit kulit. Tak boleh panas, tak boleh berpeluh. Nanti habis naik ruang merah kulit dia macam terbakau. Memang kena sejuk je dalam rumah tu. Kalau dah panas sangat, buka aircon. Nanti tengok suhu dah sejuk, matikan balik. Guna kipas je. Begitulah ulang-ulang setiap hari, Pak Saleh. Imam.
1: Pak Saleh doakan Allah mewahkan sentiasa rezeki kamu, Seman, dalam mencari rezeki untuk keluarga. Besar tanggungjawab ketua keluarga ni dalam nak memastikan semua keperluan mencukupi dan keluarga kita dapat hidup dengan selesa.
2: Betul tu, Pak Saleh. Ini mujurlah sekarang dah banyak jualan rahmah. Dapat le jimat sikit beli barang dapur dengan harga yang lebih murah dari pasaran. Minyak paket pun dah senang jumpa dah sekarang. Dapat le jimat kos barang dapur kami ni sikit.
1: Alhamdulillah. Syukur dengan segala pelarasan subsidi yang kerajaan berikan ni dapat ringankan beban rakyat.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

Sebuah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelayaran Myanmar telah diantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini berterusan menguruskan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan.

0: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes ni.
0: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
2: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
3: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berusaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan misi Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan.

0: sekian saja. Cerita dah habis. Masyuk.
1: Dunia sekarang makin canggih.
2: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
1: Salah satunya melalui aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
2: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
1: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani.

0: Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang. Penambahan manakala pendapatan pengantar p-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

0: buli dalam kalangan pelajar. Jika gejala buli ini tidak ditangani dari sekarang, kita berisiko melahirkan generasi yang tidak peka, tidak beradab dan tidak tahu menghormati perasaan orang lain. Lebih buruk lagi, mangsa buli boleh mengalami trauma berpanjangan yang menghalang mereka daripada mencapai potensi sebenar dalam kehidupan. Hentikan buli dan jangan sorok kebenaran. Bersama kita membina generasi yang lebih baik.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

0: فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
1: Wahai Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam syurga Adni yang Engkau telah janjikan kepada mereka, dan masukkanlah bersama-sama mereka orang-orang yang layak di antara ibu bapa mereka dan isteri-isteri mereka serta keturunan mereka. Sesungguhnya Engkaulah Jua yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya. Dan sebenarnya sesiapa yang Engkau pelihara pada hari itu dari terkena balasan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya, maka sesungguhnya Engkau telah mengurniakan rahmat kepadanya. Dan yang demikian itulah kemenangan yang besar.
2: Kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, 4:14 minit petang menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Melaka FM.

0: balas dengan perkataan-perkataan yang baik sehingga mereka berubah menjadi orang yang asalnya kafir lalu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Lagu nasyid yang mendamaikan di Melaka FM.

0: kongsi di Pop Listen Negeri Sembilan 102.3.
1: Kesihatan mental bukan sekadar tentang mengelak penyakit. Ia juga tentang mewujudkan ruang untuk ketenangan fikiran dan emosi yang stabil. Ramai yang bergelut dalam diam, menyembunyikan duka di sebalik senyuman. Kadangkala bercakap dengan seseorang yang sudi mendengar boleh mengubah segalanya. Meminta bantuan bukan tanda anda lemah, tetapi langkah bijak untuk kehidupan yang lebih baik. Menjaga kesihatan mental adalah tanggungjawab kita bersama. Ayo kita wujudkan persekitaran emosi yang lebih baik lagi untuk kita dan orang sekeliling. Jom jadi orang yang baik untuk mereka yang sedang berjuang dalam diam. Pesanan Hikmat Awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Melaka FM. Alhamdulillah, bagaimana dengan minda anak-anak kita? Sihat ke tak? Dah 2 hari Ustaz cerita tentang tip-tip membina mindset anak-anak kita yang sihat. Mudah-mudahan dengan tip-tip yang Ustaz dah bagi tu dapat membantu ibu ayah dan para pendengar sekalian untuk melatih anak-anak kita berfikir dengan lebih positif, dengan semangat motivasi yang lebih tinggi dan yakin untuk menjadikan diri mereka orang-orang yang berjaya, insyaAllah. Jadi hari ini hari terakhir, Ustaz nak kongsikan tip membina mindset anak-anak yang lebih sihat. Kalau semalam Ustaz berhenti tentang puji usaha bukan hasil, dalam erti kata yang lain, kita kena faham kejayaan ini merupakan satu proses, tuan-tuan. Hari ini ramai orang dia suka nampak hasil berbanding usaha. Hari ini sebagai ibu bapa, kita kena twist sikit. Kita kena nampak lebihkan usaha berbanding hasil. Hasil adalah bonus, tuan-tuan. Contoh, kalau kita tengok anak-anak kita hari ini berusaha bagai nak gila, hasilnya tak seberapa, jangan cepat kecewa. Kalau kita ibu apa kecewa, nanti anak-anak lebih kecewa. Berlainkan anak-anak yang tak usaha, dah lah tak belajar, kan? Tak nak pergi hari ni sekolah dengan harapan tiba dapat A. Lepas tu tak dapat A, dia kecewa. Itu lain, tuan-tuan. Itu lain. Ini kita cerita pasal anak-anak yang tak usaha, tapi tak

Oleh itu, tip untuk hari ini, latih anak-anak kita raikan proses itu sendiri. Sebagai contoh, kalaulah misal katalah anak-anak kita ni dah buat yang terbaik, fahamkan mereka kejayaan itu bukan melihat kepada hasilnya, kejayaan juga melihat kepada prosesnya. Sebab ada orang hari ni dia buat sekali terus dapat, betul tak betul? Ada orang dia buat 2-3 kali terus dapat. Sebagai contohlah lampu, lampu yang kita tengok tuan-tuan dan puan-puan kan, kita

0: Jangan terus marah. Ha, kerana kita tahu nak anak kita ni pandai dalam satu perkara, raikan proses. Maknanya kita tengok, kita panggil dia balik. Nak sini sayang? Ha, tanya anak ayah pandai basuh pinggan. Cuma ayah tengok pinggan ni tak bersih. Ha, kita kena tunjukkan cara basuh pinggan macam ni. Ha, lepas ni cuba buat lagi supaya proses tu akan lebih baik. Ha, nampak tak? Ha, kan? Ha. Dan yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, connection and bonding. Ini yang terakhirlah dalam ketiga-tiga hari saya kongsi ni. Ini kita panggil sebagai kunci. Maknanya sebagai ibu bapa kena rapat dengan anak-anak supaya ada rasa bonding yang kuat. Sebab anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan, kekuatannya adalah ibu ayah. Kalau ibu ayah hari ini gagal hari ini rapat dengan anak, gagal nak grab jiwa anak-anak, di mana anak-anak dah dapatkan kekuatan? Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita takut kekuatan dicari adalah bertemu dengan kawan-kawan yang merosakkan anak kita. Itu yang kita takut, tuan-tuan. Tapi saya kena percaya, bagi para pendengar Melaka FM, pasti dapat sesuatu yang bermakna dalam tip-tip yang saya bagi hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi ibu bapa yang terbaik dalam mendidik anak-anak generasi kita menjadi generasi yang cemerlang di dunia dan juga akhirat. Jumpa saya kembali, Ustaz Fadli Samir, dalam segmen Jana Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.

itu dia Ivan Natasha Fabians di Melaka FM 102.3. Baiklah, tepat pukul 5 kita akan ke Pusat Berita Tim Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama 5 petang secara langsung dari sana. Sekembalinya nanti kita akan bersama dalam jam terakhir untuk Panorama 26 berteman kita dalam dimensi 60-70. Melayani permintaan permintaan anda semestinya melalui khidmat WhatsApp dan juga telefon, insyaAllah di Melaka FM. Siapa cepat dia dapat. Terus bersama jam terakhir nanti Panorama 26. Lain yang ini terlebih dahulu.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Miss on air di Melaka FM.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya dengan DJ SS dalam Biz On Air petang ini bersama dengan seorang pengusaha itik salai bersama dengan Cik Syafi ataupun lebih mesra disapa Abang PE. Okey, sepanjang perniagaan ni lah Abang PE kan, ada tak cabaran terbesar yang pernah Abang PE hadapi dari segi kos ke ataupun bekalan itik itu sendiri?
3: Okey, cabaran yang cakap paling besar lah di antaranya adalah bekalan itik itu sendiri lah. Sebab kita menternak itik ni dalam sekitar 3 tahun dalam satu batch tu kebanyakan dalam 1,000 ke 2,000 lah. Jadi bekalan tu sewaktu itik pencen sajalah baru ada bekalannya. Tapi baru-baru ni saya alhamdulillah dapat kerjasama daripada rakan-rakan ladang yang ternak yang lain, di mana mereka pun ada apa tu ternakan itik dan mudah nak diuruskan, diorang jual kepada saya dan saya jadikan produk itik salai.
2: Kalau dari segi sambutan pelanggan macam mana setakat ni? Ada tak pelanggan tetap yang sanggup datang dari jauh semata-mata nak merasai ataupun nak beli itik salai ni?
3: Pelanggan tetap yang datang dari jauh ada. Setiap bulan ada je pelanggan daripada Johor Bahru, Kuala Lumpur dan Shah Alam. Dia datang sendiri ke sini membeli secara borong lah di ladang kami. Okay, setakat ni pemasaran banyak yang kita supply kepada kedai-kedai masak salai lah, masak salai area Negeri Sembilan dan sekitar Melaka.
2: Pernah tak Abang PE terima bantuan ataupun sokongan lah daripada mana-mana agensi kerajaan, contohnya dari segi latihan ke modal, peralatan atau dari segi pemasaran?
3: Okay, alhamdulillah setakat ni ada dalam termasuk tiga agensi termasuk yang terkini adalah Pharma lah, dulunya ada dari Sida Veterina dan juga terkini Pharma, dari segi packaging, machinery dan juga khusus-khusus.
1: Biz On Air Melaka FM.

0: Lama dah kamu tak datang surau jemaah sama-sama ni, Seman. Sibuk ke?
1: Ya, Seman. Dekat warung Muna pun lama dah kamu tak datang. Muna pun asyik tanyakan kamu.
2: Eh, iya ke? Saya bukan apa, Pak Saleh. Ha. Sekarang ni dah banyak trip nak kena buat. Sebab pilot tempat saya kerja tu dah tak ramai. Jadi lebihlah sikit kerja nak kena cover.
0: Lah, tak cukup kerja ke tempat kamu tu, Seman?
2: Ya, Imam. Kerja berat agaknya. Seorang demi seorang pemandu lori berhenti tau. Lepas tu, tak ada pula ambil yang baru. Jadi, kami yang tinggal ni banyaklah kerjanya. Tapi syukur juga, Alhamdulillah. Gaji tu makin banyak sekarang. Bila banyak trip yang kami dapat.
1: Alhamdulillah. Tapi ingat, Seman. Kerja tu kerja juga. Tapi kesihatan diri kamu tu kena juga kamu jaga. Jangan sampai kerja langsung tak ada rehat. Kita ni manusia, bukan robot.
2: Ya, betul tu Pak Saleh, insyaAllah. Saya akan ingat pesan Pak Saleh tu. Cuma sekarang, saya kena kerja keras. Kena kerja keras lebih sikit. Maklum le, nak kumpul balik duit yang dah lesap kena scam tu.
3: Oh no.
0: Allah Razza. InsyaAllah, Seman. Percaya Allah tu maha memberi rezeki. Pasti akan Allah gantikan apa yang hilang dengan rezeki yang lebih baik nanti.
2: Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Memang itulah yang saya harapkan, Imam. Hidup sekarang ni keras. Jadi saya kena le cari rezeki lebih sikit untuk keluarga saya ni.
1: InsyaAllah, Seman. Allah akan mudahkan urusan kamu dalam cari rezeki untuk keluarga. Hidup sekarang ni memang keras. Tapi mujur banyak bantuan subsidi yang kerajaan berikan. Kalau dulu apa, budi 95, 200 liter. Sekarang Alhamdulillah dah kembali kepada 300 liter.
2: Alhamdulillah.
0: Betul tu, Saleh. Ni baru-baru ni PMX umum untuk menambah baik subsidi bil elektrik rakyat dengan memperluaskan tahap perlindungan kepada 600 kilowatt jam kepada 800 kilowatt jam sebulan.
4: Kerajaan Madani memperluas perlindungan subsidi bil elektrik daripada 600 kepada 800 kilowatt jam KWJ sebulan bagi penggunaan mulai September hingga 31 Disember ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu diambil sebagai tindakan segera menangani tekanan kos sara hidup rakyat.
0: Ringan sikit perbuatan rakyat kita.
2: Itulah, Alhamdulillah. Syukur dengan semua tu. Saya ni anak ramai kat rumah. Memang banyak dia pakai elektrik. Dengan ada anak saya seorang tu ada penyakit kulit. Tak boleh panas, tak boleh berpeluh. Nanti habis naik ruam merah kulit dia macam terbakau. Memang kena sejuk je dalam rumah tu. Kalau dah panas sangat, buka aircon. Nanti tengok suhu dah sejuk, matikan balik. Guna kipas je. Begitulah ulang-ulang setiap hari, Pak Saleh. Imam.
1: Pak Saleh doakan Allah mewahkan sentiasa rezeki kamu, Seman, dalam mencari rezeki untuk keluarga. Besar tanggungjawab ketua keluarga ni dalam nak memastikan semua keperluan mencukupi dan keluarga kita dapat hidup dengan selesa.
2: Betul tu, Pak Saleh. Ini mujurlah sekarang dah banyak jualan rahmah. Dapatlah jimat sikit beli bahan dapur dengan harga yang lebih murah dari pasaran. Minyak paket pun dah senang jumpa dah sekarang. Dapatlah jimat kos bahan dapur kami ni sikit.
1: Alhamdulillah. Syukur dengan segala pelarasan subsidi yang kerajaan berikan ni dapat ringankan beban rakyat. Moga kelebihan untuk rakyat ni kekal kita nikmati pada kepimpinan.

0: Lagu-lagu terbaik sekitar tahun 60-an dan juga melayani lagu-lagu tahun 70-an dalam dimensi 60-70 di Melaka FM. Mendung cuaca dekat luar konti ni, kalau dapat saya saksikan Tika dan juga waktu ini di Jalan Taman Sari, Tika dan juga waktu ini tak tahulah mendung sebab nak hujan ke atau sebab jerbu, dan anak-anak terutamanya di sekolah esok Johor, Melaka, Negeri Sembilan, di Putrajaya dan beberapa kawasan bercuti terutamanya ataupun dicutikan lah sebab kerana keadaan jerbu yang mengganggu kehidupan saran kita. Jadi hati-hati utamanya yang perlu kerja luar ke sana ke sini ke sini tu, semoga dipermudah urusan. Baik, mukadimah kita lagu tadi daripada Bersepanda Zura 2, Zuraini, dan juga yang baru saja bahir tadi lagu Seri Bulan, Piramdi dan juga Salama, menjadi permintaan pendengar kita yang bertamu menerusi voice note antaranya daripada kiriman Mak Ayam. Mak Ayam Lendu, kita dengarkan kan ucapannya untuk siapa agaknya tu.
1: Assalamualaikum Daim. Dah lama Mak Ayam tak dengar Daim bertugas petang Mari ni Mak Ayam nak minta lagu 60-an lah. Daim lagu Piramdi dengan Madia, lagu Seri Bulan. Kalau tak ada lagu tu, Daim silakan lagu Menaruh Harapan Zaitun Samion ya. Okay, Daim Mak Ayam tak lagu ni ucapan untuk semua kenal Mak Ayam lah. Nyalang ni Mak Ayam ucapkan untuk Zul Alip di Kedah, untuk Pak Wan, Pak Wan, untuk Mak Nomi, Kak Ram, Kak Bin, Mak Pam, Mak Ajah, Kak Long, semua sekali lah ni Mak Ayam. Mak Ayam doakan semoga Mak Ajah sihat ni Mak Ajah.
0: Amin.
1: Mak Ajah tak sihat.
0: Suku aga tu.
1: Okey, semua sekali lah ni Mak Ayam. Petang ni Daim sekarang siakanlah kalau sempat siakan ya.
0: Amin.
1: Okey Daim, Daim.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sempat lagunya. Dan juga daripada permintaan Wan Jajabah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: DZ atau Daim Zainuddin dalam kerungan Pak Saleh. Selamat Pak Wan Wan Jajabah nak ucapkan selamat petang buat teman-teman Melaka FM, terutama untuk dalam segmen 60, 60, 70, 80.
0: Bertambah
2: selamat petang untuk buat ayah dia, jika dia sekeluarga, ayah Amri sekeluarga, Mak Usu dengan Abang Amri sekeluarga, dan lupa juga untuk Mak Jah dengan Pak Den. Semoga Mak Jah dengan Pak Den cepat sembuh sekeluarga, diberi kesihatan dan kesembuhan. Tapi Mak Long, Kak Bi, Kak Ram, dan juga itu Ajan Kamera Singapura, Bang Zepan, Bunda Non, Bunda Zainal di Kerja, Mak Nabi Johor Baru. Tak lupa juga untuk Mak Yang Nandu, Kak Rupiah, Mak Zul Ame di Kedah, Kak Zul Haji Judi Pendang, Pak Im Sekam, Zainal Majid, Pak Tua, dan Datian Ros, dan semuanya lah. Bawa yang tak lagu The Zura, Zura ini as bawang tujuh lagu ni buat sahabat-sahabat teman-teman semuanya, terutama untuk DJ Ain. Selamat datang semuanya, cari-cari selalu.
0: Baik, terima kasih Wan. Itu dia antara yang melatari permintaan kita. Dan daripada kiriman Abang JJ, kita katanya Lion Magi FM 60-an 70-an selamat petang untuk Maja, Abang Fadil, Pawan Merah, Zek Pantun, Mama Montel, Khabib, dan sejahtera selalu. Terima kasih Rizek, terima kasih kembali. Baiklah, kita nak bersama yang ni. Lagu ni awal sikit, awal sikit, 50-an ataupun akhir 50-an ataupun awal 60-an, tak saya. Daripada kiriman Maja kita, Assalamualaikum dan selamat petang. Dimensi petang ni Mak Jah minta satu lagu Kalau Sudah Tergoda, Razmi. Jenuh saya menaip tengok Army, Tompel ke Razmi. Katanya Mak Jah, terima kasih dan kepada yang sedang mendengar Melaka FM. Mak Jah tak sihat ni, Fiza quarantine, Fiza influenza. Sama je tu Mak Jah. Kita ni muka Allah mudahkan dosa Mak Jah, Padin dan anak juga Mira. Satu rumah tiga-tiga tumbang, ya Allah. Macam kita kenalah itu, satu rumah berbalik-balik. Aduh, lagunya yang itu. Dan juga daripada kiriman Yang ini saya cuba cari. Okey, ada lagunya. Tapi versi Ahmad Daud dan juga Mimi Roma, bukan yang Saloma yang original eh. Kalau kat Rocky Atalanta katanya minta lagu Nilai Cinta Saloma dan juga Ahmad Daud untuk semua kawan-kawan dan juga pada dia. Kata orang tua, tua ikutkan hati, mati ikutkan rasa, binasa. Jaga dirimu baik-baik, okey. Balik nanti, hati-hati sayangku, teratai untuk muah dahsyat kau Rocky gitu. Okeylah. Dan daripada kiriman Suraja alias katanya nak lagu Kasih Bunga Sepanjang Musim. Saya cuba cari eh. Kalau ada saya akan tunaikan tau. Maksud kalau lagu ni ada saya akan tunaikan. Kalau tak ada nanti, kalau senyap nanti tu maksud hantar kiriman yang baru tau. Tapi ucapan ni selamat datang Sabah Ganti Daim. Lagu ni pinta tadi tu ucapan buat Ramli Bertamulu, ayah anda Haji Kadir dan Bonda Haji Hassan dan Malu Gajah, Mak Ayah Jasin, Pak Wan Cak Cak Abah, Kak Mawar di Keluang, Kak Nani, Mak Ajah, Kak Ram Lubuk Cina, Mama Nomis, keluarga Kak Bib dan semua otai otai-otai dan teman-teman Melaka FM. Baik, dan juga melayani yang lain tu kejap aja lagi. Kita layan terlebih dahulu selepas ini bersama dalam Dimensi 670, permintaan yang kita akan layani.

Bobby 1973, Shalendra Singh penyanyinya dan juga Lata Mangeshkar, lagu yang cukup-cukup hit terutamanya sekitar tahun-tahun itu kan, dengan pelbagai filem Hindi yang membatasi ataupun melayari layar perak ketika dan juga waktu itu. Itulah di antara lagu-lagu yang popular sekitar tahun-tahun itu. Baik, yang berikutnya daripada kiriman Kak Mawar Ismail di Kuang Johor, katanya Assalamualaikum DJ Daim, selamat bersiaran di Kuti Melaka FM, salam dimensi 60-70 petang ni. Kak Mawar ucapkan salam mesra dalam ingatan selalu Mbak Rupi Ahmad, Adin Osman, Abang JJ, Haji Halijah, Haji Anukam Maria, Abang Fadil, Osman Goodbye, Kak Nani dan semua pendengar setia Melaka FM. Moga sihat dan ceria selalu. Terima kasih DJ Daim. Terima kasih kembali. Dan daripada kiriman Maklum Mawar, yang ini katanya Assalamualaikum Daim, selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maklum minta siarkan lagu Sedangkan Lidah Lagi Tergigit. Nyanyian Rahmatan Sibir Nabi dan juga Puan Si Saloma, dengan ucapan pada Kak Enki, Kak Nani, Mas Suraj Alias, Manap, Kak Ram, Kak Habib, Mayam, Cik Imah dan semua sekali. Selamat mendengar pada Daim. Terima kasih. Balik berhati-hati Daim. Amin, insyaAllah. Dan daripada kirim

Amin. Dari Kak Nokia Maria, Bang Yusof, apa tak dimainkan lagu Sitara akan Tina Dahari ya, ataupun Tina namanya kan. Nah, buat teman-teman tersayang, ya, selalu Haja Zainab, Majalija, Kak Nani, Kak Ram, Ruki Ahmad, Mawar Merah, Jumari, Pak Wan, Adi Osman, Abang Fadil, Abang Zai Kanada, Osman Goodbye, Tok Man Janggut, Cik Jali, Kak Pit, Mak Ajah, Mak Su, Cik Ramli dan Nuri Wi. Hati-hati dan awas selalu dan di jalanan dan jaga kesihatan. Obat jangan lupa makan. Terima kasih Pak Zali. Salam buat keluarga melekat nama Pak Zali kita ya. Okeylah. Dan daripada kiriman Kak Ram di Sungai Jenih Lubuk Cina. Assalamualaikum Daim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ram nak ucapkan untuk salam 60-an buat Kak Nani, Mak Surah Jalias, Mak Fadil di Fedah Kemasul, Mak Ayam, Kak Bim, Kak Zah di Pasuh, Pak Wan, Datuk Zek, Abang Haji Kadir serta Kak Noh dan Cik Mah Melimau, Mak Ayah di Yassin, tak lupakan Mak Nomi dengan ucapan semoga ceria selalu. Terima kasih Daim, terima kasih kembali. Dan kita akan melayani lagu-lagu yang itu kerana waktu memang cemburu kerana dah pun sampai ke akhir tugasan saya untuk Dimensi 60-70. Sebelum sampai sini bersama dengan dia pula, insyaAllah apa-apa pun terus dengari kami walau di mana jua, dan insyaAllah bertemu lagi pada hari Rabu ini menerusi ruang siar 102.3 insyaAllah mempesonakan. Nah, terus dengarkan kami Melaka FM, layan yang ini terlebih dahulu. Assalamualaikum.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar Setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 12 Oktober 2026, hari Isnin, bersamaan 1 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Bersesuara lagi kita di ruang udara Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Juga terima kasih buat rakan sugas DJ Daim yang telah menemani anda sebentar tadi. Kini giliran saya, Sazlina Rashid. DJ Lee akan temankan anda sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk 6 jam ini, 6 petang hingga 12.30 malam. Dan waktu ini kita masih lagi dalam dimensi 60-70, layan lagu-lagu era 60-an dan juga 70-an. Dan malam nanti 9.30 minit malam, ingat janji kita setiap hari Senin, kita ada janji rock. Malam ni kita akan layan lagu-lagu rock pula . Okey, apapun untuk anda yang sedang memandu ketika ini dalam perjalanan pulang ke rumah, berhati-hati ketika memandu. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang baru nak pergi kerja, selamat bertugas lah . Sama-sama kita bekerja malam ni. Jadi kita teman berteman, terus setia bersama dengan kami di Melaka FM, mempesankan.

6.27 minit petang ketika ini, ucapan daripada Kak Nur Kamaria. Assalamualaikum si Cili Padi. Semoga diberikan kesihatan untuk DJ Lee. Amin. Sayang daripada Kak Nur Kamaria dan juga Abang Haji Yusof. Selamat bertugas katanya sampai pukul 12.30 malam. Tetap bersama, setia bersamamu. Terima kasih Kak Nur Kamaria dan sekeluarga. Okey, baik saudara. Sekejap lagi kita akan dengarkan dan juga ikuti rancangan Permata Hati bertajuk Wanita di Era Follow dan Like yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Isfadiah. Juga disampaikan info tu solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7.01 minit malam. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: FM 102.3 mempesonakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hidayah dan salam kasih sayang buat saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di era digital ini, sejauh mana dunia like dan follow membentuk jati diri kita? Temui jawapannya dalam rancangan Permata Hati Sumber Ilmu, wadah untuk kita menghias diri dengan suluhan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan abadi. Istimewa kali ini, mari bersama-sama kita selami kupasan menarik bertajuk Wanita di Era Like dan Follow yang akan disampaikan oleh penceramah yang berbahagia Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki. Kita ikuti bersama.
2: Perempuan, macam itulah kita di era. Saya tak nak bagi lebih-lebih. Saya cukup saya bagi 4 perkara tersebut sebab saya nak share ada adab pula. Fokus saya satu je, tuan-puan. Kita nak jadikan media sosial kita ini medan ibadah. Setuju tak? Setuju ya? Kita follow, kita nak dapat setiap follow kita tu ibadah. Like kita, setiap like kita itu jadi ibadah. Jadi insyaAllah kita nak ajar lah. Jadi macam itulah, habislah perbualan saya dengan anak saya. Jadi syukur sangat, saya kata okay, now I have some amount of money I want to invest you supaya you dapat kuasai konten. Jadi waktu dekat Arafah, kan waktu berdoa, kita ada waktu yang panjang. Jadi saya message pada setiap anak-anak saya, saya kata Umi ada di Arafah ni. Kalau awak rasa macam nak menyampaikan hasrat keinginan, boleh bagi tahu Umi. So Umi nak doakan sekali. Saya kata gitu. Saya ada 6 orang anak. Jadi ke-6 tu semua bagi perempuan. Semua bagi sebab diorang dah kahwin. Jadi dia punya doa-doa dia tu dengan pasangan, ada dengan anak dia kan. Jadi yang Atuf ni, doa dia perempuan, sebab dia masih lagi umur 16 tahun kan. Jadi dia tak jauh lagi daripada peristiwa 11 tahun tu. Dia sebut doa-doa yang hajat-hajat dan hasrat-hasrat yang menyebabkan saya menangis saja. Antaranya adalah, wahai Allah, seandainya hatiku keras daripada mematuhimu, maka lembutkanlah hatiku untuk terus mentaatimu dan memenuhi arahanmu. Ya Allah, seandainya jalan aku mencari ilmu pengetahuan ini diredai oleh ayah dan ibuku dan engkau juga redha, maka buang dan cabutlah segala ujian dan kesusahan di jalan ilmuku. Macam itulah lebih kurang. Saya baca berulang kali, itu yang membuatkan saya menangis terisak-isak. Sebab saya tahu ada konflik dalaman dia. Konflik dalaman dia yang dia tak boleh nak atas dan dia kena paksa diri dia untuk pantang. Dan itulah dia jihad. Itulah dia perjuangan. So adik-adik kita yang saya raikan kerana kegedikannya. You all taklah gedik mana, tapi hormon tu kena akui ya. Waktu ini saya masih teringat ustazah saya kata, apa yang kita nak buat dua benda ni je. Lebih-lebih lagi kalau nak jodoh yang baik. Nak tak jodoh yang baik dek? Oh sikit, dia tak ramai. Tak kisah. Eh, ramai lah pula ustazah. Yeah. Siapa nak jodoh yang baik ni? Jodoh yang soleh, angkat tangan. Yang tak angkat tangan dah ada. Dia kata ni umur saya 15 tahun. Dia kata, nak tak saya kongsikan tips supaya kita satu masa nanti, walaupun kita rasa jauh, tapi usaha kena sekarang dapat jodoh yang baik. Oh, sama macam tadi kita kata nak kan, semua kelas tu perempuan. Jadi ustazah tu kata, haram hukumnya bertulis-tulis surat dengan lelaki yang bukan mahram itu. Saya terasa tu, ustazah pandang saya tu. Dan kemudian jalan dia dua je. Satu, berubahlah menjadi insan yang memiliki sebaik-baik akhlak sebagaimana akhlak Nabi. Kalau awak berusaha memperbaiki akhlak awak, dia kata, awak fokus cara jalan awak, cara senyum awak, cara bercakap dengan orang tua, cara mengasihi adik-adik, kita dengan alam sekeliling macam mana, dengan sampah, dengan kebersihan awak, ubah akhlak awak, Allah ubah akhlak jodoh kita. Allah cetuskan ni bakal jodoh kita ni, cetuskan perasaan dia pun nak berubah ke arah yang baik. Ini janji Allah bahawa perempuan yang baik untuk lelaki yang baik, lelaki yang baik untuk perempuan yang baik. Tak percaya ke dengan janji Allah? Dia kata gitu kan. Kita ni masa tu betul lah. So fokus pada akhlak yang baik. Fokus membina akhlak. Yang kedua, buat apa? Doa. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang-orang yang beriman. Kita tak ada senjata lain. Kita nak cari, nak kejar dia, nak skodeng dia. Bukan sekarang skodeng. Skodeng zaman kita dulu. Stalk, nak stalk kan. Tengok dia punya media sosial. Tengok jalan mengintai-ngintai di sebalik tingkap. Tak tahu sekarang mengintai lagi ke tak. Sekarang tak ada dah. Tak ada mengintai lah. Tengok-tengok aja. Jadi, bila kita berusaha, berdoa, yang pegang hati bakal jodoh kita itu juga adalah Allah. Jadi doa minta pada pemilik yang menguruskan jodoh-jodoh. Subhanallah, tak terfikir kan? Tapi itulah yang ustazah saya sebut. Adik-adik yang dikasihi, semenjak hari itu, apa yang acik buat, acik putuskan semua. Semua kira orang kata tu hubungan-hubungan dengan lelaki. Saya takut nampak, itulah banyak trauma yang kita nampak. Rupa-rupanya minta pada Allah. Minta pada Allah. Jangan sibuk mengejar orang. So sama juga kena muhasabah. Kalau kita ada media sosial, siapa yang kita follow? Kalau boleh unfollow now. Tak payah ikut. Kalau hanya kerana cantik, suka. Kita ni cantik-cantik suka. Ini semua penjajahan Allah. Antara mesej yang diselitkan, cinta. Kisah cinta. Bila kisah cinta ni perempuan, nanti watak lelaki hero dengan heroin berjumpa. Hero dengan heroin pun tanya. Hero pun tanya pada heroin. Heroin bertanya pada hero. Awak suka kat saya, kenapa? Itu kata Korea lah. Kenapa awak suka sangat kat saya? Contoh. Dia akan jawab apa alasan dia? Alasan dia apa ni? Ya? Yeah? Tak dengar? Ya, yeah. Apa bahasa dia Korea? Dia tahu tapi dia lupa, dia ingat Al-Quran, insya-Allah. Ya, yeah, bahasa dia apa? Nabi Latul. Nabi Latul, masya-Allah. Bahasa Koreanya disebut Yipo. Kan? Yipo. Betul tak? Ha. Kita kalau yang tahulah, saya pun bukannya tahu sangat kan. Kamsahamnidah, gitu kan. Sarang heo, macam tu kan. Perempuan dia, it is because of Yipo, cantik. Saya doktor tunggu-tunggu, kalau lah hero tu kata, saya jatuh cinta dengan awak kerana peribadi dan sikap awak yang sangat mempunyai tinggi nilai budi, konon-konon. Tak jumpa. Dia akan jumpa Yipo, cantik. Tujuannya apa sebenarnya? Dia bukan pasal cantik. Dia pasal nak lakukan dia punya tu barang-barang kosmetik dia. Itu yang waktu kita tengok drama tu, dia ada tajaan-tajaan, dia makan something, betul tak? Lepas tu minum something. Sambil-sambil, mahal tu dek, dia orang bayar. Sebabnya nak sampaikan dia punya produk sehingga ke Melakanya. Jadi orang Melaka pun tengok produk Korea. Jadi kita pun tengok yang cantik tu apa? Putih. So sibuk semua nak putih. Lepas tengok putih macam mana? Tengok putih macam Cina, macam Korea. Berkilat, cecemin. Flawless kata dia. Dia panggil apa? Mirror skin. Entah apa-apa lah perempuan. So sampai bila kita, apa, glass skin. Ya Allah, thank you, Dave. Glass skin, mirror skin pula. Glass skin. Yang kita tahu dulu, penggelek tepung. Kau nak buat karipap kan? Sekarang ada penggelek pipi kan? Tak kan? Jadi kita disebukkan dengan kecantikan. Yang kita rasa kita tak cantik. Baru 2 hari lepas, saya dapat mesej, Ustazah, boleh tak saya ambil botox? Hukum botox adalah haram. Ini akibat penjajahan yang datang menyelinap masuk dalam rumah kita melalui follow and like ni lah. Video-video tuan-puan. Dia kata, Ustazah, boleh tak consider alasan ini? Saya tak ada keyakinan. Saya tak confident sebab muka saya begini. Jadi kalau saya ambil botox, saya boleh yakin untuk berhadap dengan orang dan meningkatkan kerjaya saya. Oh, so, tak butuhkan niat ke? Sekali lagi, matlamat tidak menghalalkan. Ya. Itu yang kita kena tahu. Kalau kita belajar, senang. Nak buat decision tu mudah. Tapi kalau kita belajar, nak buat decision mudah, bila ada orang tanya, nah ini masalah kita. Eh leh, benda ni pun tak tahu. Oh, dia jadi penyakit setan. Ada je kan dia nak berkait, yang nak meruntuhkan iman kita, meruntuhkan perjuangan kita. Ya, jadi saya pun jawab. Saya kata, kalau ikutkan majoriti ulama', hanya ulama' di Indonesia je membenarkan botox tapi dengan syarat yang ketat. Kita tak benarkan. Di Malaysia, majoriti kata haram. Kecuali kalau ada berlaku darurah yang contohnya dia accident sehingga kehilangan otot. Dan otot wajah dia ke atau badan dia ini perlukan suntikan botox. Kebakaran ke, itulah bentuk-bentuk kemalangan. Atau dia ada penyakit kejang-kejang. Berlaku kejang dan hanya ubat botox sahaja dia boleh. Dan botox itu diharamkan sebab antaranya kerana kandungan. Itu nak ceritanya tu. Tapi sebab dah dijajah oleh drama-drama, video-video yang saya sebutkan tu tadi, dia sampai nak menghalalkan benda yang haram. Jadi saya kata, banyakkan adik pergi ziarah OKU. Orang kelainan upaya tu, yang cerebral palsinya, yang bila cakap air liur meleleh, tak boleh berhenti-berhenti. Yang kena strok tu, kan? Yang tak ada tangan, tak ada kaki. Yang OKU penglihatan, yang OKU pendengaran. So, bila kita jumpa, diorang ini confident. Anak-anak autistik, pegang mic, confident. So, confident itu bukan kerana botox. Tapi kerana kedudukan dan status hati kamu.
1: Demikian tadi perkongsian penuh mutiara ilmu menerusi tajuk wanita di era like dan follow yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki dalam rancangan Permata Hati. Sekalung penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada jawatankuasa Masjid Jamek Tanjung Bidara serta Jabatan Agama Islam Melaka JAIM atas kerjasama erat dalam menjayakan rakaman kali ini. Teruskan menghias diri dengan suluhan ilmu. Jadikan rancangan ini peneman rohani anda di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan pada pukul 6.30 petang. Sehingga kita bertemu lagi, salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
0: Melaka FM 102.3 Mempesonakan.

Dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Luqman, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan wasiat Luqmanul Hakim. Allah Taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Allah Ta'ala mewajibkan kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Apakah ganjaran yang kita akan dapati sekiranya kita berbuat baik ataupun berbakti kepada ibu bapa? Orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapanya akan dibukakan pintu syurga. Ini sabit dengan hadis Nabi SAW bersabda, "Man asbaha muti'an fi walidayhi asbaha lahu babani maftuhani minal jannah." Siapa yang menikmati waktu pagi dalam keadaan taat kepada kedua ibu bapanya, maka ia akan menikmati waktu pagi dalam keadaan dua pintu syurga terbuka untuknya. Nabi SAW menyebutkan orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni akan dimakbulkan doa. Rasulullah menyebutkan salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ala walidi. Makna tiga doa yang pasti mustajab, iaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang musafir, dan doa seorang ayah ke atas anaknya. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, anak yang sentiasa berbakti kepada kedua ibu.

Wahai Tuhan kami, kami telah beriman. Oleh itu, ampunkanlah dosa kami serta berilah rahmat kepada kami. Dan sememangnya, Engkaulah jua sebaik-baik pemberi rahmat.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis bahawa orang yang mendirikan solat subuh berjamaah, maka Allah Taala akan memberikan keamanan pada dirinya dalam kehidupan dia pada hari itu. Jadi kalau kita ni mendirikan solat subuh berjamaah, Allah Taala melindungi kita daripada sebarang perkara-perkara yang boleh memudaratkan. Dalam sembahyang ni, sembahyang waktu, ada sembahyang-sembahyang yang diberikan keutamaan untuk kita mendirikan berjamaah. Mana kalau kita tak dapat sembahyang zuhur berjamaah, jangan tinggal asar. Kerana asar, solat isyak dan solat subuh ni di antara sembahyang yang digalakkan untuk mendirikan secara berjamaah kerana dengan kelebihan dia. Sebut di hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solatul bardai. Solatul bardai ni ialah solat asar dengan solat isyak. Jadi orang yang tak mampu dengan sebab nak mendirikan solat asar berjamaah, maka jangan lupa datang solat isyak berjamaah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendirikan solat isyak berjamaah ini seperti mana dia telah berqiyamul lail separuh daripada malam. Orang yang kalau tak dapat melakukan solat isyak berjamaah, jangan tinggal satu lagi solat, iaitu solat subuh berjamaah. Kerana kelebihan orang mendirikan solat subuh berjamaah ni, mereka seolah-olah mendirikan qiyamul lail semalam-malam ni. Orang yang datang solat subuh berjamaah ini sentiasalah di dalam doa para malaikat Allah Ta'ala. Kenapa orang yang datang subuh berjamaah ini? Kerana ada malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mendoakan orang yang datang pada waktu subuh. Kalau sekiranya dia bersedekah, maka malaikat akan berdoa, ya Allah, kau berkatkan hartanya dan dirinya. Dan kalau dia tidak bersedekah, ke doa juga malaikat, kau binasakan dia dan diri. Jadi ini kita nak dapat doa malaikat. Dan kita datang subuh berjamaah ni termasuk mudah-mudahan dapat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati li bukurihim. Ya Allah, kau berkatkanlah bagi umat aku berpagi-pagi. Jadi kalau orang nak keluar berpagi-pagi daripada rumah ke masjid untuk solat berjamaah, dia dapat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kelebihan-kelebihan yang banyak yang dikhususkan keberkatannya kepada waktu subuh.

Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri, Dato' Sri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.

selama 6 jam dia temankan anda malam ini, dan pastikan anda terus setia bersama dengan kami sebabnya malam nanti 9.30 minit malam kita akan layan lagu-lagu rock dalam segmen Chanchi Rock. Dan di jam berikutnya nanti pukul 8 hingga pukul 9 malam, kita ada Zoom Music selama 1 jam. Pastinya lagu-lagu terbaik telah pun dia susun khas buat hiburan anda pada malam ini. Dan juga disampaikan info tu solat isyak bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 8.11 minit malam. Dan kita juga akan dengarkan kapsul Kampung Seronok bertajuk Mekanisme Pelarasan Subsidi. Dan untuk kapsul motivasi Jana Minda pula bertajuk Tip Membina Mindset Anak Yang Sihat Siri yang ketiga. Tepat pukul 9, kita akan ke pusat berita Radio RTN Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Malaka FM. Mempesanakan.

Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat, rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Lama dah kamu tak datang surau jemaah sama-sama ni, Seman. Sibuk ke?
1: Ya, Seman. Dekat warung Muna pun lama dah kamu tak datang. Muna pun asyik tanyakan kamu.
2: Iya ke? Saya bukan apa, Pak Saleh. Ha? Sekarang ni dah banyak trip nak kena buat. Sebab pilot tempat saya kerja tu dah tak ramai. Jadi lebihlah sikit kerja nak kena cover.
0: Lah, tak cukup kerja ke tempat kamu tu, Seman?
2: Ya, Imam. Kerja berat agaknya. Sorang demi sorang pemandu lori berhenti tau. Lepas tu, tak ada pula ambil yang baru. Jadi, kami yang tinggal ni banyaklah kerjanya. Tapi syukur juga, Alhamdulillah. Gaji tu makin banyak sekarang. Bila banyak trip yang kami dapat.
1: Alhamdulillah. Tapi ingat, Seman. Kerja tu kerja juga. Tapi kesihatan diri kamu tu kena juga kamu jaga. Jangan sampai kerja langsung tak ada rehat. Kita ni manusia, bukan robot.
2: Ya, betul tu Pak Saleh, insyaAllah. Saya akan ingat pesan Pak Saleh tu. Cuma sekarang, saya kena kerja keras. Kena kerja keras lebih sikit. Maklum le, nak kumpul balik duit yang dah lesap kena scam tu.
3: Oh no.
0: Allah Razak. InsyaAllah, Seman. Percaya Allah tu maha memberi rezeki. Pasti akan Allah gantikan apa yang hilang dengan rezeki yang lebih baik nanti.
2: Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Memang itulah yang saya harapkan, Imam. Hidup sekarang ni keras. Jadi saya kena cari rezeki lebih sikit untuk keluarga saya ni.
1: InsyaAllah, Seman. Allah akan mudahkan urusan kamu dalam cari rezeki untuk keluarga. Hidup sekarang ni memang keras. Tapi mujur banyak bantuan subsidi yang kerajaan berikan. Kalau dulu apa, budi 95, 200 liter. Sekarang Alhamdulillah dah kembali kepada 300 liter.
2: Alhamdulillah.
0: Betul tu, Saleh. Ni baru-baru ni PMX umum untuk menambah baik subsidi bil elektrik rakyat dengan memperluaskan tahap perlindungan kepada 600 kilowatt jam kepada 800 kilowatt jam sebulan.
4: Kerajaan Madani memperluas perlindungan subsidi bil elektrik daripada 600 kepada 800 kilowatt jam KWJ sebulan bagi penggunaan mulai September hingga 31 Disember ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu diambil sebagai tindakan segera menangani tekanan kos sara hidup rakyat.
0: Ringan sikit perbuanan rakyat kita.
2: Itulah, Alhamdulillah. Syukur dengan semua tu. Saya ni anak ramai kat rumah. Memang banyak dia pakai elektrik. Dengan ada anak saya seorang tu ada penyakit kulit. Tak boleh panas, tak boleh berpeluh. Nanti habis naik ruang merah kulit dia macam tembakau. Memang kena sejuk je dalam rumah tu. Kalau dah panas sangat, buka aircon. Nanti tengok suhu dah sejuk, matikan balik. Guna kipas je. Begitulah ulang-ulang setiap hari, Pak Saleh. Imam.
1: Pak Saleh doakan Allah mewahkan sentiasa rezeki kamu, Seman, dalam mencari rezeki untuk keluarga. Besar tanggungjawab ketua keluarga ni dalam nak memastikan semua keperluan mencukupi dan keluarga kita dapat hidup dengan selesa.
2: Betul tu, Pak Saleh. Ini mujurlah sekarang dah banyak jualan rahmah. Dapatlah jimat sikit beli bahan dapur dengan harga yang lebih murah dari pasaran. Minyak paket pun dah senang jumpa dah sekarang. Dapatlah jimat kos bahan dapur kami ni sikit.
1: Alhamdulillah. Syukur dengan segala pelarasan subsidi yang kerajaan berikan ni dapat ringankan beban rakyat. Moga kelebihan untuk rakyat ni kekal kita nikmati pada kepimpinan.

0: padi.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Anda buntu? Tak tahu di mana hendak mempromosikan produk atau perkhidmatan anda? Kami di Melaka FM sedia membantu. Pelbagai pakej pengiklanan kami tawarkan. Hubungi saja pegawai pemasaran kami di talian 06 283 2314.

payung bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Melaka FM. Alhamdulillah, bagaimana dengan minda anak-anak kita? Sihat ke tak? Dah 2 hari Ustaz cerita tentang tip-tip membina mindset anak-anak kita yang sihat. Mudah-mudahan dengan tip-tip yang Ustaz dah bagi tu dapat membantu ibu ayah dan para pendengar sekalian untuk melatih anak-anak kita berfikir dengan lebih positif, dengan semangat motivasi yang lebih tinggi dan yakin untuk menjadikan diri mereka orang-orang yang berjaya, insyaAllah. Jadi hari ini hari terakhir, Ustaz nak kongsikan tip membina mindset anak-anak yang lebih sihat. Kalau semalam Ustaz berhenti tentang puji usaha bukan hasil, dalam erti kata yang lain, kita kena faham kejayaan ini merupakan satu proses, tuan-tuan. Hari ini ramai orang dia suka nampak hasil berbanding usaha. Hari ini sebagai ibu bapa, kita kena twist sikit. Kita kena nampak lebihkan usaha berbanding hasil. Hasil adalah bonus, tuan-tuan. Contoh, kalau kita tengok anak-anak kita hari ini berusaha bagai nak gila, hasilnya tak seberapa, jangan cepat kecewa. Kalau kita ibu apa kecewa, nanti anak-anak lebih kecewa. Berlainkan anak-anak yang tak usaha, dah lah tak belajar, kan? Tak nak pergi hari ni sekolah dengan harapan tiba-tiba dia dapat A. Lepas tu tak dapat A, dia kecewa. Itu lain, tuan-tuan. Itu lain. Ini kita cerita pasal anak-anak yang tak usaha.

0: Oleh itu, tip untuk hari ini, latih anak-anak kita raikan proses itu sendiri. Sebagai contoh, kalaulah misal katalah anak-anak kita ni dah buat yang terbaik, fahamkan mereka kejayaan itu bukan melihat kepada hasilnya, kejayaan juga melihat kepada prosesnya. Sebab ada orang hari ni dia buat sekali terus dapat, betul tak betul? Ada orang dia buat 2-3 kali terus dapat. Sebagai contohlah lampu, lampu yang kita tengok tuan-tuan puan-puan kan, kita belajar kan lampu ini dicipta bukan sekadar buat sekali terus jadi, berkali-kali difahamkan sampai beribu kali, betul tak betul? Begitu juga contohlah kita suruh anak kita buat kali pertama basuh pinggan. Anak latih anak-anak kan, basuh pinggan. Tiba-tiba kita tengok anak kita basuh tak bersih, jangan terus marah. Kerana kita tahu nak anak kita ni pandai dalam satu perkara, raikan proses. Maknanya kita tengok, kita panggil dia balik. Nak, sini sayang. Tanya, anak ayah pandai basuh pinggan. Cuma ayah tengok pinggan ni tak bersih. Kita kena tunjukkan cara bersih pinggan macam ni. Lepas ni cuba buat lagi supaya proses itu akan lebih baik. Nampak tak? Kan? Dan yang kedua, tuan-tuan puan-puan, rahmati Allah sekalian, connection and bonding. Ini yang terakhirlah dalam ketiga-tiga hari saya kongsi ni. Ini kita panggil sebagai kunci. Maknanya sebagai ibu bapa kena rapat dengan anak-anak supaya ada rasa bonding yang kuat. Sebab anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan, kekuatannya adalah ibu ayah. Kalau ibu ayah hari ini gagal hari ini rapat dengan anak-anak, gagal nak grab jiwa anak-anak, di mana anak-anak dah dapatkan kekuatan? Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita takut kekuatan dicari adalah bertemu dengan kawan-kawan yang merosakkan anak kita. Itu yang kita takut, tuan-tuan. Tapi saya kena percaya, bagi para pendengar Melaka FM, pasti dapat sesuatu yang bermakna dalam tip-tip yang saya bagi hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi ibu bapa yang terbaik dalam mendidik anak-anak generasi kita menjadi generasi yang cemerlang di dunia dan juga akhirat. Jumpa saya kembali, Ustaz Fadli Samin, dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dari

Jerebu. Sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuba berdepan realiti berbeza. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta. Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tiba di Beijing bagi memulakan lawatan kerja 5 hari ke China. Sepanjang lawatan, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid dijadualkan mengetuai delegasi Malaysia ke Persidangan Pembangunan Pendidikan Teknikal dan Vokasional Sedunia 2026 di Tianjin serta menyampaikan ucap tama pada majlis perasmian itu. Beliau juga akan mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri China Ding Zhuangjiang dan Penasihat Negara Merangkap Menteri Keselamatan Awam China Wang Xiaohong. Selain itu, pertemuan dengan syarikat terkemuka China akan membuka ruang untuk meneroka peluang kerjasama dalam bidang TVET, teknologi digital, ekonomi hijau dan tenaga boleh baru. Program kebajikan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM perlu diterus dipantau dan ditambah baik mengikut keperluan semasa supaya manfaat yang disediakan benar-benar sampai kepada veteran serta keluarga mereka. Penaung kempen Tabung Pahlawan, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menggalakkan penggunaan teknologi dan kerjasama strategik bagi menambah baik pengurusan kebajikan veteran. Beliau turut menyambut baik bantuan yang diperuntukkan kepada veteran ATM dalam belanjawan 2027, termasuk beberapa langkah bagi meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan veteran ATM. Sukan. Keserasian yang tercetus ketika beraksi menjadi antara faktor kejayaan gandingan baharu bergu lelaki negara. Aaron Tai, Yap Roy King merangkul kejuaraan terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland semalam. Roy King tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka sebagai pasangan. Lebih-lebih lagi, keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Dia berkata, tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya, mereka seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Pemain squash wanita utama negara, Esiva Sanggari, hanya memerlukan 33 minit untuk menempah tiket ke suku akhir terbuka Mesir 2026 selepas menundukkan pemain Belgium Nell Gilles. Pilihan keempat kejohanan itu tampil dominan untuk mengenepikan pemain nombor 12 dunia berkenaan. Kemenangan itu bukan sahaja membawa Esiva Sanggari ke kelompok 8 terbaik, malah melanjutkan rekod cemerlangnya ke atas Gilles dengan mencatat kemenangan keempat berturut-turut. Esiva Sanggari bakal berdepan wakil tuan rumah Fairuz Al-Buhair pada aksi suku akhir. Akhir sekali, beberapa kawasan di selatan Lubnan menjadi sasaran bedilan artileri dan tembakan mesin gun berat tentera Israel. Menurut agensi berita nasional Lubnan, serangan itu menyasarkan beberapa kawasan termasuk wilayah Nabatleh, Tireh dan Bin Jebal. Dalam pada itu, penduduk diberi amaran supaya tidak memasuki kebun zaitun berikutan risiko bom kluster dan periuk api yang masih tertinggal. Amaran dikeluarkan selepas seorang lelaki maut akibat letupan periuk api, manakala seorang lagi dilaporkan terbunuh dalam serangan tentera Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuma berdepan realiti berbeza. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

9:15 minit malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 12:30 malam nanti. 6 jam Lia temankan malam ini dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 12:30 malam. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami walau di mana jua anda berada. Sedikit informasi cuaca lah untuk anda di sekitar Jalan Taming Sari ketika ini. Hujan renyai, tidak gerimis dan tidak lebat tapi renyai-renyai. Tapi alhamdulillah sebab hujan jadi ada kuranglah sikit cerebu tu kan. Okey, apapun berhati-hati untuk anda yang mungkin memandu ketika ini dalam keadaan cuaca hujan, jalan pun basah. Hati-hati sentiasa, ikutlah had kelajuan yang telah ditetapkan. Dan juga waktu ini pun saya tengah live di TikTok Melaka FM. Terima kasih kawan-kawan kita yang baru join live kita. Jangan lupa juga untuk ikuti semua platform media sosial rasmi Melaka FM. Sebabnya kita dah nak pilihan raya kan. Kena follow kita rapat-rapat untuk dapatkan info-informasi yang terkini, informasi yang sahih dan juga informasi mengenai persekolahan. Macam besok cuti sekolah kan. Jadi dari semasa ke semasa kami akan sentiasa kongsikan dengan anda info-info yang menarik. Okey, terima kasih sekali lagi untuk semua. Dan sekejap lagi saudara, 9:30 minit malam kita akan bersama-sama dalam segmen Janji Rock. Malam ni kita dah janji kan, setiap hari Senin 9:30 minit malam sampai pukul 12:30 malam kita akan layan lagu-lagu rock. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Dengarkan siaran Mak FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store untuk mendengar Mak FM secara dalam talian.
1: Jangan lupa aplikasi RTM Play di mana sahaja anda berada.
0: Mak FM sentiasa bersama.

9.30 minit malam ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah pun bersama dalam Janji Apa Geng? Janji Rock. Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di 102.3. Hanya satu sahaja frekuensi kita. Tiada yang lain. Hanya satu sahaja. Jadi boleh set siap-siap dekat nombor radio dekat dalam kereta tu kan. Nombor satu tu kena nombor frekuensi kita. 102.3. Dan terima kasih juga untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM ketika ini. Yang tepi-tepi, yang sharekan live kita. Borak-borak dengan Lia. Terima kasih banyak-banyak. Hari ini Lia pakai warna hitam lah, sebel hitam. Siapa geng dengan Lia pada malam ini? Kita geng Janji Rock ni. Okey, seperti biasa saya nak anda keluarkan keris taming sari anda. Kasih asah tajam-tajam. Jom layan dengan lagu pembukaan untuk Janji Rock kita daripada Wings, Inspirasi Taming Sari, Melaka FM.

Dan 46 minit malam ketika ini, selamat malam diucapkan kepada anda semua. Berteman dengan saya DJ Lia sehingga pukul 12.30 malam nanti. Saudara, besok cuti sekolah kan? Persekolahan cuti tapi PDPR masih lagi berjalan lah. Dan yang ini yang nak kongsikan dengan anda mengenai dengan pelaksanaan pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK dan peperiksaan sijil tinggi agama Malaysia STAM di Melaka diteruskan mengikut jadual ditetapkan esok walaupun semua sekolah di negeri ini diarahkan tutup susulan kemerosotan kualiti udara akibat jerbu. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Melaka memaklumkan semua calon terlibat diminta merujuk maklumat dan juga arahan lanjut yang disiarkan melalui laman FB rasmi Jabatan JPN tadi berkaitan pelaksanaan kedua-dua pentaksiran dan peperiksaan tersebut. Bacaan IPU setakat petang tadi di Bukit Rambai 161 tidak sihat, Bandaraya Melaka 155 tidak sihat dan Alur Gajah 153 tidak sihat. Jadi kalau rasa ada keperluan untuk keluar rumah tu, pakailah pelitup muka supaya kita dapat menjaga kita punya sistem pernafasan, insyaAllah. Dan semoga yang baik-baik sahajalah untuk semua. Kalau rasa macam ada sesak nafas ke, cepat-cepatlah pergi klinik ataupun dapatkan rawatan yang segera. Okey, jom kita layan lagi lagu-lagu rock malam ini dalam segmen Janji Rock. Di setengah jam yang pertama ini memang kita layan lagu-lagu yang rancak dulu. Di jam berikutnya nanti barulah kita layan lagu-lagu yang campur-campur pula. Ada yang rancak, ada yang slow rock, ada yang international. Yang penting kena terus kekal bersama dengan kami. Kejap lagi kita ada lagu daripada Sahara Yaakob, Suri Rumah Blues dan juga Def Gepsi, Cinta Sakti. Yang ini kita layan dulu daripada Metal Rakyat, lagu Tiga Kupang, Melaka FM.

0: Eh, Zam, kenapa ni?
1: Aku rasa sedih sangat. Aku rasa kosong. Tak minat dah nak buat apa-apa.
0: Eh, relax lah, Zam. Tarik nafas, hembus. Aku ada je kalau kau nak luah apa-apa. Jangan pendam sorang-sorang. Jom kita keluar, minum kejap. Aku belanja.
2: Meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Ia tanda kita mengambil berat tentang diri sendiri. Hubungi talian HEAL 15555. Kami sedia membantu anda. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Mark FM mempersonakan.

Lucky FM 102.3 mempersembahkan 10.19 minit malam. Masih lagi kita dalam segmen Janji Raw. Ya, terima kasih juga kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. Ada sel kata saya banyak sangat minum air ni. Muncit perut ni tau. Cuaca-cuaca macam ni kan. Dalam keadaan jerebu, panas, hujan. Minum je air masak banyak-banyak. Dan kalau boleh setiap kali keluar rumah tu, nak pergi ke tempat terbuka ke, ramai orang ke, pakai je lah pelitup muka kan. Dan pastikan kalau balik rumah, mandi dan juga bersihkan, cuci muka tu bersih-bersih. Sebab kita tak tahu partikel yang halus-halus tu melekat dekat kita punya muka ni, dekat kita punya kulit. Itulah yang jadikan kita punya kulit tu tak cantik. Sebab dia masuk dalam pori-pori tu kan. Jadi cuci muka bersih-bersih kalau kita keluar. Dan yang paling penting minum air masak banyak-banyak eh. Terima kasih juga kawan-kawan kita yang lain. Nik Roslan, DJ Lia, ya saya. Terima kasih hadir. Hobby Strike, terima kasih Jeff. Cuaca tak menentu, janji dengar lagu. Betul tu. Janji apa? Janji rock. Nizam katanya, Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Okey, sekejap lagi kita akan dengarkan kapsul Kampung Seronok bertajuk Mekanisme Pelarasan Subsidi. Dan kita akan sambung lagi layan lagu-lagu rock selepas itu. Dan juga kejap lagi kita dengarkan lagu daripada Gravity, Kasih di Rondo Mega. Yang ini kita layan dulu, Kopi Dangdut tapi versi rock, nyanyian Ari Fahrin Hip. Jom kita layan Janji Rock.

0: Lama dah kamu tak datang surau jemaah sama-sama ni, Seman. Sibuk ke?
1: Seman, dekat warung Muna pun lama dah kamu tak datang. Muna pun asyik tanyakan kamu.
2: Eh, iya ke? Saya bukan apa, Pak Saleh. Sekarang ni dah banyak trip nak kena buat. Sebab pilot tempat saya kerja tu dah tak ramai. Jadi lebihlah sikit kerja nak kena cover.
0: Lah, tak cukup kerja ke tempat kamu tu, Seman?
2: Ya, Imam. Kerja berat agaknya. Sorang demi sorang pemandu lori berhenti tau. Lepas tu, tak ada pula ambil yang baru. Jadi, kami yang tinggal ni banyaklah kerjanya. Tapi syukur juga, Alhamdulillah. Gaji tu makin banyak sekarang. Bila banyak trip yang kami dapat.
1: Alhamdulillah. Tapi ingat, Seman. Kerja tu kerja juga. Tapi kesihatan diri kamu tu kena juga kamu jaga. Jangan sampai kerja langsung tak ada rehat. Kita ni manusia, bukan robot.
2: Ya, betul tu Pak Saleh, insyaAllah. Saya akan ingat pesan Pak Saleh tu. Cuma sekarang, saya kena kerja keras. Kena kerja keras lebih sikit. Maklum le, nak kumpul balik duit yang dah lesap kena scam tu.
3: Oh no.
0: Allah Razak. InsyaAllah, Seman. Percaya Allah tu maha memberi rezeki. Pasti akan Allah gantikan apa yang hilang dengan rezeki yang lebih baik nanti.
2: Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Memang itulah yang saya harap, Kuan Imam. Hidup sekarang ni keras. Jadi saya kena cari rezeki lebih sikit untuk keluarga saya ni.
1: InsyaAllah, Seman. Allah akan mudahkan urusan kamu dalam cari rezeki untuk keluarga. Hidup sekarang ni memang keras. Tapi mujur banyak bantuan subsidi yang kerajaan berikan. Kalau dulu apa, budi 95, 200 liter. Sekarang Alhamdulillah dah kembali kepada 300 liter.
2: Alhamdulillah.
0: Betul tu, Saleh. Ni baru-baru ni PMX umum untuk menambah baik subsidi bil elektrik rakyat dengan memperluaskan tahap perlindungan kepada 600 kilowatt jam kepada 800 kilowatt jam sebulan.
4: Kerajaan Madani memperluas perlindungan subsidi bil elektrik daripada 600 kepada 800 kilowatt jam KWJ sebulan bagi penggunaan mulai September hingga 31 Disember ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu diambil sebagai tindakan segera menangani tekanan kos sara hidup rakyat.
0: Ringan sikit perbuatan rakyat kita.
2: Itulah, Alhamdulillah. Syukur dengan semua tu. Saya ni anak ramai kat rumah. Memang banyak lah pakai elektrik. Dengan ada anak saya seorang tu ada penyakit kulit. Tak boleh panas, tak boleh berpeluh. Nanti habis naik ruang merah kulit dia macam terbakau. Memang kena sejuk je dalam rumah tu. Kalau dah panas sangat, buka aircon. Nanti tengok suhu dah sejuk, matikan balik. Guna kipas je. Begitulah ulang-ulang setiap hari, Pak Saleh. Imam.
1: Pak Saleh doakan Allah mewahkan sentiasa rezeki kamu, Seman, dalam mencari rezeki untuk keluarga. Besar tanggungjawab ketua keluarga ni dalam nak memastikan semua keperluan mencukupi dan keluarga kita dapat hidup dengan selesa.
2: Betul tu, Pak Saleh. Ini mujurlah sekarang dah banyak jualan rahmah. Dapatlah jimat sikit beli bahan dapur dengan harga yang lebih murah dari pasaran. Minyak paket pun dah senang jumpa dah sekarang. Dapatlah jimat kos bahan dapur kami ni sikit.
1: Alhamdulillah. Syukur dengan segala pelarasan subsidi yang kerajaan berikan ni dapat ringankan beban rakyat. Moga kelebihan

10.49 minit malam ketika ini. Yup, kita masih lagi dalam segmen Janji Raw. Saudara, induk anaconda hijau betina diberi nama Diana masih belum makan selepas melahirkan 10 anak pada 5 Oktober lalu. Atas faktor itu, spesies ular terbesar dunia itu kini diberi keutamaan kepada proses pemulihan serta penjagaan rapi oleh pihak pengurusan Taman Rama-Rama dan Reptilia Melaka. Pengarah urusan Taman Rama-Rama dan Reptilia Melaka, Garrett Wong berkata, Diana yang berukuran 2.74 meter masih berada dalam keadaan kurus dan lemah selepas melahirkan anaknya. Menurutnya, pihak taman merancang memberikan makanan dalam saiz lebih kecil mulai minggu depan bagi membantu Diana kembali makan selepas hampir 7 bulan. Dan sementara itu, menurutnya kesemua 10 anak konda yang dilahirkan dilaporkan berada dalam keadaan baik, namun seekor daripadanya mengalami masalah pada mata dan memerlukan pemantauan lanjut. Bangga kita sebab Taman Rama-Rama dan Reptilia Melaka ada anak konda. 10 ekor melahirkan anaknya. Okey, dan sekejap lagi, tepat pukul 11, kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Yang ini kita layan lah. Tadi sebab Lia cakap pasal ulau kan, kita layan sebuah lagu daripada White Snake. Ulau putih. Is this love? Melaka FM, Janji Raw.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencemarkan udara dan airnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
2: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Malaysia Jordan berkukuh hubungan ekonomi dan pertahanan. Dakwaan individu Islam sertai ritual agama lain disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Jordan perkukuh hubungan ekonomi dan pertahanan. Dakwaan individu Islam serta ritual agama lain disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Melaka FM 102.3 mempersunakan 11.20 minit malam ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di jam yang terakhir untuk segmen Janji Rock kita 12 Oktober 2026, hari Isnin, bersamaan 1 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Ada yang menyambut ulang tahun kelahiran kepada hari ini, selamat hari jadi kita ucapkan. Semoga sihat sentiasa, diperluaskan pintu rezekinya dan bahagia bersama keluarga, bahagia dunia akhirat. Amin. Terima kasih untuk anda yang masih setia bersama dengan kami di Radio Melaka FM. Dan juga terima kasih untuk kawan-kawan kita yang masih setia di TikTok Melaka FM. Terima kasih banyak-banyak. Banyak Lia cakap terima kasih ni. Sebab apa, kita sangat-sangat menghargai anda pendengar-pendengar Melaka FM. Tak kira lah anda dengar sekali-sekala ke ataupun anda memang tetap dengar kita 18 jam sehari. Kita sangat-sangat hargai. Terima kasih banyak-banyak. Dan jangan lupa saudara, kalau kita ada buka, ada buat apa ni, radio di lokasi kan, kita ada buka mini studio dekat program-program luar kita, joinlah kita. Dari situlah kita dapat berkenalan Macam Kak Sasu Salih ni datang dari Terengganu semalam, datang ke program Madani kita di PPR Kerubung baru-baru ni, dah berjumpa dengan kawan-kawan kita yang berada dekat sana. Tu rezeki lah tu kan, dapat jumpa depan-depan kan. Selama ni kita dengar je dekat radio ataupun kita tonton je dekat TikTok. Jadi bila kita ada buat program-program luar tu, bolehlah datang, kita kena kenal, barulah kita tahu, oh ini DJ ni, ini DJ tu, oh ini pendengar kita. Macam tu kan. Gitulah kehidupan ini. Okay, sekejap lagi kita ada lagu daripada Sweet Charity Jangan tunggu lama-lama. Kalau lama-lama nanti terlepas. Jadi kalau dah suka, bagi tahu suka. Kalau tak suka, cakap je terus terang. Janganlah buat orang tu ternanti-nanti kan. Jangan tunggu lama-lama ni, bukan dangdut tau. Ada kategori rock juga. Dan juga Eagles, Hotel California. Tapi yang ini kita layan dulu daripada Menara. Sayang. Melaka FM, Janji Rock.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

11.51 minit malam ketika ini, bermakna Lia pun dah sampai di penghujung tugasan. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami walau di mana jiwa anda berada. Dan besok pagi anda akan temankan Da Asrul untuk edisi 13 Oktober 2026 hari Selasa bersamaan 2 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Dan disampaikan info tersolat subuh bagi seluruh negeri Melaka pada hari besok adalah pada pukul 5.48 minit pagi. Terima kasih juga saya ucapkan untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM yang setia temankan Lia borak-borak dengan Lia Sampailah ke waktu ini, terima kasih banyak-banyak. Juga terima kasih untuk rakan-rakan tugas di bilik kawalan utama MCR yang mengawal siaran kita pada malam ini, Kak Nani dan juga Abang Nizam KN. Dan insyaAllah Lia akan sambung tugasan pada hari Rabu nanti untuk Gegar pagi 6 hingga 10 pagi. Dan sebagai yang terakhir, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Slam, Tak Mungkin Berpaling. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

Berah saja tempat kami meminta dan mengadu, ya Allah. Perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.

Persembahan DKFC dengan Ibu Kota Cinta memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam hingga 6 pagi, untuk pertemuan hari Selasa 13 Oktober 2026, 2 jam adil awal 1448 Hijrah, Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan semoga anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga minum, jaga kesihatan baik-baik. Yang tak sihat, makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik, juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Terima kasih, terus kekal setia dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, tak kira di mana juga anda berada, sebagai geng-geng saya untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi kita teman berteman dengan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja, serta hiburan-hiburan yang terbaik yang saya sajikan untuk anda sepanjang saya ke udara 6 jam bersama-sama dengan anda. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda, hiburan berbagai rentas saya berikan sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati.

0: penganjuran. Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Assalamualaikum langsung je dengan Pelesik Kota. Nombor kita ke 12.26 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasun Agen Berhantu. Nasun Agen Berhantu untuk hari ini bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, terima kasih untuk anda juga yang terus kekal di frekuensi masing-masing untuk tengah malam ini. Tengah malam ini terdapat 23 kawasan yang masih lagi mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang kata orang tu tidak sihat. 23 kawasan terutamanya yang melibatkan di semenanjung tanah air. Dua kawasan yang mencatatkan bacaan IPU tidak sihat di Sarawak. Namun begitu, pelaksanaan pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK yang dan juga peperiksaan sijil tinggi agama Malaysia STEM di Melaka diteruskan mengikut jadual ditetapkan untuk hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Walaupun semua sekolah di negeri itu diarahkan tutup susulan kemerosotan kualiti udara akibat jerebu. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Melaka memaklumkan semua calon terlibat diminta merujuk makluman dan juga arahan lanjut yang disiarkan melalui laman Facebook rasmi jabatan itu berkaitan pelaksanaan kedua-dua pentaksiran dan juga peperiksaan tersebut ya. Namun begitu, JPN Melaka juga akan terus memantau perkembangan semasa termasuklah bacaan IPU di kawasannya berkaitan dan juga menyalurkan maklumat rasmi sekiranya terdapat sebarang perubahan mengenai pengoperasian institusi pendidikan. Ibu bapa penjaga dan juga calon peperiksaan dan juga pihak sekolah dinasihatkan supaya sentiasa merujuk saluran rasmi JPN Melaka bagi mendapatkan maklumat yang tepat dan juga terkini selain mematuhi semua ketetapan. Sebelum ini juga, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq mengumumkan semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan juga Putrajaya ditutup hari ini, 13 Oktober, susulan kemerosotan kualiti udara akibat jerebu. Penutupan turut melibatkan sekolah di bawah pendidikan daerah PBD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan juga Sepang di Selangor serta di PBD Kuantan dan juga Rompin Pahang. Manakala sesi persekolahan di Kuala Lumpur, Labuan, Kedah, Kelantan, Perlis, Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Sabah dan juga Sarawak beroperasi seperti biasa. Okey, geng-geng berhantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Ada yang tanya dengan saya, bang, suara Abang Malis hari ini kenapa? Hari ini peti suara saya tidak berapa baik. Tapi apapun, saya akan terus teman anda sampai pukul 6 pagi. Cuma anda janji dengan saya untuk kekal setia saja, okey? Kita bertukar seketika. Akira Kushida, Ucu, KEG Gaban. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

Rusty Blade dengan semangat perjuangan. Jadi dalam hidup kena semangat-semangat selalu. 12.40 minit tengah malam. Malam masih muda lagi, relax-relax, tenang-tenang. Ada yang termenung jauh je tu. Pasal apa termenung? Kenapa jadi begitu? Memikirkan masalah semalam. Jika semalam anda mengalami kekecewaan, mudah-mudahan hari ini, hari Selasa, kita buka langkah yang baru untuk kita mencari kebahagiaan. Baik, Kementerian Pendidikan Malaysia juga menasihatkan ibu bapa tidak menghantar anak jika mengalami masalah kesihatan semasa jerebu, dan juga memaklumkan kepada pihak sekolah. Betul, ada anak-anak kita yang ada asma kan, semput dan sebagainya, demam, dan tak perlulah hantar sekolah. Maklumkan saja pada pihak sekolah. Musim-musim jerebu ni sangat-sangat bahaya, terutamanya pada kanak-kanak yang ada asma, mereka yang ada sakit jantung, dan juga orang-orang tua. Jadi kurangkanlah aktiviti di luar rumah ya. Mana dia geng-geng berhantu, dah laporkan diri belum bersama-sama dengan saya? Ramai. Ada Abby Yana, Rosiliana, Eli Zuhaili, Cik Burger, dan juga rakan-rakan Napi, Jali Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Ita Chot dari Ipoh, Mayani Emma Abdul Malik. Kita ada Syah Syaz dari Kuala Lumpur, Muhammad Aizi Tahrin dari Kangar Polis, Polis Line Clear katanya. Princess Su, Asna Asrani, Jumizan Atan, ada Rohatun Atun, Abang JJ Gemas, Aisyah Putra Mesin Johor, Nodiana Nodin, Miri Sarawak, Anok Felda. Check in di MSC SM Station 10 Taman Selaman Bangi Selangor, Ramli Lee, Intan Hamid, Abdul Jalil Tahir. Kita ada juga Nida Wahida, Suhaimi Meh. Kita ada juga Nenek Ani, Muhammad Yusof dari Terengganu, Juaz Bizi Abdullah dari Puchong, Agnes Emma, Miri Sarawak, Marsa Saleh, Cempaka di Rembulan, Nur Isa, Akilah Melson, Mona Rahim dari Cemo Perak, Jamaah Aloha, Nik Mas di Kota Baru, Dina Abdul Jalil Tawau, ada dari Borneo, Muhammad Jasni Moon, Timbul Tawau, Yusuf MC, Hati Jiwa Terus Luncur, GBH, Dat Red, Aci Ki Sing Utara, Aci Ki Singa Utara. Okey, Zai Zuraini, Masnya Sanawi, Aina Sofia, Murni Saad, Dayang Helda. Kita ada juga Muhammad Anwar. Itu antara yang terawal lah melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Buat yang sedang bertugas, sedang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Masing-masing tengah mencari rezeki. Tengah mencari apa dia? Cari rezeki, cari duit. Hari-hari pening fikirkan duit kan. Mereka juga yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan, terus berhati-hati di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Hari ini peti suara saya agak berbeza ya. Maklumlah jerebu kan, suara pun jerebu juga. Hari-hari kita fikir pasal duit. Tak apa, jom kita layan lagu ini. Lagu daripada persembahan Dato' Hatan dengan Duit.

0: di langit mengakar di bumi.
1: Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecuali

Metallica dengan Spirit Out The Bone membawa kita ke tepat jam 1 pagi waktu ini untuk kita melangkah di jam yang kedua. Nasional Game Berhantu pertemuan Selasa 13 Oktober 2026 masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Sayang Alif. Jadi kita terus sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama, terus kekal setia. Jadi terus kekal sampai pukul 6 pagi ya, janji dengan saya. Di kala jerbu ni, jangan lupa minum air banyak-banyak tau. Saya sendiri pun hampir hilang suara. Minum air banyak-banyak, jaga kesihatan baik-baik. Tapi dekat media sosial kan, ramai jugalah netizen ataupun ada jugalah yang berikan komen-komen, kenapa sekolah asyik tutup je. Ada juga rakyat Malaysia yang mempertikaikan begitu. Ya, keputusan penutupan sekolah ketika musim jerebu ni dibuat sebenarnya berdasarkan prosedur operasi standard ataupun SOP ya, dengan mengambil kira tahap kualiti udara serta nasihat agensi yang berkaitan. KPM juga akan terus menyelaras tindakan berdasarkan garis panduan sedia ada dan juga perkembangan semasa lah, khususnya bagi melindungi kesihatan murid tanpa menjejaskan kelangsungan pembelajaran tau. Dia sebenarnya bukan KPM saja yang buat keputusan. Panduan, pedoman itu diambil daripada Jabatan Alam Sekitar dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi keputusan dibuat secara bersama setelah mempertimbangkan semua keadaan. Jadi jangan mempertikaikan lah. Kita juga risau juga kan, sekolah ditutup, bagaimana pelajaran anak-anak kita. Semuanya dilakukan PDPR secara dalam talian. Begitu juga dengan anak-anak kita yang bakal menghadapi sijil pelajaran Malaysia untuk tahun ini ya, 2026. Dan akan bermulanya pada bulan ini juga, 26 Oktober nanti ujian lisan SPM akan bermula. Maka bermulalah sijil pelajaran Malaysia untuk tahun 2026. Apapun kita doakan anak-anak kita akan terus diberi terang hati untuk kata orang tu menghadapi segala ilmu yang telah pun dicurahkan kepada mereka. Kita ada Ita Rozaya, semua tak sabar. Virginia Vanessa, Aini Isha, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Ramlah Din, Noraini dari Kuching Sarawak, UPS dari Kuala Terengganu, sejuk malam ni, tadi hujan. Iza KBI Kuantan, Lin Roslinda, Jalatun Gansok dari Keningau Sabah, baru selesai penurunan bahan mudah terbakar. Okey, nak balik ke markas Panggar KK. Hati-hati eh, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Al-Hafiz Foreman, kita tumpang lalu sekejap. Jangan tumpang lalu sekejap, dia tumpang lalu lama-lama sampai pukul 6 pagi. Kempas-kempis stesen Kopitiam. Dia kata jom makan lemping dan juga cekodok sejuk ni. Alamak, jangan ceritalah, nanti perut saya lapar, saya pun nak jawab. Dahlah, jauh kan tu. Kalau sebelah RTM ni, di Angkasa Puri Kuala Lumpur ni, bolehlah hantar dekat saya kan. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu, kata orang tu lagu-lagu angguk-angguk kepala lah, lagu rock yang agak rancak. Kini hiburan berbagai rentak. Kita buka warung joget, warung joget seketika sehingga 1.30 minit pagi. Lepas layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

paduan suara Alka Yanik dan juga Udin Narayan mengisi lagunya Lelaki Hayallah. Sebuah lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gem. Kita ke 1.28 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM. Kita akan terus teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Belanjawan 2027 telah pun dibentangkan. Apa yang kita harapkan supaya rakyat Malaysia terus bersatu padu dalam mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, mengangkat ekonomi Malaysia, semuanya kena bersatu padu untuk mengukuhkan ekonomi. Dan pengukuhan ekonomi dan juga penambahbaikan tata kelola perbelanjaan menjadi antara sandaran kerajaan ya, untuk membiayai belanjawan 2027 berjumlah RM510 bilion tanpa memperkenalkan cukai baru. Ia dinyatakan oleh Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan yang menyatakan kerajaan memberikan penekanan kepada usaha mengekang ketirisan dan juga pembaziran bagi memastikan setiap peruntukan yang digunakan secara cekap serta memberikan pulangan optimum kepada negara dan juga rakyat. Dan perbelanjaan kerajaan perlu berteraskan keperluan sebenar sebelum dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Apapun, kita kena terus sokong apa yang dilaksanakan oleh kerajaan. Semuanya adalah untuk kebaikan kita bersama. Okey, geng-geng Burhantu, terima kasih melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, juga di live TikTok. Kita ada ramai-ramai sebenarnya. Antaranya Rashidi Abbas, Rohatun, ada Pokju, ada Azli JB, Erul Samah. Kita ada Nizah juga, Fikri, Yuswan Yusof, Mesara, Saima Isa, Chef Zack, Haris dari Kuching Sarawak, Sarwi Hamid, Siti Fatimah. Kita ada Joe juga, Nagus Burger dari Damansara. Siapa lagi? Jamal dari Kedah, Farid Abdullah, ada D.A.M, ada Fairuz Ahmad, Karim Hamid, Syah Avin, Lavender Girl, Jajah 83, Suhailan Nizam, Alan Burger, Geni Drive Pinang. Oh, ini ramai. Nurpika katanya kirim salam untuk suaminya yang tengah bawa lori tu dalam perjalanan ke selatan. Okay. Hati-hati. Pak Ian Burger, Seven E Baling, Pok Kerry, Rohani, Jun JR, ada Wiu. Siapa lagi? Cinta, Nini, Fiza Riza, Putri Farisha, Farif Hakimi, Virginia Varisa, ada Selmet, ada Bulat Kofi, Zul Hakimi, Alifah Imani. Lagi. Ramai lagi lah eh. Syahrum Ida. Kita juga ada Angah. Terima kasih. Wan Iwan juga turut bersama-sama. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya berikan daripada kepada anda dari jam 12 malam tadi. Dan kini tibalah masanya melepasi 1.30 minit pagi. Kita akan bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang kata orang tu lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu sebenarnya ramai yang tak sabar nak layan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Mungkin boleh terimbau, terimbau kenangan manis, kenangan pahit dalam hidup anda. Tapi itulah kenangan eh. Kenangan sentiasa tersimpan di hati kita. Dan kadang-kadang ada waktunya juga kita boleh menitiskan air mata tau bila terkenangkan kenangan itu. Tapi apapun, jangan terlalu fokus pada kenangan eh? Kerana hidup ini bukan sekadar kenangan tau. Hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi juga untuk masa depan bersama dengan insan yang kita sayangi, yang sentiasa berada di sisi kita. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S, Datuk Zian Azin ataupun Tok G, menerusi lagu tahun 1997, Kemelut di Muara Kasih. Terus dengar, terus layan

0: kesukaran, kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah 50 juta ringgit dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Ini tiba masanya Zone.

lagu ciptaan Wan Zul, siaran dengan Dibadai Asmara. 1.57 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Buruhantu, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zai Alif di semua frekuensi seluruh negara, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Ada yang menyambut hari lahir kan? Selamat hari lahir untuk anda. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Jadi happy birthday untuk yang menyambut hari lahir pada hari ini. 1.58 minit pagi, 2 minit lagi menghampiri jam 2 pagi untuk kita berada, untuk kita melangkah di jam yang ketiga pula Nasional Game Buruhantu. Ada yang dah terimbau kenangan? Ada yang dah terimbau kenangan? Kenangan apa? Pahit? Manis? Tapi yang paling penting, kita kena terima hakikat lah dalam hidup kita ni. Yang indah itu pertemuan, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu adalah perpisahan, dan yang tinggal itu hanyalah kenangan. Terus jaga kesihatan, minum air banyak-banyak di kala jerebu ni kan. Ada yang katanya dah batuk-batuk 2 minggu dah ni, dah masuk 3 minggu masih lagi batuk-batuk. Saya juga terkesan juga dengan jerebu. Suara pun hampir hilang ni ya. Tapi kalau anda dengarkan suara hari ini, jangan terkejut sebab peti suara saya ada masalah. Kita mengharapkan jugalah, mengharapkan negara jiran kita Indonesia dapat menangani isu jerebu ini, isu kebakaran yang sedang berlaku di sana dengan sebaik-baiknya lah. Walaupun dikabarkan kerajaan Indonesia juga telah pun mengarahkan 60,000 orang untuk bekerja di lapangan, sebab kalau nak gunakan helikopter, kapal terbang, agak gatalan itu berbahaya kerana penglihatan yang begitu buruk. Tak ada gatalan itu, tak ada selamat bagi apa-apa juga penerbangan di kawasan tersebut kan. Jadi 60,000 pekerja diarahkan untuk bekerja di lapangan. Usaha untuk pembenihan awan juga dilaporkan tidak dapat dilakukan di Indonesia buat masa ini berikutan ketiadaan awan yang sesuai sebenarnya. Malaysia mengiktiraf bahawa kerajaan Indonesia sedang berusaha sedaya upaya untuk memadamkan kebakaran dan juga bersimpati dengan keadaan yang melanda negara itu. Namun begitu, kita juga mengharapkan langkah lebih berkesan dapat diambil negara jiran itu kerana situasi kini memudaratkan rakyat.

Okay, geng-geng berhati Umi Rohani melaporkan diri bersama dengan saya. Ismi Pal juga turut hadir. Saya ada nampak tadi Ontiana, Mama Syafiza, kasut dah buruk, luncur ke utara katanya. Faisal, JB, Sony Wong, ada Ida Khairi dari Pasir Mas, Kelantan. Kita ada siapa lagi? Syahrum Ida, Putri Dalisha, Mrs. Vario di Pulau Pinang. Moni Saan, ada Ziza, Jaafar, Kuala Terengganu. Isanusi Jusoh dari Kelantan. Kita ada Nur 1911, Semut Api, Aus Fallen, Halimah Ahmad, Asal GAPI, Mizi 85, Nur Pinang, Maria Mazilan, Mona Rahim, ada Syahril, ada Azaz Nur dari Kampar Perak, Habibah Azman, ada Nora, Nur Cahaya Berlis, Abang 30 Sen, Shima, Inaim. Ada juga Muhammad Nur Rahman, Muhammad Nur Rahmat, Abang Lori kita. Pemaham. Hari ni horn saya bunyi lain sikit tau. Hamzah Ishak, Zaila Ruz, Intan Abdul Kadir, ada Ina 1075, Zawati juga. Tiger Aini kata luncur terus GBH. Mantap. Okay, jom kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ada yang sedang merindukan seseorang pada saat ini. Ada. Tapi yang lebih menyakitkan, rindu yang tidak berpenghujung. Perginya seseorang yang kita sayang kerana Allah lebih sayangkan dia, kan? Perginya dia dari sisi kita membuatkan kita rasa sakit. Sakit menahan rindu yang tiada penghujung, ya? Hanya yang tinggal cita dan air mata. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Arif, sampai pukul 6 pagi nanti.

0: tahu. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima Sara Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farma seluruh negara.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Seman Gemilang Spring dengan Cempaka di Rembulan ya. Ada yang dah merindu, merindu tanpa penghujungnya. Itulah lumrah kehidupan. Pertemuan pastinya ada perpisahan. Sama ada berpisah hidup ataupun berpisah mati. Jadi walau apa pun, jaga sebelum tiada, hargailah selagi di sisi kita, genggam sebelum ianya hilang. Kerana sesuatu yang tidak dihargai akan dirindui setelah dia pergi. 2:27 minit pagi waktu ini. Pemandu-pemandu Malaysia dah sampai mana dah? Ada yang dah sampai destinasi, alhamdulillah syukur dah boleh berehat ya. Yang belum sampai destinasi, fokus pada pemanduan. Jangan laju-laju. Walaupun saya dikabarkan di kebanyakan laluan lebuh raya utama, termasuklah laluan di Pen Borneo, agak lancar pada waktu ini. Namun itu bukan satu lesen untuk anda terus memecut dengan laju. Ikut peraturan jalan raya ya. Ikut peraturan undang-undang yang dilaksanakan, kita kena ikut. Semuanya demi kebaikan kita bersama. Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, tiada amaran hujan ataupun ribut petir pada waktu ini. Tapi ada juga kawasan-kawasan yang dikabarkan ada hujan. Cuacanya sejuk baru lepas hujan. Sejuk-sejuk ni perut lapar tau. Dia kalau cerita pasal sejuk je perut lapar. Ada juga yang tengah menjamu selera. Okey, dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat, yang diredai Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Kita juga nak ucapkan selamat maju jaya dan juga selamat menjawab peperiksaan untuk anak-anak kita yang mengambil peperiksaan sijil tinggi agama Malaysia STEM tahun 2026 yang bermulanya semalam 12 Oktober sehingga 2 November nanti. Jadi selamat menduduki peperiksaan sijil tinggi agama Malaysia kepada semua calon yang terlibat pada 12 Oktober hingga 2 November ya. Selamat maju jaya. Tahun ini tahun kita, guru bitara nadi negara. Dengan Buratu Kamal KZ katanya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur. Selamat sampai ya Kamal. Syafiq ada ni, kita ada Ijam, Azlina Mansur, Nisa Jerantut, Khatijah Syari, Khairul Anwar, Gigi, Ariana Yana, Zaketin Nur Azila. Kita ada siapa lagi? Cik Puan, Lady Heda Syah, Zila Ila, Ibra Angles. Kita ada Kutip Hati Sendiri, Mandy Hayati, Fine Liza Yayang, ada Teruna, ada Adik Unding juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Cikgu Ati juga ya. Terima kasih banyak-banyak. Mas Surah dikatanya salam hadir. Ya. Sambung lagi menangis tapi baju katil. Abang Zai dari Brunei. Ui. Saya ramai pendengar di Brunei tau. Jadi terima kasihlah pendengar di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand. Aloha Liza Yam, Yong Iza. Azliza Baha juga turut bersama-sama. Okey, sambung lagi menangis sepi bujuk katil. Menerusi lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, gemersik suara Aziz. Menerusi lagu ini, saya tahu ramai yang sukakan lagu ini, Pelamin Anganku Musnah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemerlantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sukan. Dan ini boleh dimula dengan dia yang berhormat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

sebuah lagu ciptaan Samsudin Sidik, lirik oleh Rosli Ali. Barjat menulis lagunya Karam. Tapi ada yang dah karam ke geng-geng berhantu? Karam bermimpi sampai ke London, sampai ke Mexico, sampai ke Brazil. Sebab saya tahu ramai yang janji dengan saya nak sampai pukul 6 pagi, tapi akhirnya karam di tengah jalan, tertidur. Tapi ada juga yang baru bangun tidur kan, tertidur awal. Lepas makan, lepas isyak, lepas solat isyak, baring-baring sambil menunggu National Game berhantu pukul 12 malam, sudahnya tertidur. Yang baru bangun, selamat pagi untuk anda. Tepat jam 3 pagi waktu ini kita, untuk kita melangkah di jam yang keempat National Game baru hantu, hari Selasa, Selasa yang berbahagia. Mudah-mudahan hari ini membawa kita 1000 keceriaan. Mudah-mudahan ya. Baik, seluruh umat Islam diseru untuk bersama-sama menyertai solat hajat serta memperbanyakkan doa dan juga munajat agar jerebu dalam negara kita dapat diatasi, segala urusan dipermudahkan, dan seluruh rakyat sentiasa berada dalam rahmat serta perlindungan Allah SWT. Dan untuk negeri Johor juga, kerajaan negeri Johor akan melaksanakan solat hajat di semua masjid dan juga surau di seluruh negeri itu bermulanya hari ini hinggalah keadaan kembali pulih susulan jerebu ketika ini ya. Perkara itu disahkan oleh Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Muhammad Farid Muhammad Khalid. Katanya solat hajat itu diadakan selepas solat maghrib selepas, sebagai usaha memohon pertolongan dan juga perlindungan dari Allah SWT agar keadaan kualiti udara kembali baik serta kesihatan rakyat sentiasa terpelihara. Jadi di seluruh negara kita, marilah kita sama-sama memohon pada Allah SWT agar jerebu akan segera berakhir. Api yang marak di negara jiran kita dapat di

padamkan ataupun dapat diturunkan hujan di sana. Azri Aziz, selamat pagi untuk anda. Abih Farhan, Mak Suna, Hana dari JB, ada Norma Dayana, Dayana Mama Siti Aminah, kita ada Do, ada Da 6979, ya Bang Khalifa, ada Zaitun, Lala Anggun, Norma Dayana, Malak Acid, Aini 67, Zuumi, Kak Wati, ada Azrul, belum karam lagi katanya dalam perjalanan ke Pasar Borong ya. Lizat Muhammad, selamat pagi Mama Lisa, selamat pagi Uncle Fadil, trade plate lori Isuzu melaporkan diri juga. Pam pam pam, Bart SB, pam pam pam. Oh, ramai pada pada darat melaporkan diri bersama dengan saya. Hadif dia kata, hai bang, dari Dam dan juga Amar. Mustang Ipoh Jerebu dah clear. Pagi ni dah sedut udara segar. Alhamdulillah, syukur. Muhammad Hafizuddin. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Menangis tepi bujuk katil menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Sembahan Nurul, Kerana Terluka. Terus bersama-sama Nasional FM, walau di mana juga anda berada.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

lagu ciptaan Anjang, lirik oleh Kung Ain, selesa dengan hati yang terluka. Oh, diam tak diam, sudah pun 3:28 minit pagi waktu ini. Ada juga ibu bapa yang baru bangun tidur, tak tahu kawasannya sekolah buka ataupun tidak kan. Ada yang bertanya dekat saya, ada yang menghantar dekat Facebook, bertanya dekat Putrajaya sekolah ke tidak untuk hari ini. Baik, sekolah di seluruh negeri Johor, seluruh negeri Melaka, seluruh negeri Sembilan dan juga Putrajaya. Nah, termasuklah di TPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat, Sepang, Kuantan dan juga Rompin ditutup hari ini 13 Oktober. Manakala di sekolah di kawasan lain beroperasi seperti biasa ya. Hanya kawasan-kawasan yang saya sebutkan itu dan juga negeri-negeri yang saya sebutkan, sekolah ditutup pada hari ini. Dan perkembangan sekolah dibuka akan dibawakan kepada anda dari semasa ke semasa. Jadi kena ambil tahulah, ibu dan ayah kena sentiasa pantau, Kementerian Pendidikan Malaysia terutamanya yang akan diberitahu dari semasa ke semasa berdasarkan IPU di kawasan anda dan juga berdasarkan nasihat-nasihat dan juga rujukan daripada agensi-agensi yang terlibat. Selamat pagi Udin Din, geng-geng pengawal keselamatan. Ada Nuri, ada Azmil, ada siapa lagi? Remy 78, ada Perindu juga, Arif Rifani, Zuleika Azurin, Jabila Ahmad, Rose Bain, ada Noli Halim dari Besut Terengganu, Rukiah 65, Kamariah Yulan, ada Mirza, ada Iris Chomel, Encik Azmi. Kata salam, assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semuanya yang berada dekat dalam live TikTok sebagai-bagi semakin ramai ni baru bangun tidur ke apa ataupun baru nak ada masa nak layan live TikTok. Okey, Pak Su Tanker Shell, KVDT juga turut hadir layan sampai pukul 6 pagi. Teman bertempat janji dengan saya tau, siapa tidur dapat mimpi ngeri ha. Jangan tidur dulu sebab geng buruh hantu dia akan tidur di siang hari. Geng buruh hantu akan bermimpi di siang hari. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi saya seperti biasa saya berhentikan seketika menangis tepi bujur katil sebab saya nak berikan laluan untuk setengah jam ini hiburan tanpa henti untuk koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya nak bawa anda imbau sebuah kenangan. Mungkin pada zaman 80-an tu ramai yang bersekolah, ada yang baru lahir, ada yang dah remaja kan. Sebenarnya akan terimbau di kehidupan kita yang dulu-dulu tau. Sungguh dulu antara tahun 80-an 90-an pada saya lah, pada saya. Ini pendapat saya, bukan pendapat anda, kerana setiap orang ada pendapat masing-masing. Tapi pendapat saya, tahun 80-an 90-an adalah satu kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Walaupun pada waktu itu kita susah, tapi susah kita, kita bahagia. Sungguh, itu pada saya. Pada anda saya tak tahu. Okey, hashtagnya kenangan lalu. Untuk kenangan lalu tahun 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu persembahan Kak Merlah kita, Ramlah Ram, lagu ciptaan Ismail Ahmad Nawab, Terpandang Wajahmu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

bosannya adalah Fauzi Marzuki duen dengan suatu waktu dahulu. Pastinya kita sudah pun terimbau suatu ketika dulu kan, kehidupan masa lampau kita. Ada yang katanya kalau diberi peluang memang nak kembali kepada masa lampau. Tepat jam 4 pagi waktu ini, kita melangkah di jam yang kelima untuk Nasional Game Baru Hantu. Kita juga mendoakan segala konflik yang berlaku di Asia Barat terutamanya akan segera dihentikan, termasuklah baru-baru ini ya, serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh, Arab Saudi. Dan kita Malaysia sudah tentunya mengecam sekeras-kerasnya serangan itu yang telah pun mengorbankan 12 nyawa serta mencederakan 309 orang awam dari pelbagai negara. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli menegaskan pencerobohan ke atas sasaran dan juga prasarana awam merupakan perbuatan yang tidak boleh diterima dari sudut perundangan moral maupun syarak. Jadi tindakan tidak berperi kemanusiaan itu jelas bertentangan dengan prinsip kemanusiaan serta melanggar undang-undang antarabangsa termasuklah

mengorbankan nyawa orang awam dan juga meluaskan konflik bersenjata ke kawasan aman. Dan sehubungan dengan itu, beliau juga turut mendesak agar keutamaan mutlak diberikan kepada perlindungan nyawa orang awam dan juga jalan penyelesaian diplomatik serta sebelum keadaan terus meruncing. Kita juga risau. Risau mengenai jemaah-jemaah umrah kita yang ke sana kan. Dan pada ketika ini juga kerajaan sedang meneliti memantau keadaan semasa di sana. Apakah umrah akan ditangguhkan ataupun sebagainya berdasarkan ataupun bergantung kepada keadaan. Tapi kita doakanlah. Semoga perkara ini cepat dihentikan. Kerana Tanah Suci Mekah dan juga Madinah adalah tumpuan umat Islam semua. Aliza Kasim, Niza, selamat pagi. Anak Anton kita ada King Kong. Tok Man katanya dalam perjalanan ke selatan. Pam pam pam Tok Man. Kita ada Pian Budha Felda, Nur Aina, Ejen White Gluta House, ada Asmadi dari Alu Gajah, ada siapa lagi, Pak Su dan Frozen baru melaporkan diri, Hairul Nizam dari Hospital Gulai, selamat bertugas ya Hairul. Mariana Zinon, ada Ara 77, Mazlina Idris, Azura Bakri, Rosita Hana 5596, Mama Mira, Siti Orange, Haja Chun, Nadira Nistalio, Syafi'i Kudik, ada Kiara, ada Matahari, ada Ma'el. Terima kasih lah yang sentiasa memeriahkan, bukan saja dekat live TikTok, dekat Facebook, dekat Instagram. Tapi jangan lupa follow dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM, okay? Jom sambung lagi Menangis Tepi Bucu Katil menerusi lagu ini pula. Lagu daripada kita bawa anda lah, Terbang ke Bollywood Seketika. Paduan suara daripada Arjit Singh dan juga Antara Mitra dengan lagu Janam Janam. Bukan Jahanam tau, Jahanam tu lain. Jahanam tu maksudnya rosak, binasa. Ini Janam Janam. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: latihan kontrak. Yaitu untuk tahun depan, bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim.

lagu tahun 1993 exist dengan nota di lautan sepi membawa kita ke 4:34 minit pagi. Ada yang berbangun, ada. Tapi ramai jugalah yang berbangun, terutamanya mereka yang tinggal di Sabah, Sarawak, Kalimantan, yang sedang mendengarkan pada waktu ini juga di Riau kan. Sebab waktu subuh masuk awal di kawasan-kawasan mereka kan, ada yang dah bersiap nak mandi, ada yang dah mandi, dah bersiap nak ke masjid dan ke surau. Nah, kalau dekat rumah tu jimat-jimat pakai elektrik ya. Kalau nak keluar tu tutuplah lampu-lampu, kipas, jangan dibiarkan. Nanti bil elektrik tinggi, marah pula. Ha, ada juga yang macam gitu tau. Dia keluar tapi kipas, lampu semua tak nak tutup. Ha, termasuklah penghawa dingin ataupun aircon tu. Ha. Kalau keluar tutup supaya bil itu tidak tinggi tiap-tiap bulan kita nak bayar kan. Namun dekat Sarawak, Kerajaan Negeri Sarawak telah pun mengumumkan semalam diskaun bil elektrik sebanyak 25% bermulanya dari Januari hingga Disember tahun depan di bawah Belanjawan Negeri 2027. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping ketika membentangkan belanjawan itu pada persidangan Dewan Undangan Negeri semalam menyatakan pemberian diskaun itu akan memanfaatkan kira-kira 716,000 pengguna domestik di seluruh negeri Sarawak dengan kos sebanyak RM281 juta. Dan Kerajaan Negeri turut mengumumkan subsidi RM5 sebulan bagi bil air di bawah program Air Percuma yang memberikan manfaat kira-kira 600,000 pengguna domestik melibatkan peruntukan sebanyak RM35 juta. Itu untuk mereka yang berada di Sarawak. Selepas kita mendengarkan belanjawan 2027 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 10 Oktober yang lalu kan, dan kini setiap negeri juga akan melakukan belanjawan, dan semalam Sarawak telah pun membentangkan belanjawannya. Kini kita dan rakyat di setiap negeri sebenarnya tertunggu-tunggu. Di Johor, belanjawan negeri Johor, belanjawan negeri Kelantan, Terengganu, belanjawan negeri Perlis, belanjawan negeri Perak, negeri Selangor, Sabah, masing-masing menantikan apakah bentuk belanjawan yang akan dibentangkan oleh kerajaan negeri untuk rakyatnya. Okay, selamat pagi untuk Mulan, selamat pagi Lina, Ina, Miza, kita ada Rina juga yang baru menyapa saya di live TikTok pada waktu ini. Mungkin ada juga yang ada akaun TikTok tapi tak tahu macam mana nak cari. Masuk dekat TikTok, cari je National FM. Tekan dekat search tu kan, dekat pencarian tu type National FM, nanti akan keluar lah Hati J dari Brunei. Sam DZ, terima kasih Sam DZ yang turut melaporkan diri bersama dengan saya. Siti Orange katanya selamat berhibur buat kawan-kawan geng Tol Syih malam. Okay, jom teruslah layan lagi lagu-lagu terbaik Sina Sunan Game Berhantu. Kita masih lagi menangis tapi bujuk katil. Kita layan lagu dan lirik ciptaan Moro Ella dengan Tiada Tangis Lagi. Sina Game Berhantu di National FM.

0: mesej pun janganlah sambil memandu. Bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

dan Eddie Hamid, lirik oleh Sutra. UAE dengan Kau Tetap di Jendela Kenanganku menutup tirai. Menangis tepi bucu katil untuk hari ini. Cukup-cukup kita menangis, kita sambung esok-esok pula ya. Waktu sekarang sudah pukul 5.07 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng burung hantu. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM di jam yang terakhir untuk National Geng Burung Hantu. Saya masih lagi ke udara bersama dengan anda, Nun Alif Zaid Alif, yang baru bangun tidur. Baru bangun tidur tu ucap syukur. Syukur kita diberi nafas di muka bumi ya Allah, untuk kita terus lakukan kebaikan ya. Jangan lakukan kejahatan, lakukan kebaikan. Walaupun kebaikan yang kita lakukan dikata orang, walaupun siapa pun kita, kena lakukan, kena terus lakukan kebaikan. Tidak ada insan yang suci yang tidak mempunyai masa lampau, dan tidak ada insan yang berdosa yang tidak mempunyai masa depan. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu surat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Selasa 13 Oktober 2026, 2 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.53 minit pagi. Labuan 4.56. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.16 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51. Kuala Terengganu, Kuantan Pahang 5.45. Kota Baru Kelantan 5.49. Johor Bahru, Johor 5.41, Bandar Melaka 5.48, Serbading 9.49, Shah Alam Selangor 5.51, Ipoh Perak 5.54, Johor Bahru, Pinang, Alustar Kedah 5.56, Manakala Kangar Polis pula 5.57 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, 5.15 minit pagi Raudah akan menyusul, yang akan saya siarkan akan menyusul 5.15 minit pagi Raudah, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nia Aidawati Yusof, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Rozali Zahari Al-Hafiz Mudir, dengan tajuknya Adab Sesama Jiran Tetangga Menurut Islam. Okey, kita berhibur sebelum Raudah, kita berhibur dahulu lagu-lagu di jam yang terakhir. Terus bersemangat dalam hidup. Hentikan alasan, hentikan apa saja alasan kita untuk kita tidak terus bersemangat. Apapun, hentikan alasan kita untuk tidak berada dalam keadaan positif. Semuanya kena positif supaya hasil yang datang pada kita setiap hari adalah positif. Jadi hentikan alasanmu. Dan sebuah lagu daripada kumpulan utama memulakan hiburan di jam yang terakhir. Dengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: kadang-kadang kita dengan jiran ni kita bergurau. Gurauan kita tu kita rasa biasa, tetapi jiran kita rasa terhina dengan gurauan kita. Waktu kena berhati-hati juga dengan perkataan-perkataan kita. Dengan perkataan-perkataan kita tu kena berhati-hati, jangan mudah nak lepas. Kita tak tahu hati orang. Hari ni mungkin boleh gurau, besok tak boleh. Dia bad mood. Jangan gurau benda-benda yang menyakiti hati orang. Sebab apa? Sebab orang Muslim ni perlu mempunyai kepekaan. Kepekaan terhadap perasaan dan hak orang lain. Itu sifat yang perlu kita ada. Nah, jangan fikir kita aja boleh. Jangan fikir kita boleh buat ke orang lain. Kita rasa tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya dia terasa. Kalau jiran-jiran Islam, kita gurau. Kalau yang jenis suka bergurau, kita pun boleh bergurau. Ada kita tengok orang buat konten. Dia bergurau boleh. Tapi bila orang tu bergurau, dia marah. Ada satu konten yang dia buat. Bolehlah kita tengok konten orang buat kan? Minum air tu minum air. Dia tolak air, habis basuh ke orang tu. Dia pun suka lah. Bila dia minum air, orang tu buat, oh dia marah. Kita tak tahu perasaan orang. Lepas tu, man kasura kalamuhu kasura saktuh. Wa man kasura saktuh kasarat zunubuh. Waman kasarat zunubu kanatin naru awlabih. Siapa yang banyak bercakap, banyak salah. Siapa yang banyak salah, banyak dosa. Siapa yang banyak dosa, pak duduk dia dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena berhati-hati. Sebab tu kalau jiran bukan hanya Muslim, macam mana kita nak buat? Dia sebut wal jari zil qurba wal jaril junub. Jiran yang dekat dan jiran yang jauh. Jadi para ulama menjelaskan bahawa hak berjiran merangkumi jiran Muslim dan juga jiran bukan Muslim. Khususnya dalam perkara muamalat, keamanan dan tidak menzalim. Semua sekali. Kita tidak boleh menyakiti seseorang hanya kerana dia berbeza agama. Tak boleh. Berbeza agama, berbeza bangsa. Tak boleh. Dia ni tak apa, agama ke lain. Aku nak buat je jahat dia. Tak boleh. Dia nak buat biar gilah. Tapi kalau kita boleh buat, pergi nasihat ke macam mana ke. Report ke apa ke. Gilah buat dia. Kita tak nak. Nanti kita kata kalau dia nak buat-buat saya, saya hilang sabar saya, saya pula pergi buat ke dia. Kita pergi buat sama lah lebih kurang kita dengan dia. Jadi Islam ini, Islam adalah agama yang memerintahkan keadilan dan ihsan. Kita kena ingat situ. Allah bagi kita agama cantik. Agama Islam mendidik supaya kita menjadi orang yang soleh. Jadi kita menafaatkan Islam yang ada, yang Allah anugerahkan kepada kita ni, kita kena menafaat dengan sebaik-baik yang mungkin. Jangan kita jadi jahat sebab orang lain. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ni, dia dulu ni minum arak, kaki jahat. Bila mereka dapat Islam, manusia yang paling lemah lembut. Sekarang ni kita tengok orang-orang Eropah masuk Islam. Dulu penyanyilah, dulu hohalah, tatu habis muka-muka tapak. Bila masuk Islam, lembut, baik, beradab, berakhlak. Semayang tak tinggal, pergi masjid tak tinggal. Kita yang pula malah, orang Melayu yang lama ni pula tagih. Ada kali dia berasa dia lama dah Islam kali. Dah Islam semua. Kita kena konsisten. Qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mengatakan bahawa Tuhan kami adalah Allah dan dia beristiqamah dengan Islam. Bila kita duduk Islam, selamat. Kita Islam, Islam kita ni menyebabkan kita jadi soleh. Bukan setakat baik. Ada orang yang baik tapi belum soleh. Dia baik tapi tidak soleh. Tapi kalau soleh, dia pasti baik. Jadi kita diajar dengan sembahyang jadi baik, tenang. Zikir baik, tenang. Baca Quran baik, tenang. Jadi orang Islam, dia mikir, aku nak ngupak tak boleh. Aku nak kata kau orang tak boleh. Aku nak buat kau orang tak boleh. Biar gilah. Inna Allah ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati. Jadi bermaknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu Islam ini dia mengajar inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat baik. Ihsan, buat baik dengan orang. Baik, kita dah tengok ciri-ciri orang yang menjaga hak jiran di dalam kitab kita Al-Kaba'ib. Sebaliknya seorang Muslim yang baik akan pertama dia buat apa? Pertama dia jaga lidah, jaga lisan dia. Yang tadi pun kita dah bincang sikit banyak. Cuma nak sebut ciri-ciri dia. Tak, jaga lisan dia. Jaga lidah. Banyak orang yang masuk neraka dengan sebab lidah. Kita ni kadang-kadang buat tengah-tengah bawa kereta orang bawa ganah. Maki lalu. Bahasa keluar perkataan maki. Kita hidup tak tahulah. Mudah nak pergi maki lalu. Tetapi tuan-tuan, ni dia. Kalau kita keluar maki, cepat-cepat istighfar dengan Allah. Astaghfirullah. Jangan cepat maki, panjang maki kita. Berdosa kita. Kalau kita terkeluar makian pun, Astagfirullahalazim. Nah, tersalah lidah kita dan sebagainya. Yang kedua, menjaga bunyi dan perbuatan, tidak melakukan perkara yang mengganggu ketenteraman jiran. Nah, yang ketiga, menjaga keselamatan, tidak melakukan sesuatu yang membahayakan jiran. Itu kena ingat tu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, membantu ketika diperlukan. Jika jiran sakit, ditimpa musibah atau memerlukan bantuan, kita membantu menurut kemampuan kita. Boleh bawa tolong dia pergi hospital, bawa tolong pergi hospital. Kalau dia ada rumah, dua orang, suami dia bawa, jaga rumah dia, tak ada orang. Tengah malam bawa pergi hospital, klinik dah, jaga. Kalau dia pergi dengan orang yang sakit, tinggal isteri di rumah, jaga jiran dia. Bolehkah duduk sorai tu? Nah, kalau suami dia sakit, isteri dia sakit, esok isteri kita tu lah, boleh masak macam mana, buat nasi-nasi sikit, hantar jiran sebelah. Di antara lagi, menghormati privasi dia. Tidak mengintai atau menyebut urusan rumah tangga jiran. Tak menyebut sangat kita. Mengintai apa yang dia buat. Oh, hari ni dia beli kursi baru, contoh. Ni orang-orang perempuan lah dia. Orang lelaki tak tahulah nak mengintai apa. Ya. Jangan mengintai bini orang sudah. Bini jiran, jangan. Jangan. Jangan buat benda-benda yang tidak baik. Kita ni dah lah. Kita ni dah tua dah. Semakin tua, anak semakin besar. Tak pada dah kita nak buat benda-benda yang dosa. Dosa lama-lama dulu tak ada pun. Allah hantar lagi email, hantar surat. Beritahu kat kita, hey Abdullah, hey Mamat. Dosamu yang 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun sampai ke umur 21 tahun dulu aku dah ampun dah dosa. Tak ada lagi terima surat. Tak ada siapa-siapa terima surat sini. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan bahawa dia dah ampun dosa-dosa kita yang telah lalu. Tak ada. Jadi daripada kita menimbulkan dosa yang baru, dah lebih baik kita berhati-hati. Salah silap istighfar lalu, yang lama-lama kita taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara lagi dia sebut menutup aib jiran. Jika mengetahui kelemahan jiran, jangan disebar-sebarkan. Kita tahu jiran sebelah tu selalu bergaduh suami isteri. Kita pergi cerita ke orang. Jiran aku tu. Sabar. Melainkan cerita. Ada juga benda-benda yang boleh kita cerita. Tetapi kalau boleh kita tutup, tutup dulu. Jangan cerita dulu. Yang keseterusnya, sabar terhadap kerenah jiran. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar terhadap kerenah jiran. Tidak semua jiran mempunyai perangai yang sama dengan kita. Ingat, tidak serupa. Jiran pun kata, kita tak serupa dengan dia. Kita pun kata kita tak serupa dengan dia. Tak ada. Tak serupa lah. Kita, dia. Tak? Jadi, kena jaga, kena sabar tentang kerenah jiran. Ini yang kita bincang dalam bab kalau jiran kita yang bukan Muslim, bela anjing dengan salakan anjing dan sebagainya. Kita kena sabar lah. Sabar. Apatah lagi kalau jiran kita yang jenis suka buat bising. Kalau yang jenis duduk atas rumah yang bertingkat. Kadang-kadang dia cakap, Ustaz, rumah saya tu anak dia duduk main guli. Tuk-tuk-tuk pukul 3 pagi. Duduk erik meja pukul 3 pagi. Kita tanya dia, jiran tu ada anak kecil ke? Tak tahu, saya pun tak tahu. Geram dah, saya geram nak tumbuk-tumbuk. Kata nanti dulu kita pergi. Kita pergi rupanya bila rumah ni pukul 3 pagi duduk main tik-tik-tik guli ataupun erik meja ni, itu bukan anak dia. Rupanya dia bila di rumah gini, tuan-tuan, syaitan mengambil kesempatan untuk bergaduh. Sebab bila kita pergi tanya, bila dia kata dia pergi tanya, dia kata saya tak ada anak kecil. Saya tak ada anak kecil, anak-anak semua besar-besar belakang dah tak ada, cucu-cucu pun tak ada. Maknanya syaitan mengambil kesempatan untuk kita bergaduh dengan jiran di atas. Macam mana nak buat? Jampi-jampilah, rumah tu banyaklah baca Quran, semayang taubat. Semayang-semayanglah banyak, lindung rumah-rumah tu. Gi kat dinding, baca Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah, baca ayat kursi. Tutup ya Allah ya Tuhanku, tutuplah. Ataupun kita dalam rumah Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwa lal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Dindingkan rumah tu. Nak keluar rumah, ada anak semua naik dalam kereta, kita duduk dalam rumah Bismillah, pergi kat dapur sekali Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwa lal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Baca dengan 7 kali wakaf. Jadi kadang-kadang bukan jiran juga, ada gangguan-gangguan yang lain untuk kita bergaduh dengan jiran. Ini yang banyak tuan-tuan. Selalu tak pergi, kadang-kadang kita berbahaya, kita jampi baca Fatihah, baca ayat kursi kita sirap, sebut lah. Kalau arwah Ustaz Ismail kamu dulu, Datuk Ismail kamu dulu pesan macam tu. Kalau ada orang minta, kalau bunyi guli, bunyi meja-meja, tarik di atas ni. Itu bukan dia tu dulu. Itu syaitan-syaitan. yang nak suruh kita ni balah dengan dia. Naik tombok lah apa lah. Ada. Gaduh lah. Beci ke jiran lah apa. Pada jiran tu, tak ada apa. Tak ada anak kecil. Tak ada siapa-siapa tak ada. Atas dia orang tua. Atas tak tinggal seorang pun ada. Tak kaya pukul 3 pagi nak main guli. Ada. Di antara lagi memulakan salam dan bertegur sapa. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memulakan salam dan bertegur sapa. Kita bagi salam. Afsus salam, Nabi kata, sebarkan salam. Orang mukmin ni dia sebar salam je. Assalamualaikum. Salam. Nama apa? Duduk mana? Berapa lama duduk sini? Lama dah. Saya duduk sini 15 tahun. Haji, saya 16 tahun. Lah, hari ni baru tegur. Kita mulakan dengan salam. Orang Islam ni hebat dia salam. Salam qawlam min rabbir rahim. Lepas tu bila kita masuk syurga, Allah bagi salam kat kita. Nah, salam daripada Tuhan. Masuk syurga dengan salam. Indah kita di syurga dengan salam. Salam, salam. Lepas tu kalimah salam ni, kalimah orang nak marah pergi kalau kita pergi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab juga. Ha, mu nak gabar. Kecuali kalau dia tak jawab salam, dia marah tu. Ada. Itu dosa dia lah. Sebab tu kita mulakan dengan salam. Kena tak kena salam. Selesai di antara kita sebut ciri-ciri yang perlu kita buat kepada jiran. Last kali kita nak tengok pengajaran daripada tajuk mengganggu tetangga, jiran tetangga. Pengajaran yang pertama seperti kita sebut juga tadi. Iman mempunyai hubungan dengan akhlak. Iman mempunyai hubungan dengan akhlak. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang jirannya tidak aman daripada kejahatannya mendapat ancaman tidak beriman daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita suka buat jahat kepada jiran, bermakna kita tidak selamat daripada Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan tidak beriman itu. Tidak beriman. Ini menunjukkan bahawa akhlak terhadap jiran bukan perkara sampingan. Nah, ia berkait dengan kesempurnaan iman. Sempurna iman kita apabila kita memuliakan jiran. Sempurna iman kita apabila kita diam ataupun bercakap baik. Bagaimana kita usik jiran dengan kata-kata yang buruk, maka kita tidak beriman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran yang kedua, sidang pendengar yang dirahmati Allah, jangan menyakiti manusia. Kita beribadah kepada Allah tidak sepatutnya menjadikan seorang kasar terhadap manusia. Tadi Ustaz sebut dah. Bila kita duduk dalam Islam, kita kena jadi orang yang lemah lembut. Jiwa dalam hati ada taman, orang kata dia. Gitulah. Jangan duduk cepat nak maki. Tengok kau orang pun macam nak telan. Tengok telan dia. Tak boleh. Ada satu ustaz pergi mengajar satu tempat tu. Sudah sembahyang isyak. Ya, sembahyang isyak ni kita kadang-kadang tak tengok orang juga salam ni kan. Dia jenis tak boleh. Kita tengok muka, tengok mata dia kata. Jadi dia pegang tangan ustaz, dia ampang. Dia pegang tangan ustaz. Ustaz, tengok mata saya ni salam. Jangan tak tengok mata. Kita buka ramai kan. Salam gitu gini. Sudah sembahyang isyak nak balik dia. Sudah baca al-mulk kan. Sudah kita salam lah. Salam tidak tengok. Dia pegang tangan ustaz. Ustaz, tengok mata salam ni. Oh, kita nak marah lah kan. Tak kira kita nak karate dia pula deh. Tak boleh lah. Kita mungkin banyak solat. Kita mungkin banyak baca Quran. Kita mungkin juga banyak berzikir. Tetapi jangan sampai jiran tidak selamat daripada lidah dan tangan kita. Sebab Allah tidak kira apa kamu buat tu. Tapi selagi kamu duduk tak selamat jiran kamu dengan lidah kamu, dengan tangan kamu, siapapun kamu, Allah takkan terima amal ibadat kita. Kita duduk rasa sedap dah. Boleh masuk syurga dah kita. Rupanya tidak. Mu menyakiti jiran. Pengajaran yang ketiga, jangan perkara yang nampak, jaga perkara yang nampak kecil. Dosa terhadap manusia amat berat kerana ia berkaitan dengan hak manusia. Jika kita menyakiti seseorang, jangan sekadar memohon ampun kepada Allah. Kita perlu berusaha memohon ampun dan mengembalikan haknya jika hak tersebut telah dizalimi dan kita khianati. Yang keempatnya, jiran adalah medan dakwah. Saya dah sebut awal-awal tadi. Jiran adalah medan dakwah. Lepas tu bila kita duduk rumah, kita nak keluar, kawan kita ke, kita mari pejabat ke. Pejabat kita ni kan macam-macam. Ada orang Islam, ada bukan Islam, ada bangsa India, ada bangsa Cina. Kita keluar saja daripada rumah, niat kita mesti kita niat dakwah. Lillahi ta'ala untuk cari rezeki dan niat dakwah. Sebab kadang-kadang kita keluar dengan bukan Islam. Keluar, nanti dulu. Azan lah. Sebab tu yang kadang-kadang kita tengok orang bukan Islam tak, oi azan jangan bercakap. Nah, kita kena dakwah. Tak perlu ajak dia, marilah corong masuk Islam, tak perlu. Ataupun nak makan, kita makan dengan dia, keluar pergi makan. Walaupun rumah kita pun tak baca-baca doa. Tapi kita buat dakwah kita tu, contoh. Baca doa. Qul qali hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma.

Lagu dan lirik ciptaan Azmir, senario dengan sebelum dan sesudah. Lagu ini membawa kita ke 5.37 minit pagi. Sudah 5 jam 37 minit saya bersama-sama dengan anda untuk Nasional Gear Buruh Hantu. Jadi kurang setengah jam baki masa yang ada untuk Nasional Gear Buruh Hantu bersama-sama dengan anda. Dan GBH sampai pukul 6 pagi. Dan selepas pukul 6 pagi, siapa tiga suara akan bersama-sama dengan anda ya. Jadi terus lekat setia, terus bersama-sama dengan Nasional FM. Dan pukul 6 pagi nanti muncul rakan-rakan saya untuk anda bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan mereka untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar sahaja. Juga perkongsian yang menarik di awal pagi serta lagu-lagu yang terbaik menghiburkan dan juga menceriakan pagi anda. Buat semua pendengar Nasional Gear Buruh Hantu, dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mungkin tengah malam tadi ada yang resah jiwanya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan dapat mengubat sedikit keresahan, keresahan di jiwa. Ada yang nak ke tempat kerja? Sudah tentu awal pagi ni ramai yang nak ke tempat kerja. Ramai yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Jangan lupa sarapan pagi ya. Bagi ibu-ibu yang sedang buat sarapan pagi tu, ibu-ibu di awal pagi macam ni lah mereka sibuk. Sibuk buat siapkan sarapan pagi untuk anak-anak nak pergi sekolah. Kadang-kadang nak bawa bekal dan sebagainya. Seronok tu kalau dapat bawa bekal ni. Saya dulu, zaman-zaman saya sekolah dulu, memang saya akan bawa bekal. Walaupun dibekalkan dengan duit, tapi saya nak tetap, kata orang tu, tetap juga nak bawa bekal ke sekolah. Jadi selamat sampai ke tempat kerja untuk mereka yang nak ke tempat kerja. Ingat, ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jangan laju-laju, okey? Janji dengan saya, jangan laju-laju. Sebab jalan raya bukan tempat untuk berlumba. Jalan raya bukan tempat sungai maut untuk kita. Jalan raya diciptakan untuk menghubungkan dari satu tempat ke satu tempat dengan lebih cepat, dengan lebih selesa. Bukan tempat untuk kita berlumba. Okey, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita sama-sama mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Kita sama-sama jaga Malaysia yang kita cintai untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Maksudnya waktu solat padu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.51 minit pagi. Itu waktu penting bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jangan lupa juga untuk anda terus dengarkan RTM walaupun di mana jua anda berada. 34 stesen radio kami bersiaran. Juga di Langkawi FM, kawan saya dah bersiap sedia dah, DJ AA akan bersama-sama dengan anda pukul 6 pagi nanti. Okey, terima kasih banyak-banyak. Ada yang sedang mencari bahagia? Ada. Tapi kita kena ingatlah, bahagia kita takkan sama dengan kebahagiaan orang lain ya. Jadi bahagialah dengan cara kita sendiri. Kita cukup jalani hidup kita dengan semampunya, dengan seadanya. Nikmati seadanya dan juga bersyukur untuk segala-galanya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

la ilaha illa ans. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharalah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: 9 Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, selamat pagi. Anda bersama dengan saya, Dah Asrul, menemani segmen yang pertama ini, Gegar Pagi 6.10, selama 4 jam. Seperti biasa, bermula 6 hingga 10 pagi. Hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026, bersamaan 2 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Sebagai panduan Muslimin dan Muslimat yang dirahmati, waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka hari ini pada pukul 5.48 minit pagi. Dan seperti biasa, selepas ini, bacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan. Hari ini dari surah Al-Baqarah ayat 226 hingga 231 dibacakan oleh Ustaz Azra'in, terjemahan daripada Ustaz Amiruddin Ahmad. Dan Permata Hati 6.30 minit pagi dengan tajuk Wanita di Era Follow and Like, disampaikan oleh penceramah yang berbahagia Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki. Dan kita juga di Jalan Minam Laka FM bersama Ustaz Fazli Samin pada pukul 6.50 minit pagi dengan tajuk Tip Bonding untuk Ibu Ayah Bekerja. Terus setia bersama dengan kami, Gegar Pagi 6.10 Laka FM mempersembahkan pagi anda.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.

kepada orang-orang yang bersumpah tidak akan mencampuri isteri-isteri mereka. Diberikan tempoh 4 bulan. Setelah itu, jika mereka kembali mencampurinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.

Dan jika mereka berazam hendak menjatuhkan talak, yakni menceraikan isteri, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: والله عزيز حكيم.
1: Dan istri-istri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka dari berkahwin selama 3 kali suci dari haid, dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan, tidak memberitahu tentang anak yang dijadikan oleh Allah dalam kandungan rahim mereka, jika betul mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali, yakni rujuk akan isteri-isteri itu dalam masa iddah mereka, jika suami-suami bertujuan hendak berdamai. Dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka terhadap suami, dengan cara yang sepatutnya dan tidak dilarang oleh syarak. Dalam pada itu, orang-orang lelaki suami-suami itu mempunyai satu darjat kelebihan atas orang-orang perempuan, yakni isterinya. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
0: At-talaqu marratan.

talak yang boleh dirujuk kembali itu hanya dua kali. Sesudah itu bolehlah ia rujuk dan memegang terus isterinya itu dengan cara yang sepatutnya, atau melepaskan, yakni menceraikannya dengan cara yang baik. Dan tidaklah halal bagi kamu mengambil balik sesuatu dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, yakni isteri-isteri yang diceraikan itu, kecuali jika keduanya suami isteri takut tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah. Oleh itu, kalau kamu khawatir bahawa kedua-duanya tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah, maka tidaklah mereka berdosa mengenai bayaran tebus talak yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya, dan mengenai pengambilan suami akan bayaran itu. Itulah aturan-aturan hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

sesudah diceraikan dua kali itu. Jika diceraikan pula bagi kali yang ketiga, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sesudah itu, sehingga ia berkahwin dengan suami yang lain. Setelah itu, kalau ia diceraikan oleh suami baru itu dan habis iddahnya, maka mereka berdua, yakni suami lama dan bekas isterinya, tidaklah berdosa untuk kembali berkahwin semula. Jika mereka kuat menyangka akan dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah, dan itulah aturan-aturan hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang mahu mengetahui dan memahaminya.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
1: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka.

0: dengarkan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hidayah dan salam kasih sayang buat saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di era digital ini, sejauh mana dunia like dan follow membentuk jati diri kita? Temui jawapannya dalam rancangan Permata Hati Sumber Ilmu, wadah untuk kita menghias diri dengan suluhan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan abadi. Istimewa kali ini, mari bersama-sama kita selami kupasan menarik bertajuk Wanita di Era Like dan Follow yang akan disampaikan oleh penceramah yang berbahagia Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki. Kita ikuti bersama.
2: Perisai daripada message-message yang menyelinap masuk dalam video-video, movie-movie, drama-drama. So, kalaulah kita suka dengan drama-drama itu, kemudian kita like lah bulan-bulan. Like. Like tu dah tindakan. Habis. Jadi ibadah ke jadi padah? Padah. Lepas tu cerita dalam drama tu kita tengok, lepas tu kita tak tapis. Kita tak tapis. Kita serap aja, suka aja, syok aja. Lama-lama dia membentuk budaya diri, individu, personality, sikap kita, syakhsiah kita. Sebab dah terbiasa. Kan normalisasi ni sesuatu yang tak biasa, dia jadi biasa. So kalaulah cerita yang pasal kecantikan tu sebab glass skin lah dan sebagainya, dia tengok muka dia dan kat cermin tak ada glass pun. Itu yang jadi masalah tu, nak buat operation sana sini. Nak makan itu ini. Makan ubat kecantikan puan-puan. Ubat kuyus sampai mati. Kan? Ha, jadi nak ambil itu, ambil injection itu, injection ini. Ya Allah. Pasal kecantikan ni, diramalkan dalam ekonomi dunia, dia antara yang kedua tertinggi kekayaannya. Maksudnya untung. So kalau nak melabur, bagi pelabur-pelabur, mana yang nak dapat pulangan cepat, melaburlah dalam industri kosmetik. Tapi nanti dia punya natijah macam itulah. Anak-anak kita makin dia tabarruk. So dalam Islam, Nabi SAW dia patahkan ini daripada sudut pemikiran, empat pemikiran jahiliah. Dan empat pemikiran jahiliah inilah yang akan datang meracuni kita. But then saya sebut saja, ya. Saya sebut saja. Nombor satu, apa yang dipanggil sebagai hukmul jahiliah. Hukmul jahiliah, peraturan-peraturan yang jahil. Masjid, ada peraturan tak? Itu hukmul islamiah. Kalau dekat sekolah, ada peraturan tak? Ada. Kalau kena dengan Islam, dia jadi hukumul islamiah. Rumah ada peraturan tak? Ada. Kalau ada, itu adalah hukumul islamiah kalau kena. Kalau tak ada peraturan, anak saya baru bertunang ni ustazah. Dia orang keluar tadi. Esok baru balik, kita kata. Tuan-puan, itu hukumul islamiah ke hukumul jahiliah tu? Oh, alhamdulillah pandai. Hukumul jahiliyah. So kalau rumah tak ada peraturan, memang jahiliyah lagi. Kalau namanya rumah, mesti dah ada, kena ada peraturan. Solat berjemaah, bangun pukul berapa kan. Kebersihan dijaga ke tak, toilet flush ke tak. Macam itulah lebih kurangnya peraturan-peraturannya kan. Baik. Satu, peraturan jahiliyah. Yang kedua, himayatul jahiliyah. Himayatul jahiliyah ini yang follow. Himayah ni membela. Himayatul jahiliyah mengakibatkan asabiyah dia. Dia membela kaum dia, membela keluarga dia. Tak kisahlah keluarga dia buat salah, keluarga dia di pihak yang salah atau keluarga dia pihak benar. Yang dia tahu, itu keluarga aku, aku kena bela. Asabiyah. So sekarang ni resis. Kan? Jadi resis macam ini semua himayatul jahiliyah. Nabi tukar himayatul islamiyah. Semua ada ayat-ayat Quran. Bapa nak tahu, kena panggil saya balik. Yang ketiga adalah dhannul jahiliyah. Dhannul jahiliyah, sangkaan-sangkaan yang penuh dengan jahil. Sangkaan-sangkaan ini shortestnya, dia ada dua makna, tapi shortestnya adalah kita buang diri kita buruk sangka dengan orang. Asyik nak menghukum orang aja. Ustazah, apa hukumnya kalau suami tidak membenarkan saya ke masjid? Apa hukumnya? Apa hukumnya? Dia tanya, kasi nak menghukum orang aja. Kalau elok soalan dia macam mana Ustazah? Ustazah, macam mana saya nak buat supaya suami saya redha dan suka saya ke masjid? Dia cantik-cantik. Jangan tanya dengan perkataan apa. Tanya perkataan bagaimana. How? Kalau what dia susah. Sebab Allah tak tengok what we say. Allah tak tengok apa yang kita sebut. Allah tengok how we say it. Macam mana kita sebut. Itu yang membuatkan Allah memilih hanya insan-insan tertentu je menjadi rasul. Sebab dia bukan hanya menyampaikan what you say. Dia hanya menyampaikan how you say, cara dia, kaedah dia. Sebab Allah tengok kita punya ikhtiar dan usaha. Allah tak tengok natijah. Itu satu. Yang kedua, zon ni yang kurang, dia membuatkan kita stress, anxiety, depression and whatsoever in the family. Bukan dalam family keluarga kita, tak, dalam team tersebut lah. Depression sampai gila, histeria. Dia zon kepada siapa? Allah. Tak susah, kita bukan zon pada Allah. Yes, dia terjadi pada manusia. Kita nak kahwin dengan si A, tapi B pula dapat B kahwin, bukannya baik, tak baiklah pula. So itu yang kita jadi stres. Kenapalah mak bapak aku paksa aku kahwin dengan si B, contoh. Kita tak kaitkan itu semua ada dalam takdir, qada dan qadar Allah. Dan kita tidak pernah menghargai bila Allah pilih kita untuk berada di ujian yang berat, kita mampu. Tak pernah kita rasa macam Allah sedang menghargai aku. Yang kita nampak, kenapa cabaran ni asyik datang je dalam hidup aku? Sedangkan itu adalah salah satu tanda Allah acknowledge kita. Sebab apa dia punya formula? La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tak akan sekali-kali letak satu beban kecuali kau mampu. Jadi bila ada ujian depan, maksudnya kita mampu tak? Siapa yang pilih untuk zon, su'uzon pada diri sendiri, dan dalam masa yang sama su'uzon pada Allah. So berhati-hati. So last kali, dia ada empat saja cara pemikiran jahiliah ni yang kita perlu buang, dan kita kena jadi merdeka so that kita follow yang betul. Kita tidak menjadi hamba zombie, follow mana yang tak betul, dan kita lain pada kebenaran. Last sekali adalah tabarrujal jahiliyah. Solekan, perhiasan, apa kata tu, keceriaan, mana hiburan. Inilah benda-benda yang tabarruj ni lebih kepada macam sesuatu benda yang nampak, identiti. Dia daripada bintang buruj. Tabarrujal jahiliyah, suatu solekan perhiasan penampilan berdasarkan jahiliyah. So Nabi dah cantas semuanya ni, kita jadi insan yang bebas, merdeka. Tapi tak sangka rupanya dengan gadget ini, benih-benih empat jahiliyah tersebut muncul balik, menyelinap masuk ke dalam keluarga kita. Perempuan yang dikasihi, wanita follow dan like ini, kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menghadiahkan bumi ini sebagai satu tempat untuk kita berjuang. Dan dalam masa yang sama, kita mempunyai amanah dan juga kita diberikan oleh Allah tanggungjawab di atas muka bumi untuk menjadi hamba-hamba Allah. Maka dengan ayat Al-Quran yang saya sebenarnya sedang cari ni, Al-Quran saya simpan kat mana ni tak, jadi dengan ayat Al-Quran ini, saya kira ia perlu menjadi panduan dan bimbingan yang jitu untuk kita semua, supaya kita sentiasa berpegang kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suka, walaupun kita tidak suka. Baik. Jadi ancaman kita pada hari ini adalah self control. Saya baru teringat kenapa saya cerita pasal anak saya. So itu dia punya kesimpulan. So satu masa sewaktu saya cuba untuk disiplinkan dia daripada terlalu ketagih gadget ni, jadi saya menangis. So dia nampak saya menangis, walaupun dia peluk saya, dia kata, "Umi, I'm so sorry, Umi." Dan dia cakap itu baru saya tahu itu kelemahan saya. Dia kata, "I just don't know how to control myself." Saya tak tahu macam mana nak kawal diri saya. So waktu tu saya kata, oh, self control. Saya tak ajar dia macam mana nak kontrol diri sendiri. Tapi perempuan, Allah sayangnya dengan kita, dia latih kita self control. Setahun sekali kita semua wajib buat. Melalui ibadah apa, perempuan? Betul, puasa. Itu puasa. Tapi nak self control untuk anak-anak pula, bawa ibrah daripada puasa tu dalam kehidupan seharian anak-anak kita. So dengan self control ini, kita boleh orang kata melayari social media dengan cara yang paling berhikmah dan baik. Yeah. Banyak kesimpulannya tu. Yang kedua, masuk ke dalam media sosial dengan adab. Sebab itu lapangan untuk kita beribadah sebagai khalifah Allah, kan? Dengan adab. Dan adab bermedia sosial sama dengan kita bersosial ni, adab bersosial sama, cuma dekat alam maya kena applykan dengan cara alam maya lah. Kalau kita sokong di sini, kita akan datang ramai-ramai, kan? Secara fizikal. Tapi secara virtual, kita nak datang macam mana? Tak boleh nak datang ramai-ramai. Kita like je. Ha? Okey. Ambil set adab itu dari surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat sepenuhnya. Di situ ada 19 adab bermedia sosial. Dia tak ada satu persatu kena buat tadabbur. Puan-puan nak ke 19 tu? So kita fokus hanya itu saja. Adab bermedia sosial melalui surah Al-Hujurat. So alhamdulillah, Al-Quran is the best content, kan? Jadi follow dan like itu rupa-rupanya boleh jadi ibadah. Yang kita perlukan kekuatannya adalah self-control. Puan-puan, bonda-bonda yang dikasihi, guru-guru, anak-anak, bakal-bakal menantu, tapi anak saya dah not available, ya? Jadi saya mohon ampun dan maaf atas segala kekurangan dan juga kelemahan. Mana yang baik itu datang daripada Allah Jalla wa'ala, dan yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri, dan itu saya minta maaf. Dan semoga apa yang kita dapat pada hari ini dalam tempoh beberapa waktu ini, kita boleh terus amalkan. Sekian dulu, taqabbalallahu minna wa minkum. Aku lukau lihada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. You all memang tak mengantuk, memang macam ni sejak azali, ya? Memang perangai macam ni, ya? Masya Allah, barakallah, penuh rahmat daripada Allah, ya? Wallahu a'lam.
1: Demikian tadi perkongsian penuh mutiara ilmu menerusi tajuk Wanita di Era Like dan Follow yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki dalam rancangan Permata Hati. Sekalung penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada Jawatankuasa Masjid Jamek Tanjung Bidara serta Jabatan Agama Islam Melaka JAIM atas kerjasama erat dalam menjayakan rakaman kali ini. Teruskan menghias diri dengan suluhan ilmu. Jadikan rancangan ini peneman rohani anda di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan pada pukul 6.30 petang. Sehingga kita bertemu lagi, salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
0: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Alhamdulillah. Kenapa saya rasa gembira hari ini? Sebab alhamdulillah ramai ibu ayah yang hari ini mula tersenyum, mula rasa seronok. Sebab apa? Banyak dapat tip-tip yang hari ini bagus-bagus untuk kita membantu ibu ayah dekat luar sana mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang terbaik di dunia akhirat. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tambah tip lagi. Nak ke tak nak? Mestilah nak kan? Hari ini Ustaz nak gunakan masa kita hari ini untuk kita mendengar tips bagaimana nak bonding anak-anak untuk ibu ayah bekerja. Sebab kalau dengar semalam, last tip yang Ustaz bagi tentang connection dan bonding anak-anak kan. Jadi ada persoalan hari ini bagi ibu ayah yang bekerja. Kalau ibu ayah yang kurang bekerja atau bekerjanya fleksibel, mungkin tak ada masalah. Bagaimana ibu ayah yang bekerja, terutamanya yang selalu outstation, macam saya ni, kan? Kadang-kadang jarang ada kat rumah kan? Tapi macam mana? Saya akan bagikan tip yang terbaik untuk hari ini dan esok. Untuk hari ini, kena dengarlah. Okay. Yang pertama, kena sentiasa peluk dan cium anak-anak. Jadi saya ni memang amalkan tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin ibu ayah kat luar sana pun kena amalkan. Kena sentiasa peluk dan cium anak-anak, terutamanya sebelum dan selepas sewaktu kita balik kerja.

0: perempuan, ha, kita peluk anak, cium anak. Kalau saya tu nak perempuan, saya akan cium sambil saya berikan nasihat yang pendek. Ha, contoh, belajar rajin-rajin ya nak ya, jangan malukan ibu dan ayah. Ha, macam tu je kita bagi. Ataupun waktu-waktu balik tu, kita balik tu kadang-kadang anak sambut kita kan. Ha, dia salam kita, kita pun hari ini peluk dia. Walaupun dia kerja petang-petang tu atau malam tu, kita cakap dengan dia, tahniah anak, belajar bagus, ayah dengar, semuanya baik-baik belaka. Teruskan, mudah-mudahan anak akan terus menjadi anak yang hebat. Ini bagus tuan-tuan eh. Supaya kita tanamkan dalam minda anak kita, dia rapat dengan kita dan dia nak, dia dengar nasihat kita walaupun anak kita jauh dengan kita. Dan ada persoalan, macam ustaz ni selalu kalau pergi luar Melaka, pergi sana, pergi sini, macam mana ya? Ha, tuan-tuan, teknologi sekarang ini bukan menjauhkan tapi mendekatkan. Sebagai contoh, saya selalu tuan-tuan dan puan, kalau sebelum saya nak ceramah ke ataupun kalau saya outstation 2-3 hari, saya akan pastikan setiap hari saya akan buat VC. Apa itu VC? Video call dengan anak. Supaya anak-anak ni walaupun dia kehilangan ayahnya 2-3 hari tak balik rumah, tapi bila kita buat VC tu, dia rasa dekat dengan hati dia. Nampak tak? Nampak tak? Macam orang bercinta jauh-jauh tu. Kan? Macam tu lah tuan-tuan ya. Yang kedua tuan-tuan dan puan, cari ruang. Ruang untuk quality time, terutamanya makan bersama-sama. Saya tuan-tuan, kalau saya balik memang alhamdulillah ada ruang, saya makan dengan anak. Dan kalau boleh, ada sesi suap pada anak-anak walaupun sekali. Dan yang paling best tuan-tuan, kita minta anak juga suapkan kat mulut kita. Pernah tengok tak dekat dalam social media yang ada bila mak ayah yang minta ataupun suapkan pada mak ayah yang semakin tua? Menangis kan? Sebab dia ada touching value kat situ tuan-tuan. Sebab itu, dua tip yang awal ini pasti membantu kita bonding ibu ayah yang bekerja ni akan lebih rapat walaupun kita sibuk bekerja dalam hari-hari. Nak tahu lebih lagi? Jumpa saya esok kembali dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Lagu Ketuhanan di Melaka FM.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM. Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
2: Bila info cuaca hari ini di Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Hari ini Melaka dan juga Negeri Sembilan berkongsi ramalan cuaca yang sama. Pagi berjerebu, petang dan juga malam tiada hujan dengan suhu minimum 24, maksimum 33 darjah Celsius. Di Johor, pagi berjerebu, petang ribut petir di beberapa tempat dan di sebelah malam berjerebu dengan suhu minimum 23, maksimum 34 darjah Celsius.
0: Info cuaca Melaka tahun ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Terma.

klik. Muat turun aplikasi RTM Flix sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Dunia sekarang makin canggih.
3: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
2: Salah satunya melalui aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
3: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
2: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani anda 18 jam sehari.
4: Terima kasih kerana mendengar Melaka FM 102.3.

0: meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Anda sekarang sedang mendengar Black FM.